0: YouTube Universitas Bina Insan Official. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi WA admin 1-0822-1122-4420 atau admin 2-0852-3151-5800. Mari bergabung bersama Universitas Bina Insan. Bina Insan unggul, mandiri, dan berkarakter mulia.
1: Citra Kopi Dangdut. Awali pagi dengan happy.
2: Awali pagi dengan happy.
3: Karena terlena oleh pesona alunan kopi dangdut.
4: Ya, sahabat Citra Bangsi di program Citra Kopi Dangdut bersama Bang Jai. Ya, silakan di segmen ini Bang Jai akan sapa ada siapa di pihak teleponnya. Halo, Citra Kopi Dangdut Tagari Luselti. Iya, betul sekali. Dengan siapa dan di mana?
5: Ada Ayah Raja dari Tabar Manik.
4: Ada Ayah Raja kawasan Tabar Manik. Bagaimana kabarnya Ayah Raja?
5: Alhamdulillah sehat.
4: Alhamdulillah. Mau request lagu apa ini Ayah Raja?
5: Minta lagunya di balik penantian ada
4: enggak? Oh, di balik penantian?
5: Ya.
4: Di balik penantian. Oke. Okay. Enggak ada nih di balik penantian, enggak masuk di playlistnya.
5: Ada ya. Kalimantan aja lah
4: bang. Gadis Kalimantan aja. Baik, nanti diputerin ya. Salam sahabatnya buat siapa saja ya Raja.
5: Oke, salamnya buat semuanya aja lah bang. Dan sudah naik, sudah lama gak naik nih. Sedang baru juga.
4: Oke, terima kasih ya.
5: Buat spesialnya buat Raja aja. Semoga tak selalu.
4: Siap, amin. Ya Rabbal Amin.
5: Raja-nya terima kasih bang.
4: Yuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ada Ayah Raja yang sudah bergabung dan menyapa. Kita sapa lagi ada siapa? Halo, Citra Kopi Dangdut Agari Lusil. Oke.
6: Citra Kopi Dangdut Agari Lusil. Segar, sehat, semangat.
4: Iya, sehat, segar, semangat.
6: Iya, kebalik ya.
4: Kebalik dikit ya. Ada Pak Yanto.
6: Iya, betul ini.
4: Bagaimana kabarnya?
6: Alhamdulillah.
4: Sehat, ya Alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya Bang Jai, aduh kurang sehat badan ini. Iya, baru siaran beberapa hari ya kan.
6: Iya, selama ini pagi-pagi itu
4: betul sekali. Memang kemarin itu jadwal lagi padat luar biasa sehingga kondisi tubuh ngedrop juga ya kan ujung-ujungnya.
6: Iya, kurang istirahat ya.
4: Betul sekali. Iya deh, kena itu tuh apa? Karena kondisi cuaca kan panas nih sekarang musim kemarau, jadi flu dan batuk jadi.
6: Panas, mendung, hujan krimis-krimis itu.
4: Betul lah. Sekali. Iya deh Pak Yanto.
6: Ya.
4: Mau ditemani lagu apa ini Pak Yanto?
6: Lagunya tadi Sodik aja lah yang Sadu apa apa tuh.
4: Dari Sodik oh Sadu ya?
6: Iya Sadu.
4: Sadu, oke nanti diputerin ya. Salam sapanya buat siapa saja.

0: Semua semua Indonesia. Oke, spesialnya ada buat siapa?
1: Spesialnya buat Bang Jaya Jalan, maka dan selalu kekuatan berartinya.
0: Amin.
1: Lancar berusahanya.
0: Amin. Terima kasih banyak ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ada Pak Yanto kawasan Waterfang yang sudah bergabung. Kita sapa lagi sahabat Citra. Oh, Citra Kopi yang ditegari lo selte.
2: Selamat pagi dengan happy berlesete sehat segar semua. Assalamualaikum Kang Jai.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mama Angel.
2: Iya.
0: Hujan panas ya. Sedang apa aktivitasnya ini, Mama Angel?
2: Biasalah CEO lagi beres-beres. Oh,
0: lagi beres-beres ya, CEO atas rumah sendiri nih ceritanya.
2: Iya.
0: Mama Angel mau ditemani lagu apa ini, Mama Angel?
2: Cinta Rahasia dari Tasya Rasmala bisa nggak?
0: Cinta Rahasia. Oke, nanti diputerin dari Lilin Herlina adanya ini. Bukan ya?
2: Iya boleh.
0: Nggak bisa, tapi nggak bisa diputerin, nggak masuk ternyata di playlistnya.
2: Hah?
0: Nggak masuk di playlistnya ternyata.
2: Cinta Rahasia?
0: Iya, nggak bisa ini.
2: Nggak bisa ya?
0: Iya.

0: Ya.
1: Kemarin-kemarin tuh pernah tuh dengar tuh di Kopi Dangdut ya.
0: Kopi Dangdut? Di program yang
1: pagi-pagi. Tadi.
0: Gak ada nih cinta rahasia. Gak ada nih Mama Angel.
1: Oh iya, gak ada ya. Itu aja lah dari siapa, dari Lesti, Dilema.
0: Dilema ya. Dilema. Ya. Oke. Nah, ini ada nih dari Lesti ya.
1: Iya.
0: Nanti diputerin ya. Salam-salamnya buat siapa saja?
1: Salamnya buat Pak Yanto tadi ya, semoga sehat sekeluarga, lancar segala urusan rezekinya. Buat Kota Raja tadi ya, yang ada di mana tadi, diselangin ya.
0: Oh ya, Mama Angel ini cinta rahasia nih. Bukan cinta rahasia, adanya rahasia cinta dari Monata dan Imam S. Arifin ini.
1: Oh ya, boleh itu ya.
0: Ada juga Yani Yadin. Yani Yadin ini cinta rahasia. Cuma ini lagunya Yani Yadin, bukan dari siapa tadi?
1: Tuh agak-agak apa lah yang kemarin itu, siapa itu yang tuh. Pokoknya hari itu gak ada tuh apa
0: rahasia penyiarnya. Cinta kali ya.
1: Iya.
0: Rahasia cinta ya kali ya.
1: Pokoknya cinta rahasia yang itu, yang nyanyi dari yang versi aslinya itu Elvi Sukaisi.
0: Elvi Sukaisi
1: mungkin di cover ya. Sama siapa itu, gak tahu, Bamata apa Pelapa.
0: Iya, coba nanti dicek ya, ini dari Monata ya, tapi judulnya ya rahasia
1: kalau
0: cinta.
1: Kalau enggak yang lain aja.
0: Oke ya, rahasia cinta kita coba dulu nanti ya.
1: Iya.
0: Lanjut salamnya buat siapa lagi?
1: Buat Bapak Raja tadi ya, mana tadi? Selangin apa Tabar Manik?
0: Di Tabar Manik.
1: Tabar Manik kayaknya ya. Pendatang baru itu Bang Jay.
0: Udah pernah gabungan dia, udah sering. What? cuma intensitasnya kadang-kadang gitu, jarang ya.
1: mungkin aku aja yang nggak pernah dengar ya. Aku pikir tadi pendatang baru. Buat Mama Isla ya, Mbak Wijanti, Mbakku, saya berwanaian. Buat Bang Putra juga di Empat Lawang ya. Buat siapa lagi itu, Mama Depan, Bunda Fitri, Mama Erma, Yuwani, Wahogolnya juga ya. Bang Ucok CS, buat Bang Napi Pintra SS-nya juga, Mas Ari, Mas Artanto, Mas Aladinnya, Kota Liraidi, Mbak Mi, Saki Amirnya juga ya, Mbak Fatima. Saya sama semuanya aja lah yang lagi dengerin, yang selalu pantengin ya, salam kompak semuanya.
0: Baik.
1: Semoga selalu sehat, selamat sarapan pagi ya. Spesialnya berkeluarga ku, keluarga besarku juga ya, Bang Ayu, adik, kakak, mantu, cucu, keponakan semuanya. Yep. Semoga diberikan kesehatan, dilancarkan segala urusan rezekinya, buat Bang Jay juga. Semoga selalu sehat ya Bang Jaya.
0: Amin.
1: Agar biasa siaran. Oh, kemana tuh? Udah lama nggak siaran, udah empat hari ya.
0: Bang Jay ada kegiatan di luar ya.
1: Kirain ngapa-ngapain tuh. Kirain kurang sehat tuh Bang Jaya.
0: Iya, kurang sehat juga habis itu. Habis itu kurang sehat juga.
1: Iya, pokoknya jaga kesehatan. Semoga lancar segala urusan rezekinya buat Bang Jaya, sehat sekeluarga.
0: Amin.
1: Selamat tugas sampai tuntas ya.
0: Yuk, terima kasih Mama Angel.
1: Ya, terima kasih kembali. Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ada Mama Angel yang sudah bergabung dan menyapa. Kita sapa lagi sahabat Citra, ada siapa penelpon selanjutnya? Halo Citra, Kopi Dangdut Tagarilo Selti.
1: Awali pagi dengan happy, Agarilo Selti sehat, segar, semangat.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Putri Empat Lawang.
1: Halo,
0: ya.
1: Apa kabar Bang?
0: Sehat, alhamdulillah baik-baik
1: kemana
0: saja.
1: Kemana aja dirimu?
0: Lagi flu batuk nih. Ini juga suaranya belum begitu normal ya kan?
1: Sehat selalu ya.
0: Amin ya rabbal alamin ya. Bagaimana Putri? Sedang apa aktivitasnya ini Putri?
1: Aktivitasnya sedang lagi sarapan, lagi nanti keluar Bang.
0: Lagi sarapan ya. Mau ditemani lagu apa Putri?
1: Minta pilihkan baik sama Bang Jai.
0: Apa judulnya?
1: Apa aja.
0: Apa aja ya? Apa ya kira-kira ya? Ya udah bebas lah ya nanti dipilih
1: ya.
0: Ya, salam-salamnya buat siapa saja?
1: Apanya yang pertama buat Bang Jai, semoga sehat selalu. Mas Hartanto, semoga sehat selalu, dimurahkan rezekinya ya. Mas Aladin, Mas Arifula, Bapak Raja, Mama Depan, Mama Angel, Bapak Dima, Mama Islam, Mak Wani, Mama Lina. Buat semuanya aja tanpa terkecuali, yang belum bisa apa minta maaf ya.
0: Ya, spesialnya ada buat siapa?
1: Spesialnya buat siapa ya?
0: Siapa
1: Bang Jang tahu dewe dong.
0: Oh gitu ya. Tahu lah ya.
1: Jadi sehat selalu dan juga sehat juga, dimarahkan istrinya, disayangi keluarga juga ya.
0: Pokoknya ditunggu kabar baiknya, jangan lama-lama ya.
1: Iya dong.
0: Ini lagunya nanti Bang Jepelin, jangan tunggu lama-lama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih banyak ada Putri kawasan Patlawang yang sudah bergabung dan menyapa. Ya, Putri, spesialnya buat seseorang katanya tahu sendiri. Ya, tahu lah, ya kan. Tapi kapan nih kabar baiknya? Nanti kalau kelamaan, aduh, diambil orang tuh kayak lagunya dari Sadeo dan Sinta Rosinta tuh. Jangan tunggu lama-lama. Ya deh, kalau gitu sahabat Citra, nanti Bang Jai kembali lagi menemani aktivitas pagi sahabat Citra di program Citra Kopi Dangdutnya. Tetap semangat untuk segala aktivitas hari ini, tambah kebahagiaan bersama Radio Citra FM Lubuk Linggau. Ada P, P apa? Gadis Manis Kalimantan.

102,6 Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa.

Mata India. Dengan metode pengobatan 100% herbal dan tanpa operasi, dapat mengobati katarak, mata minus, plus, silinder, mata merah atau berair, kabur akibat diabetes atau hipertensi, glaukoma, gagal operasi, buta warna, dan mata berlemak. Serta mengobati ambeien, lemah syahwat, rematik, encok, asam urat, sakit pinggang, pegal linu, sakit persendian, dan lain-lain. Segera atasi keluhan Anda di Klinik Pengobatan Mata India, beralamat di Jalan Yosudarso, RT 09, Nomor 17, Kelurahan Tabajumbekeh, Kota Lubuk Linggau. Informasi lebih lanjut, hubungi 0821-7517-3197 atau 0813-1714-2483. Klinik Pengobatan Mata India, buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam

0: menggunakan WhatsApp Pandawa di 08118-1652 kali. Kami siap melayani. BPJS
1: Kesehatan. Eh, Sar, coba tengok brosur ini. Universitas Bina Insan Lubuk Linggau lagi buka pendaftaran mahasiswa baru.
2: Nih, Anda, aku nih lagi nyari info nak kuliah S1 Informatika. Apa baik jurusannya?
1: Banyak, Nian. Ada S1 Manajemen, Akuntansi, Teknik, Agroteknologi, Ilmu Perikanan, sampai S2 Magister Manajemen.
2: Kalau akreditasinya, Cak Mano?
1: Alhamdulillah, lah banyak yang baik sekali. Bahkan S1 Manajemen sama S1 Informatika lah dapat akreditasi A unggul. Belajarnya juga pakai sistem blended sama hybrid learning.
2: Wah, mantap, Nian tuh. Daftarnya susah, dak ya?
1: Tidak susah, ada jalur CBT, nilai rapor, prestasi, sama RPL. Bahkan, kalau nilai rata-rata rapor kita minimal 85, gratis biaya pendaftaran.
2: Lemak nian, kalau cak itu aku langsung daftar bae.
0: Universitas Bina Insan Lubuk Linggau membuka kesempatan emas bagi Anda, calon mahasiswa baru dan pindahan tahun akademik 2026-2027. Fasilitas di Universitas Bina Insan sangat lengkap, mulai dari ruang kelas berproyektor, akses wifi 24 jam, perpustakaan e-library, hingga lebih dari 10 laboratorium canggih seperti laboratorium jaringan, robotika, tax center, dan greenhouse hidroponik. Dengan keamanan CCTV 24 jam, segera daftar melalui jalur CBT, nilai rapor, prestasi, atau RPL. Manfaatkan juga program beasiswa KIP Kuliah dan beasiswa CSR Yayasan. Segera daftar melalui website di www.unifbinainsan.ac.id. Ikuti media sosial, Instagram @unif.binainsan, Facebook Universitas Bina Insan LLG, dan YouTube Universitas Bina Insan Official. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi WA admin 1-0822-1122-4420 atau admin 2-0852-3151-5800. Mari bergabung bersama Universitas Bina Insan. Bina Insan unggul, mandiri, dan berkarakter mulia.
3: Citra FM Lubuk Linggau. Citra, budaya bangsa.

0: Astagfirullah mbak, sampean nyapa? Nyebut mbak, nyebut.
1: Iki lo mas mui lo panggah ngokon aku tuku obat regane larang-larang. Regane 17 ora enek lo sing cocok karo hipertensine mas muki.
0: Oh alam mbak, mbak tak kira enek opo. Iki nyo jajalan wis akeh sing cocok karo Agarus Herbal Drink. Bahane yo alami, khasiate istimewa.
1: Ya wis, iki tak pake yo. Gawe mas Agarilus Herbal Drink, best seller Agarilus series yang diolah melalui proses fermentasi Java kuno berbasis mikroba positif. Bagus untuk meningkatkan imunitas tubuh, hipertensi, asam urat, kolesterol tinggi, dan Anda bisa dapatkan langsung di apotek serta radio kesayangan Anda.
2: Pak, cepet toh, gantian.
3: Iya Bu, sebentar.
2: Loh Pak, kenapa? Kok pucat?
3: Aduh Bu, kencing batuku kambuh loh Bu. Dari tadi di kamar mandi susah keluarnya. Suakit loh Bu.
2: Sabar Pak, coba minum ini.
3: Apa ini Bu?
2: Proren Pak, ini bagus loh untuk Bapak. Biar kencing batunya segera sirna.
4: Sedia herbal Proren. Proren mengandung daun tempuyung, kejibeling, alang-alang, meniran, kumis kucing, dan lain-lain. Proren bisa mengatasi batu ginjal, batu empedu, sakit pinggang, buang air kecil, tidak lancar, saraf kecepit, prostat, dan keluhan lainnya. Minum Proren 3 kali sehari 2 kapsul, buang air kecil, lancar.
5: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda, serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
6: Nah, udah, jangan makan jeroan. Ingat usia lo.
7: Ah, tenang aja Bu, kan ada Morinda ini lo.
6: Morinda? Siapa lagi Morinda?
7: Ini lo Bu Morinda, herbal Morinda dari Agarilus, ekstrak sari mengkudu. Nih, lebih higienis, rasanya enak, banyak manfaatnya. Bapak lo, minum Morinda terus untuk menjaga kesehatan.
6: Ibu boleh minum juga Pak. Ibu tuh sering nyeri sendi lo Pak, bisa ya Pak ya?
7: Iya pasti bisa dong Bu. Cocok juga Bu untuk mengobati diabetes dan darah tinggi.
6: Oke deh, ibu mulai sekarang konsumsi Morinda juga.
4: Jaga selalu kesehatan Anda dengan rajin mengonsumsi Morinda Herbal ekstrak buah mengkudu. Buah mengkudu, buah yang kaya akan vitamin C, vitamin E dan flavonoid yang bersifat antioksidan dan anti radang. Morinda sangat berkhasiat mengobati penyakit dan beragam manfaat untuk kesehatan. Di antaranya, menurunkan kadar kolesterol, menurunkan kadar gula dalam darah, meningkatkan kesehatan mata, menurunkan resiko kanker dan tumor, membantu mengobati diabetes, mengobati darah tinggi, menjaga kesehatan jantung, meredakan asam urat, serta meningkatkan kekebalan dalam tubuh. Morinda, kemasan botol, isi 200 mili. Konsumsi selalu Morinda. Morinda, cocok untuk pria dan wanita. Dapatkan sekarang juga Herbal Morinda, produk terbaru dari Agarilus Series.
5: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda, serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
8: Citra Kopi Dangdut, awali pagi dengan happy.
9: Awali pagi dengan happy.
10: Karena terlena oleh pesona alunan kopi dangdut.
11: Ya sahabat Citra, masih bersama Bajai di ruang dengar sahabat Citra di program Citra Kopi Dangdutnya. Dan segmen kali ini sebelum Bang Jay kembali menyapa di via telepon, Bang Jay juga akan sapa terlebih dahulu untuk di via Facebook Radio Citra FM Lubuk Lingga. Ya untuk di via Facebooknya ada Dara Matikawadir dari Jabi SBU, Lisugiarti, selamat pagi Tuan Jay, salam dari Desa Merasi, saya di sini untuk menyambut Anda. Wah luar biasa ya, terima kasih Lisugiarti. Ada Guntur Alam juga di sini, saya dari daerah Padang Ulak Tanding. Lasmi Sari ikutan hadir dari Pengambang SBU. Suwanti Wanti, pagi Bang Jay, ikutan hadir dari Blitar Curug. Ada Lek Kasinom juga hadir, Bang Jay dari Merasi. Absen aja sahabat Citra, Putra Tunggal, Bu Naini, Ma Angel, Mbak Kus, Ma Depan, Bunda Deni, Andis Madesma, Ria Tomi, Aladin, Aratanto, Waogol. Ya pokoknya buat semuanya aja, salam kompak, kita rapatkan barisan untuk maju di udara bersama Citra FM. Adi Kusuma hadir aja nih, Bang Jay dari kawasan Durian Mas, Bunda Deni hadir. Wiwi hadir, Bang Jay dari kawasan Sinar Gunung. Salam kepada Jian Faiza, Harun Telanganjung, Eca Marica Oi, suami Yanti LMBC, Budi ini pokoknya buat semuanya aja, fans Citra aja dari SMPZ. Yanti Sukma, pagi Bang Jai, Bapak E. Anin hadir Bang, salam dari saya pendatang baru. Ada Rini Aneka Arba, selamat pagi aja Bang, Frans putanya SR, pagi ikutan hadir dari Mama Peri di Muara Telita, request lagunya EP Asmara. Mariana, saya dari sini, dari kawasan Muara Beliti Baru. Yostefa ikutan hadir dari SBU, Mama Agis. Susi SY, pagi Bang Jai, ikutan hadir dari pengambang SBU. Lisanya Sopian dari Mupe menyapa, lagunya request anakku, kirim salamnya kepada semuanya aja, terutama kepada cucuku Pranda Zidan, semoga kamu selalu sehat untuk mereka yang bekerja, terima kasih. Lucy Kevi, adik Bang Jai dari Tanjung Sanai, satu lagunya ikutan aja Bang, salamnya buat semuanya aja tanpa terkecuali, terima kasih. Tuti Baik, selamat pagi Bang, berasal dari Mama Delta di kawasan Padang Ulak Tanding, terima kasih. Kusi Uci hadir dari Tabaannya, request lagunya lagi viral gak apa-apa. Salam-salamnya buat fans Radio Citra aja, salam spesialnya buat anak dan suamiku aja, semoga sehat selalu. Ada Endro Purnomo juga, Siti Arjo hadir Bang, salam sehat selalu buat semua fans Citra. Andesma Desma hadir dari Merasi. Putri Bungsu, selamat pagi Bang Jai, hadir dari Kota Padang. Dan yang terakhir ada Mama Bobby, pagi Bang, hadir dari Sumber Harta menyapa. Ya, terima kasih untuk sahabat Citra yang sudah bergabung di via Facebook Radio Citra FM Lubuk Lingga di program Citra Kopi Dangdutnya. Baik, kalau begitu sahabat Citra bacakan kembali menyapa di via telepon, mungkin dua penelpon saja, silakan di 0733451977. Halo Citra Kopi Dangdut Agar Ilusilti.
12: Halo Kopi Dangdut Citra Agar Ilusilti, selamat pagi Bang Jai.
11: Awali pagi dengan happy.
12: Pagi dengan happy Bang Jai.
11: Agar Ilusilti sehat segar semangat.
12: Iya.
11: Iya, coba ikutin dulu. Agar Ilusilti sehat segar semangat.
12: Agar Ilusilti
11: sehat segar semangat.
12: Sehat segar semangat.
11: Iya, dengan siapa dan di mana?
12: Dengan Pak Suratno nih, Bang Jai.
11: Oh, Pak Suratno.
12: Iya.
11: Di kawasan mana nih, Pak Suratno?
12: PUT.
11: Oh, Padang Ulak Tanding ya.
12: Iya.
11: Dengerin radio tiap hari nih, sepertinya udah hafal banget ya sama Bang Jai ya.
12: Tiap hari Bang Jai, tadi keduluan Mas Yanto tampal ban tadi.
11: Keduluan Mas Yanto tampal ban tadi ya.
12: Iya.
11: Oke deh Pak Suratno.
12: Iya.
11: Mau ditemani lagu apa dan salam kenal dari Bang Jai ya?
12: Kalau lagunya ini Bang Jai, Ikan Dalam Kolam Aja Bang Jai.
11: Ikan Dalam Kolam Aja, baik, nanti diputerin ya. Salam-salamnya buat siapa saja?
12: Salam-salamnya buat Mas Yanto tampal ban tadi, Mama Angel, Mama Depan, Mas Harmono, Mas Jai, Rin Hartanto, Mbak Yanti, Mbak Isra, John E, Putri Selawang, Papa Doher, Herli Putra Gumai, Bunda Piti, Kakus, Hari Pulau, Rafik Apur, Mbak Epi Apur, Mbak Fatima, buat semua-semuanya ini.
11: Semuanya aja. Bang spesialnya Jai. Buat siapa spesialnya Bang Suratno?
12: Spesialnya buat Bang Jai. Bang Jai aja yang lagi siaran.
11: Baik, terima kasih ya Bang Suratno ya.
12: Oke, terima kasih.
11: Yuk. Terima kasih ada Bang Suratno, kawasan Padang Ulak Tanding sudah bergabung. Dan kita sapa satu penelpon terakhir di program Citra Kopi Dangdutnya. Halo, Citra Kopi Dangdut Agar Ilusilti.
12: Agar Ilusilti.
11: Sehat segar semangat. Iya, sehat segar semangat.
12: Sehat segar semangat.
11: Dengan siapa dan di mana?
12: Ini Bang Sumarno di Tanjung Pinang 2.
11: Tadi ada Bang Suratno, ini Sumarno ya.
12: Orang mana itu Bang?
11: Ada tadi dari Padang Ulak Tanding dia.
12: Kayaknya orangnya agak berjenggot
11: Bang. Oh, agak berjenggot ya. Kok bisa tahu ya?
12: Kayaknya sih.
11: Iya deh Bang Sumarno, berhubung waktunya udah mepet, mau request lagu apa?
12: Lagunya Keong Racun aja lah Bang.
11: Keong Racun aja. Keong Racun masuk gak ya, sebentar ya Bang, cek dulu ya. Keong Racun, oke, nanti diputerin ya. Salam-salamnya buat siapa saja?
12: Ya buat ini, itu Pak Suratno apa Mas Suratno?
11: Suratno.
12: Oh ya, buat ini Pak Suratno, Arifullah, Mbak Mas Wahyu. Makanya semua-semua aja lah, semoga selalu sehat.
11: Amin.
12: Semoga selalu kesejahteraan ini selalu mengiringi kita semua, Bang Jai.
11: Iya, terima kasih ya, Bang.
12: Buat ya. Bang Jai selamat tugas aja sampai tuntas.
11: Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ada Bang Sumarno, kawasan Blumai 2 yang sudah bergabung juga dan sekaligus menutup perjumpaan kita di program Citra Kopi Dangdutnya. Ya sahabat Citra, sudah saatnya Bang Jai izin pamit undur diri di program Citra Kopi Dangdut edisi kali ini. Tapi jangan lupa, setelah ini masih ada program berikutnya yang akan menemani aktivitas sahabat Citra. Tetap rapatkan barisan dan kita tambah kebahagiaan bersama Radio Citra FM Lubuk Linggau. Lebih dekat di hati, lebih dahsyat mendunia. Bang Jai izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
13: Semakin 2,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra, budaya bangsa.

0: asor lho Pak, jebol.
1: Wong ya ibune masih swager gitu kok ya. Masukin benang ke jarum kok ya. Udah ndak bisa toh.
0: Ya gimana lho Pak, namanya faktor U.
1: Faktor U? Apa?
0: Faktor usia Pak.
1: Wong usia masih 35 tahun aja kok. Lihat tuh lho bune, ibumu walaupun sudah lanjut usia tapi masih bisa masukin benang ke jarum.
0: Iya ya Pak.
1: Ini lho bune, Brik.
0: Kok sampean ngejak Brik aku toh Pak?
1: Si, aja salah paham si. Nanti dulu, bukan kita yang Brik bune, tapi ibumu itu konsumsi kapsul kardina Brik ngono.
0: Walah, tak kira sampean ki wis gak sayang lagi sama aku.
1: Ibune, bapak sayang banget sama ibu. Lopek-lopek tuyu pokok ibune.
2: Kapsul Kardina Brik dihasilkan dari proses Marigold. Manfaat dari kapsul Kardina Brik dapat membantu memelihara kesehatan mata. Kapsul Kardina Brik dengan kandungan bahan alam yang sangat bermanfaat untuk menjaga kesehatan mata. Kapsul Kardina Brik sudah terdaftar di Badan POM atau Badan Pengawas Obat dan Makanan. Ingin memelihara dan tetap terjaga kesehatan mata Anda? Konsumsi selalu 2 kali sehari kapsul Kardina Brik. Kapsul Kardina Brik bisa Anda dapatkan

0: Citra Budaya Bangsa. Citra Budaya Bangsa. Budaya Bangsa.
1: Kapankah saat terakhir Anda merasakan kesyahduan samawi bersama pencipta? Misalnya melalui sebuah doa panjang dan khusyuk di malam hari, di tengah kesenyapan alam dan hiruk-pikuknya duniawi. Pengalaman rohani serupa merupakan bagian dari anak tangga menuju pencerahan hati setiap manusia. Bukankah dengan menyandarkan diri kepada Zat yang Maha dari segala, hidup kita terangkat dalam penghambaan yang mulia? Pernahkah Anda bayangkan suasana syahdu akan menjumpai hari-hari Anda dengan membawa segala ketenangan dan ketentraman yang didamba setiap manusia di dunia? Tidakkah Anda mengharapkan sebuah perlindungan yang maha pasti dari Ilahi Rabbi? Rasulullah pernah bersabda bahwa ada 7 golongan manusia yang mendapat perlindungan dari Allah di hari kiamat. Antara lain,

0: Anda masih mendengarkan 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Dan saatnya kita ke acara berikutnya.
1: Citra Pop Indonesia. Hits lagunya menggelegar semangatnya.
2: Menggelegar

Ya sahabat Citra, masih bersama Bang Jai di ruang dengar sahabat Citra semuanya di program Citra Pop Indonesia. Hits lagunya menggelegar, semangat aja. Ada Pastu tadi barusan berjadirkan di ruang dengar sahabat Citra, mengawali kebersamaan di program Citra Pop Indonesia. Kalian semuanya terbaik untukku. Iya, para pendengar radio Citra FM Lubuk Linggau ya. Iya, lagu dari Pastu terbaik untukku, dan ini sebuah lagu yang mengisahkan tentang ketulusan seseorang sahabat Citra yang rela melepaskan kekasihnya pergi demi kebahagiaan orang tersebut. Ya itulah namanya definisi cinta sesungguhnya ya. Jadi cinta itu tidak memaksakan, tapi cinta ya harus mengorbankan. Apa aja yang dikorbankan? Banyak tuh sahabat Citra. Perasaan ya, kemudian tingkah laku yang mungkin harus dirubah, mengorbankan masa-masa yang seharusnya mengikuti perkembangan pada samanya. Ya namanya kalau dia punya pasangan sahabat Citra, semuanya harus disesuaikan. Dan semuanya juga harus saling mengerti, itu yang utama sahabat Citra. Ya lagu ini juga mengabarkan perasaan yang ikhlas, patah hati yang begitu mendalam, dan besarnya cinta sehingga merelakan sang mantan kekasih bersama orang yang lain sahabat Citra dengan pilihan terbaiknya. Ya dia juga pada lagu ini memiliki poin-poin utama seperti kehilangan dan kenyataan yang harus diterima, cinta yang begitu tulus, dan juga ada perasaan yang berkontradiksi atau yang berlawanan sahabat Citra. Pada dasarnya dia cinta, tapi cinta itu harus merelakan atau melepaskan. Beuh, sakitnya luar biasa ya kan. Tapi ya seperti itulah di dalam sebuah hubungan sahabat Citra, dan juga di dalam sebuah cerita kehidupan. Semua yang kita inginkan belum tentu itu baik untuk masa depan, dan semua yang kita inginkan juga belum tentu bisa kita realisasikan. Ya spesial song untuk sahabat Citra juga di pagi hari ini di program Citra Pop Indonesia. Lagu yang akan Bang hadirkan ya, lagu dari salah satu penyanyi ternama Indonesia, Payung Teduh. Siapa yang gak tahu sama Payung Teduh gitu kan. Dengan ciri khas penyanyinya, berambut yang panjang, kemudian memakai gitar yang luar biasa permainannya. Pasti semuanya tahu lah ya sahabat Citra. Dan salah satu lagu yang akan Bang hadirkan di ruang dengar sahabat Citra dengan judul Masa Kecilku, spesial dari Payung Teduh, yang menceritakan tentang kenangan manis masa kecil, kasih sayang orang tua yang tentunya begitu tulus sahabat Citra, dan kerinduan untuk kembali pada masa-masa yang indah tersebut, masa-masa yang begitu sederhana, hangat, dan penuh dengan kenangan. Jadi lagu ini juga sahabat Citra mengandung makna-makna yang bisa kita serap dan bisa kita ketahui, seperti nostalgia masa kecil, kenangan-kenangan indah yang terbaik di masa lampau bersama kedua orang tua tercinta sahabat Citra, dan menggambarkan juga kasih sayang selaku orang tua terhadap anaknya, putra dan putrinya, dan tentunya juga ini merupakan hadiah serta janji yang manis ya, yang diberikan merupakan bentuk kasih sayang terhadap anak. Ya. Dan yang lebih tepatnya lagi juga sahabat Citra, lagu ini mengisahkan tentang kerinduan. Rindu apa sih sebenarnya? Kalau kata Dilan kan jangan rindu, rindu itu berat. Tapi lagu ini mengisahkan tentang kerinduan, kerinduan dengan masa lalu sahabat Citra. Lebih tepatnya di masa kecilnya. Seperti apa lagunya, special song untuk sahabat Citra semuanya. Ada Masa Kecilku, Payung Teduh.

0: Bu ne, aku arep budal megawe sik, Bu.
1: Iya, Pak Ne. Alhamdulillah, Pak Ne wis sehat, bisa megawe maneh.
0: Iya, Bu Ne. Sakwise rutin ngombe agar lu sekolahan lho, Bu Ne. Peluang jantungnya Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu Ne.
2: Kini telah ada Agarilus Squalene. Agarilus Squalene bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari untuk gangguan jantung, terutama pasien yang dianjurkan pasang ring, bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Squalene di apotek-apotek, toko atau geria herbal terdekat di rumah Anda.
3: Anda ingin hasil cetakan printing kualitas terbaik? Smartu Print Digital Printing solusinya. Smartu Print menggunakan mesin cetak digital printing teknologi terbaru dengan tenaga pengerja yang profesional sehingga menghasilkan cetakan yang sempurna. Percayakan segala kebutuhan percetakan Anda di Smartu Print. Mulai dari baleho, X banner, stiker one way, all branding mobil, stiker, cetak mug, cetak pin, stempel warna, ID card, cetak kaos dan lain-lain. Buktikan keandalan Smartu Print dengan cetak super cepat, 1 jam langsung jadi dan bisa ditunggu. Smartu Print Digital Printing di Jalan Yosudarso, Tanah Priuk, Lubuk Linggau Selatan 2, Kota Lubuk Linggau. Smartu Print Digital Printing, all about print. Semua ada di sini. Memang bikin pusing ketika karpet Anda bau dan kotor. Tenang, Smart First Point dengan teknologi Jet Spin memberikan hasil cucian yang lebih bersih. Menggunakan water filter system, teknologi membuat air jernih, higienis dengan sistem dryer yang mampu mengangkat debu dan tungau. Smart Wash Point, spesial laundry karpet, cuci karpet ekspres 24 jam selesai. Khusus masjid dan musala, diskon 50%. Untungnya lagi bisa antar jemput. Smart Wash Point di Jalan Yosudarso, Tanah Priuk, Kecamatan Lubuk Linggau Selatan 2, Kota Lubuk Linggau. Spesial cuci karpet dan amal hanya di Smart Wash Point. Kontak person Smartu Print dan Smart Wash Point 0811 7806 878 atau 0811 7338 283.
4: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.

0: Sudah terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
1: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
2: Dapatkan produk herbal Agarilus Series dengan Bapak Ahmad Yusuf 4 Suku Menanti, Dusun Airlang Bawah, Kecamatan Sindang Dataran Rejang Lebong, 0831-5006-4432, dengan Ibu Paira Tanjung Sari Padang Ulak Tanding, 0821-7962-1411, dengan fotokopi Rehan P1 Mardiarjo, Kecamatan Purwodadi, 0852-7314-7942, dengan Bapak Rukidi Muara Klingi, 0813-7765-0549, dengan Bapak Suherman Megang Sakti, 0857-6915-2989, dengan Bapak Amir Karsidi Sukadana, 0823-7296-9929, dengan Toko Bambang Sukakarya, 0812-7481-2608, dengan Ibu Zahro Lestari Lubuk Linggau, 0823-1220-8784, dengan Bapak Teguh atau Bidan Unil Latifah, 0821-7929-1579, dengan Ibu Sudarsi Lubuk Alai Beliti Ulu, dengan Bapak Edi Padang Lalang samping Masjid At-Taqwa Lubuk Nien, dengan Bapak Pendi Arapik Petanang Ujung Malus, dengan Ibu Paira Tanjung Subur, dengan Bapak Yansa di Radio Selangit FM Sekdes Lubukin Baru Kecamatan Selangit, 0812-7872-1421, serta di Radio Citra FM Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus Series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
3: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa.

0: Sehat Dokter Herbal.
1: Keluarga sehat Indonesia, wanita secara umum selalu ingin terlihat cantik, cerah dari wajah, kulit, ataupun rambut. Jadi keinginan terlihat cantik, menarik, keinginan terlihat lebih menonjol, itu hal yang wajar yang dimiliki oleh setiap manusia. Bagaimana untuk kita bisa menjadi

organ-organ tubuh kita yang lainnya. Bagaimana caranya supaya kita terlihat lebih tetap awet muda, tetap sehat? Ada tips yang akan saya bagikan untuk pendengar semua. Kolagen, kita sudah banyak dengar, banyak sekali ibu-ibu

0: untuk kita konsumsi. Dan satu lagi, produk yang kita gunakan ini memiliki sertifikat halal. Jadi insya Allah halal dan baik. Demikian tips dari saya, semoga bermanfaat. Saya Dr. Ipa, salam sehat dan sukses.
1: Demikian tips sehat Dr. Herbal dipersembahkan oleh CV Mutia.

0: Aduh,
1: sendi dan kesehatan tulang terganggu. Ingat Zigo 26. Daya tahan tubuh lagi menurun. Ingat Zigo 26. Ingin sistem pencernaan lancar? Ya ingat Zigo 26. Saatnya Anda mengkonsumsi Zigo 26. Susu Etawa Premium dibuat dari susu kambing Etawa murni. Diperkaya dengan bahan-bahan alami seperti daun kelor yang merupakan sumber vitamin A, C, dan E yang bisa meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Gamat atau tripang mengandung kolagen yang membantu menjaga kesehatan kulit, sendi, dan tulang. Serta ikan gabus yang menjaga kesehatan otak dan meningkatkan kualitas tidur Anda. Ayo kuatkan tulang, otot, sendi, dan imunitas dengan mengkonsumsi Zigo 26, susu kambing Etawa Premium.
2: Anda bisa mendapatkan produk-produk di apotik, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
3: Radio tetap menjadi media yang relevan dan didengar di Indonesia pada tahun 2025-2026. Dengan sekitar 25 juta pendengar atau 8,6% populasi penduduk Indonesia, radio bertransformasi ke platform digital seperti aplikasi, streaming, media sosial untuk menjangkau pendengar muda. Dan radio masih populer karena menyajikan musik, berita lokal, serta menjadi teman dalam perjalanan. Survei menunjukkan 52% anak muda Indonesia masih mendengarkan radio, baik melalui perangkat analog maupun digital atau ponsel. Jadi, tidak ada alasan untuk tidak beriklan di radio. Tetap dengar radio, tetap beriklan di radio. 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra, budaya bangsa.

Iya sahabat Cik Radio TV Karma. Dan ini lagu dari QA. Keren banget lagunya sahabat Citra. Sebenarnya lagu ini mengisahkan tentang apa sih? Kok kayak ngebeat banget gitu. Dan juga dengan liriknya yang seperti sakral banget, mengandung pesan yang keras, mengandung pesan pemberontakan. Ya sahabat Citra, jadi TV Karma ini adalah grup musik yang lahir dari negara jiran, lebih tepatnya di Malaysia sahabat Citra. Dan ini lagu TV Karma merupakan lagu yang diciptakan bersama KOA Group dan adalah sebuah karya yang mengangkat tema persaudaraan kemanusiaan dan juga penderitaan akibat peperangan. Ya lebih tepatnya lagu ini diciptakan khusus untuk saudara-saudara kita yang ada di Timur Tengah sana, lebih tepatnya di Palestina. Ya sahabat Cira, istilah TV Karma sendiri diambil dari kisah pewayangan yang merujuk pada perubahan wujud dewa atau tokoh menjadi sosok yang sangat raksasa dan sakti ketika murka. Ya jika sahabat Cira, dalam lagu ini TV Karma dimaknai sebagai luapan emosi, kemarahan atau kebangkitan jiwa dalam melawan ketidakadilan, penindasan serta musuh yang tentunya selalu menjajah ya, dan tentunya tidak memikirkan kemanusiaan, dan juga tentunya ini melambangkan sebuah pemberontakan yang terjadi akibat tebar tipu muslihat yang terjadi di tanah Timur Tengah sana. Meraihkan tangisan mereka, doaku pun pada yang esa untuk kepenyeblan. Ya lebih tepatnya sahabat Cira, ini juga secara spesifik lagu ini menggambarkan atau bisa diuraikan dengan empati terhadap korban peperangan yang terjadi di negara-negara Timur Tengah sana, khususnya di Palestina, dan tentunya panggilan untuk mengajak bersatu ya, untuk lebih kuat lagi dan melawan penindasan yang terjadi. Dan juga tentunya lagu ini melambangkan sebuah simbol, yaitu simbol perlawanan untuk melawan ketidakadilan, penindasan yang terjadi dan menindas masyarakat, khususnya masyarakat sipil. Ya keren banget pokoknya lagu dari KOA TV Karma sahabat Citra. Dan tentunya setelah mendengar lagu ini kita langsung teringat saudara-saudara kita yang ada di Palestina sana sahabat Citra, yang saat ini masih digempur dengan Zionis Israel. Dan kita doakanlah mudah-mudahan semuanya diberikan kekuatan dan bisa bertahan dengan segala kondisi yang terjadi saat ini. Dan tentunya harapan terbaik semuanya mudah-mudahan bisa ditemukan titik terang antara kedua belah pihak negara. Sahabat Citra, lagu-lagu terbaik pop Indonesia pagi ini Bang hadirkan di ruang dengar sahabat Citra. Dan lagu selanjutnya spesial untuk sahabat Citra yang menceritakan tentang dilema. Ada yang ngerasa diselingkuhin? Tapi ini bukan soal diselingkuhin ya sahabat Citra ya. Ini adalah sebuah lagu tentang dilema perselingkuhan, di mana dua insan saling mencintai namun masing-masing sudah memiliki pasangan dan mereka tetap saling mencintai. Wah, gawat gak tuh? Dan jika lagu ini menggambarkan kepasrahan karena hubungan tersebut tidak direstui oleh dunia, sehingga mereka menyadari bahwa bersatu di dunia adalah hal yang mustahil, sahabat Citra. Ya istilahnya mereka saling mencinta di balik statusnya. Wah, bahaya tuh ya. Jadi dalam lagu ini juga memiliki makna yang mendalam, seperti kenyataan yang begitu pahit, sadar akan kesalahan, harapan tanpa luka ya, dan pasrah pada takdir yang sudah terjadi. Hidupnya gelap gelita. Seperti apa lagunya sahabat Citra, spesial untuk sahabat Citra semuanya di pagi hari ini. Dan ini lagu yang diciptakan oleh salah satu band asal Kota Lubuk Linggau yang sudah go nasional pastinya sahabat Citra, dan Hilir 7 Cinta Terlarang.

0: Eh, Sar, coba tengok brosur ini. Universitas Bina Insan Lubuk Linggau lagi buka pendaftaran mahasiswa baru.
1: Nih, Anda, aku nih lagi nyari info nak kuliah S1 Informatika. Apa baik jurusannya?
0: Banyak nih, Yan. Ada S1 Manajemen, Akuntansi, Teknik, Agroteknologi, Ilmu Perikanan, sampai S2 Magister Manajemen.
1: Kalau akreditasinya cak mana?
0: Alhamdulillah, lah banyak yang baik sekali. Bahkan S1 Manajemen sama S1 Informatika lah dapat akreditasi A unggul. Belajarnya juga pakai sistem blended sama hybrid learning.
1: Wah, mantap nian tuh. Daftarnya susah dak ya?
0: Tidak susah. Ada jalur CBT, nilai rapor, prestasi, sama RPL. Bahkan, kalau nilai rata-rata rapor kita minimal 85, gratis biaya pendaftaran.
1: Lemak nian, kalau cek itu aku langsung daftar bayar.
2: Universitas Bina Insan Lubuk Linggau membuka kesempatan emas bagi Anda, calon mahasiswa baru dan pindahan tahun akademik 2026-2027. Fasilitas di Universitas Bina Insan sangat lengkap, mulai dari ruang kelas berproyektor, akses wifi 24 jam, perpustakaan e-library, hingga lebih dari 10 laboratorium canggih seperti laboratorium jaringan, robotika, tax center, dan greenhouse hidroponik dengan keamanan CCTV 24 jam. Segera daftar melalui jalur CBT, nilai rapor, prestasi, atau RPL. Manfaatkan juga program beasiswa KIP kuliah dan beasiswa CSR yayasan. Segera daftar melalui website di www.unifbinainsan.ac.id. Ikuti media sosial Instagram @unif.binainsan, Facebook Universitas Bina Insan LLG, dan YouTube Universitas Bina Insan Official. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi WA admin 1-0822-1122-4420 atau admin 2-0852-3151-5800. Mari bergabung bersama Universitas Bina Insan. Bina Insan unggul, mandiri, dan berkarakter mulia.
3: Di era digitalisasi saat ini, perkembangan berbasis digital semakin cepat dan canggih. Langkah awal BPJS Kesehatan membuat pengalaman berobat semakin mudah, cepat, setara. Hanya melalui aplikasi Mobile JKN.
4: Mau berobat, tapi takut antrinya lama? Tenang. Cukup daftar menggunakan aplikasi Mobile JKN pada fitur antrian online. Pantau antrian kamu cukup dari rumah saja.
5: Cek riwayat kesehatan juga bisa, cukup isi screening riwayat kesehatan pada aplikasi Mobile JKN Anda.
6: Punya tunggakan tapi bingung cara bayarnya? Ayo, ikut program rehab melalui aplikasi Mobile JKN. Cukup install Mobile JKN melalui Play Store ataupun App Store, semua kemudahan hanya ada dalam genggaman.
7: Bukan hanya saya yang sudah pakai Mobile JKN, mereka juga sudah merasakan manfaatnya.
8: Saya pakai Mobile JKN.
9: Saya pakai Mobile JKN.
10: Saya pakai Mobile JKN.
11: Saya pakai Mobile JKN.
12: Saya pakai Mobile JKN.
13: Saya pakai Mobile JKN.
14: Saya pakai Mobile JKN.
15: Saya pakai Mobile JKN.
16: Kami pakai Mobile JKN.
17: BPJS Kesehatan.
2: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.

0: Monggo Pak, niki wedange.
1: Nggih, Bu. Suwun.
0: Napa lho, Pak? Kok lemes ngoten lho jenengan ki?
1: Iya, Bu. Kepikiran tonggo ado kae. Krungu-krungu jare kena penyakit degeneratif kronis, kaya to stroke, jantung, diabetes, Alzheimer, lan liyane. Aku kok malah wedi to, penyakit kok aneh-aneh.
0: Walah, yo najan to ngono yo panggon obat lho Pak, Pak. Sing tenang-tenang. Positifne pikirane riyen nggih jenengan. Niki lho, jari Bu Dokter, konsumsi Agarilus Drop mawon. Agarilus Drop ana gamat, pegagan, propolis karo tanduran herbal khas Nusantara. Dijamin jos pokoke, bahkan iso ngobati penyakit degeneratif.
1: Iyo ya, Agarilus Drop, solusi sehat ketika ngedrop. Oke Bu, bungkus. Agarilus Drop adalah produk herbal berbahan dasar gamat, pegagan, dan propolis. Dilengkapi tanaman herbal Nusantara, mampu memelihara kesehatan Anda. Memberikan nutrisi kecerdasan otak, anti pikun, stroke, gula darah tinggi,

0: Woko, hari-harimu tampak lesu, wajahmu pucat. Apa kau barusan diputus sama pacarmu?
1: Gini loh Bude, tensiku rendah, kurang darah, kok yuk dikira diputusin pacar. Terus akhir-akhir ini kok gampang sakit aku, gulaku tinggi, BAB nggak lancar, perut kembung, aduh, stres Bude.
0: Masih muda, penyakitnya borongan. Tubuhmu sedang nggak baik-baik saja, harus ditangani dengan cara yang tepat.
1: Gimana caranya Bude? Penyakitku banyak, jangan-jangan aku nanti disuntik. Takut Bude?
0: Tenang, nggak perlu disuntik. Cukup minum Agarilusalte. Semua keluhanmu bisa amblas dan kamu sehat kembali. Sudah terbukti ampuh Agarilusalte untuk macam-macam keluhan penyakit di era modern. Tekanan darah rendah atau hipotensi bisa normal kembali. Gula darah tinggi bisa normal lagi. Minum Agarilusalte juga terbukti bisa melancarkan BAB, menormalkan perut kembung hingga mah kronis, bahkan untuk keluhan kolesterol tinggi. Agarilusalte bisa Anda dapatkan di Gresehat Agarilus, di apotek dan di radio kesayangan Anda ini.
2: Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa.

0: Tito, gantian.
1: Iya Bu, sebentar.
0: Loh Pak, kenapa? Kok pucat?
1: Aduh Bu, kencing batuku kambuh loh Bu. Dari tadi di kamar mandi susah keluarnya. Suakit loh Bu.
0: Sabar Pak, coba minum ini.
1: Apa ini Bu?
0: Proren Pak, ini bagus loh untuk Bapak. Biar kencing batunya segera sirna.
2: Sedia herbal Proren. Proren mengandung daun tempuyung, kejibeling, alang-alang, meniran, kumis kucing, dan lain-lain. Proren bisa mengatasi batu ginjal, batu empedu, sakit pinggang, buang air kecil, tidak lancar, saraf kecebit, prostat, dan keluhan lainnya. Minum Proren 3 kali sehari 2 kapsul, buang air kecil, lancar.
3: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini. Agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
4: Sudah terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
5: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal Drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
6: Dapatkan produk herbal Agarilus Series di Apotek Tridatu, Jalan Jenderal Sudirman, Simpang 3, Pasar Lubuk Linggau. Apotek Saras, Jalan Kenanga 2, Megang Lubuk Linggau. Apotek Assalam, Jalan Jenderal Sudirman, Lubuk Linggau. Apotek Mekka Farma, Jalan Fatmawati, Lingkar Selatan, Lubuk Linggau. Apotek Ayin, Batu Urip, Lubuk Linggau. Apotek Asna, Jalan Lapter, Lubuk Linggau. Apotek Anissa, Eka Marga, Lubuk Linggau. Apotek Rora, Desa Tanah Priuk, Lubuk Linggau. Apotek Muara Kati, Marga Mulia, Lubuk Linggau. Apotek Aldan, Marga Mulia, Lubuk Linggau. Apotek Amanah, Tabah Jemeke, Lubuk Linggau. Apotek Nawa Farma, sebelah Rumah Makan Sebroyo, Tabah Pingin, Lubuk Linggau. Apotek Infarma, Lubuk Kupang, Lubuk Linggau. Apotek A3, Tanah Priuk, Lubuk Linggau. Apotek Satelit Farma,

0: Lubuk Linggau, Apotek K24 Jalan Majapahit Lubuk Linggau, Apotek Cordova Terminal Atas Lubuk Linggau, Apotek Sumber Sehat Terminal Kalimantan Pasar Lubuk Linggau, Apotek Mura Farma depan X Kompi Lubuk Linggau, Apotek Tiga Saudara Jalan Yosudarso Tabepingin Lubuk Linggau, Apotek Kito Simpang Jalan Nangkalama Megang Lubuk Linggau, Apotek Ivana Jalan Panorama Pasar Impres Lubuk Linggau, Apotek Refarma Jalan Jenderal Ahmad Yani Lintas Megang Lubuk Linggau, Apotek Farsa, samping SMP Negeri 3 Lubuk Linggau, serta di Radio Citra FM Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
1: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa.

0: Gas Bagas. Ewang ana ibu iki lho angkat-angkat barang le. Ya ndang rene ya.
1: Sik, Bu. Iki lekas ngangkat barang. Boyo arus sikilku kok ndredeng gak kuat yo. Lah wong biasane lho, aku kuat menahan beban hidup.
0: Alah le. Wong cek enom kok ya wis boyoan. Iki lho, kaya ibumu ngombe Jigo 26, susu etawa premium iki. Iso mengatasi persendian, kesehatan tulang dan daya tahan tubuhmu terjaga le. Wis to jajalan sik.
2: Kini telah hadir Jigo 26, minuman susu kambing bubuk. Diformulasikan untuk Anda yang ingin merasakan nikmatnya susu kambing dengan cara yang mudah dan praktis. Diperkaya dengan daun kelor, gamat atau tripang, dan ikan gabus. Perpaduan bahan-bahan alami memberikan manfaat kesehatan yang luar biasa, menjadikan pilihan ideal untuk meningkatkan kesehatan dan stamina Anda.
3: Bisa mendapatkan produk-produk di apotik, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda, serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
4: Sayangan, sampai sekarang musim tuh masih gak stabil ya. Bentar panas, tiba-tiba bisa turun hujan. Nah, untungnya sekarang aku udah kenal sama Duvi susu kuda yang mampu meningkatkan imun kita. Jadi gak perlu khawatir lagi deh. Ini adalah produk susu kolostrum kuda bubuk yang dikombinasikan dengan beragam herbal seperti jahe, kayu manis, temulawak, dan daun sereh. Ini tuh beneran inovasi susu kuda dengan rasa yang nikmat, menyehatkan, dan mampu meningkatkan imun tubuh. Gak perlu khawatir karena produknya sudah halal dan tersertifikasi BPOM. Kesayangan, cobain konsumsi juga deh dan rasakan sendiri manfaatnya.

0: sterilisasi susu kuda nomor 1.
1: Dapatkan Duzi Pure susu kuda bubuk premium hanya di studio Citra FM Lubuk Linggau.
2: Nah, udah, jangan makan jeroan. Ingat usia loh.
3: Ah, tenang aja, Bu. Kan ada Morinda ini loh.
2: Morinda? Siapa lagi Morinda?
3: Ini loh, Bu, Morinda. Herbal Morinda dari Agarius, ekstrak sari mengkudu. Nih, lebih higienis, rasanya enak, banyak manfaatnya. Bapak loh, minum Morinda terus untuk menjaga kesehatan.
2: Ibu boleh minum juga, Pak. Ibu tuh sering nyeri sendi loh, Pak. Bisa ya, Pak, ya?
3: Iya, pasti bisa dong, Bu. Cocok juga, Bu, untuk mengobati diabetes dan darah tinggi.
2: Oke deh, Ibu mulai sekarang konsumsi Morinda juga.
4: Jaga selalu kesehatan Anda dengan rajin mengonsumsi Morinda Herbal, ekstrak buah mengkudu. Buah mengkudu, buah yang kaya akan vitamin C, vitamin E dan flavonoid yang bersifat antioksidan dan anti radang. Morinda sangat berkhasiat mengobati penyakit dan beragam manfaat untuk kesehatan. Di antaranya, menurunkan kadar kolesterol, menurunkan kadar gula dalam darah, meningkatkan kesehatan mata, menurunkan resiko kanker dan tumor, membantu mengobati diabetes, mengobati darah tinggi, menjaga kesehatan jantung, meredakan asam urat, serta meningkatkan kekebalan dalam tubuh. Morinda, kemasan botol, isi 200 ml. Konsumsi selalu Morinda. Morinda, cocok untuk pria dan wanita. Dapatkan sekarang juga Herbal Morinda, produk terbaru dari Agarilus Series.
5: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda, serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
6: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa.

0: apa kata mereka tentang MB Skin.
1: Halo, perkenalkan saya Anissa Anggiara, umur saya 21 tahun, kesibukan saat ini adalah bekerja. Jadi pertama kali saya kenal MB Skin ini, dulu hamin 2 minggu saat saya mau wisuda, ternyata wajah bagian pipi sini ini ternyata breakout parah, banyak jerawatnya. Lalu kakak saya merekomendasikan untuk pakai MB Skin sepaket ini ditambah pakai acne serumnya. Kenapa saya memutuskan pakai MB Skin? Karena dari harganya yang sangat ramah di kantong. Pertama itu, yang kedua ternyata hasilnya sangat memuaskan. Waktu sekitar pemakaian selama 4 hari, ternyata jerawatnya udah sangat berkurang banyak. Bekas jerawatnya juga udah berkurang, mulai pudar, wajah juga tampak cerah, lebih kelihatan fresh kayak gitu. Untuk produknya saya pakai paket glowing ditambah pakai acne serumnya dari MB Skin. Pemakaiannya udah sekitar 1,5 bulan. Jadi awal pemakaian sebelum pakai MB Skin itu wajah ini banyak banget breakoutnya, ada bekas jerawatnya juga banyak. Tapi setelah pakai, alhamdulillah langsung berkurang, udah nggak ada jerawat lagi dan wajah tampak cerah, nggak kusam. Untuk teman-teman cocok banget ini karena ramah di kantong, murah juga, udah dapat sepaket sebanyak ini, pakai glowing ditambah pakai acne serumnya atau pakai serum dari Avalonnya. Untuk teman-teman, aku rekomendasiin pakai paket glowing dari MB Skin ini, apalagi coba dapat harga under 200.000 dengan isi selengkap ini. Yuk buruan order sekarang.
0: Untuk mendapatkan kulit wajah yang sehat, gunakan produk skincare yang aman dan teruji kualitasnya. Serta direkomendasikan untuk merawat, mencerahkan, dan menutrisi kulit wajah agar tampak lebih muda, yaitu MB Skin yang sudah ber-BPOM dengan hasil bebas dari bahan kimia berbahaya, berlabel halal, dan aman untuk digunakan. Untuk Anda

0: anak Anda ini.
1: Simak acaranya, nikmati sajiannya. Radio Citra Atlas memang hadir untuk Anda. Radio Citra Atlas, citra budaya bangsa. Citra budaya bangsa.
2: Ali bin Abi Thalib pernah berkata, kebenaran yang tidak terorganisir dapat dikalahkan oleh kebatilan yang terorganisir. Sebagai manusia, pada hakikatnya kita memiliki kecenderungan yang sama terhadap nilai kebenaran yang ada di sekeliling kita. Kata hati merupakan satu petunjuk dalam diri kita yang tak dapat kita kelabui. Namun, kebenaran tentu tak akan tegak dengan sendirinya dalam diri kita. Ia memerlukan daya upaya hingga dapat bersemayam dalam lubuk jiwa kita. Demikian pula dengan kehidupan bermasyarakat. Kebenaran yang kita dambakan tentu tak akan ada dengan serta-merta. Segenap perjuangan yang kadang memerlukan darah dan air mata perlu dilakukan secara bersama dengan cara mengorganisasikannya.

0: Vida Bangsa. Anda masih mendengarkan 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Dan saatnya kita ke acara berikutnya.
1: Oh ya, sel telur yang sudah masak kemudian bertemu dengan sperma jadilah zigot. Gitu. Kemudian zigot itu akan berkembang menjadi janin gitu ya, menjadi bayi begitu. Jadi sederhananya prosesnya seperti itu. Itu kalau ada pembuahan, artinya ada sperma yang masuk, artinya ada hubungan suami istri seperti itu. Nah, tetapi ketika tidak ada pembuahan, artinya tidak ada sperma yang masuk, yang terjadi adalah sel telur yang berada di uterus atau di rahim itu kemudian meluruh ya, karena sudah lewat masa subur, tidak ada pembuahan, akhirnya dia meluruh menjadi darah menstruasi. Makanya kemudian biasanya menstruasi itu terjadi di 27 sampai 28 hari sekali gitu ya. Jadi melewati masa subur, tidak ada pembuahan, dia kemudian meluruh menjadi darah menstruasi. Itu kalau normal. Jadi normalnya seperti itu. Dan organ-organnya yang paling penting pada proses reproduksi pada wanita adalah ovarium di kantong kanan kiri itu fungsinya untuk menghasilkan sel telur, kemudian tubuh falopi itu untuk jalannya sel telur menuju uterus atau rahim, kemudian di paling bawah adalah lubang vagina seperti itu. Nah, teman-teman bisa melihat ya gambar yang saya share seperti itu. Kalau endometriosis sekali lagi adalah penyakit kronis, jadi sebenarnya di dalam uterus itu ya, itu adalah ada namanya sel-sel endometrium. Jadi endometrium itu adalah sel normal di dalam rahim gitu, seperti itu. Nah, umumnya endometrium

0: endometrium itu lokasinya adalah di dalam uterus, begitu teman-teman. Tetapi pada kasus endometriosis, dia itu ada di beberapa titik, ya. Teman-teman bisa melihat gambar yang sebelah kanan gitu ya, yang tulisannya endometriosis. Kalau yang normal itu seperti itu, tidak ada benjolan merah-merah begitu ya. Dan kalau yang endometriosis itu ada seperti benjolan merah-merah di bagian tubuh falopi, kemudian di bagian ovarium, kemudian di dinding rahimnya sendiri, atau di bagian panggul seperti itu. Nah, itulah endometriosis. Jadi sebenarnya endometriosis adalah jaringan dari sel-sel dalam rahim yang disebut endometrium, tetapi dia tumbuhnya di luar rongga rahim itu. Dan itu biasanya awalnya memang kadang tidak bergejala, teman-teman. Tetapi yang kemudian membuat nyeri adalah karena dia adalah sel endometrium yang setiap bulannya adalah membantu proses menstruasi. Biasanya sel-sel tersebut mempunyai sifat spesifik yang sama dengan endometrium di dalam uterus, yaitu peradangan setiap bulannya, karena dia biasanya kan akan membantu proses menstruasi seperti itu. Itu yang kemudian menjadi kenapa wanita yang mengalami endometriosis itu merasakan nyeri, karena sel-sel endometrium itu kan memang setiap 27 hari sekali itu kan dia meradang begitu ya, untuk kemudian membantu proses menstruasi gitu ya, seperti itu. Nah, biasanya terjadi di mana sih endometriosis ini? Biasanya terjadi di ovarium ya, tubuh falopi, dinding panggul, atau ligamen rahim seperti itu. Jadi jaringan tersebut tetap bereaksi seperti terhadap hormon menstruasi tadi saya bilang, karena dia itu spesifik sifatnya seperti endometrium. Jadi kalau ketika ada perubahan hormonal ketika mau haid, dia juga akan bereaksi seperti itu ya, teman-teman ya. Oke, next slide. Kemudian berapa sering terjadi sih pada wanita begitu ya? Nah, biasanya kita buat skala begitu ya, mungkin sekitar 1 dari 10 wanita itu reproduksinya mengalami endometriosis. Jadi sebenarnya 1% lah ya dari populasi semua wanita di dunia itu berpotensi untuk mengalami endometriosis seperti itu ya. Jadi banyak kasus tidak terdiagnosa karena memang gejala awalnya dianggap seperti nyeri haid biasa begitu. Kalau sebenarnya nyeri haid itu sebenarnya juga wajar ya, teman-teman, karena kan kejadiannya itu adalah ketika nyeri haid, sel telur yang tidak dibuahi itu kan dia lepas ya, terlepasnya sel telur dari dinding rahim itu kan biasanya membuat nyeri begitu. Tetapi ketika nyerinya itu tidak berhenti ketika haid selesai, ini yang kemudian jadi pertanyaan kenapa begitu. Dan sebenarnya nyerinya pun sebenarnya tidak terlalu mengganggu aktivitas ya. Yang paling nanti kita bahas ya. Jadi ketika nyerinya itu sudah mengganggu aktivitas sehari-hari, bahkan nyerinya tidak tertahankan seperti itu, sebenarnya itu yang menjadi tanda juga mungkin ada endometriosis seperti itu. Kemudian penyakit ini merupakan salah satu penyebab utama nyeri panggul kronis dan gangguan kesuburan seperti itu ya. Jadi kalau misalnya endometriosisnya itu terjadi di ovarium, di mana ovarium adalah menghasilkan sel telur, itu juga akan mengganggu. Atau endometriosisnya itu terjadi di tubuh falopi, bahkan di dalamnya, di dalam tubuh falopi, otomatis kan mengganggu aliran sel telur dari ovarium menuju ke rahim. Ini yang kemudian menjadi gangguan kesuburan seperti itu. Kemudian menyebab endometriosis, walaupun sebenarnya penyebab pastinya belum diketahui ya, tetapi biasanya adalah menstruasi retrograd gitu. Artinya apa? Ini pada beberapa kasus ya, menstruasi ini darahnya balik ke atas ke rahim. Harusnya menstruasi itu kan darahnya ke bawah ke lubang vagina, kemudian keluar melalui liang vagina, tetapi pada kasus endometriosis ini darahnya balik ke rahim. balik ke atas begitu ya. Itu yang kemudian menyebabkan endometriosis. Kemudian darah menstruasi mengalir kembali ke rongga panggul melalui tubah falopi sehingga sel endometrium menempel dan tumbuh begitu. Jadi intinya ada satu kelainan di mana darah menstruasinya itu nggak mau turun, tetapi dia malah ke atas ke rongga panggul, bahkan kemudian kembali ke tubah falopi ya, membawa sel-sel endometrium kembali ke tubuh falopi bahkan ke ovarium begitu. Kemudian ada faktor genetik gitu ya. Kalau faktor genetik ini biasanya ya kalau si ibu itu mengalami entah miom, entah kista ya, entah atau mungkin endometriosis sendiri seperti itu, biasanya akan menurun ke anaknya seperti itu. Biasanya seperti itu. Kemudian resiko meningkat bila ibu atau saudara perempuan mengalami endometriosis ini. Ya, jadi misalnya seorang ibu atau mungkin kakaknya gitu ya, atau di runut-runut ke atas mungkin ada budinya, buliknya begitu, yang kemudian menderita gangguan reproduksi baik miom, kista gitu ya, endometriosis ya, biasanya akan diturunkan secara genetik begitu ya teman-teman. Kemudian gangguan sistem imun ya, jadi ini juga menjadi penyebab. Kemudian faktor hormonal. Kemudian hormon estrogen merangsang pertumbuhan jaringan endometriosis. Jadi sebenarnya ada beberapa individu yang kemudian hormon estrogennya itu tumbuh dengan cepat, dengan pesat gitu ya. Saya contohkan begini, salah satu ciri hormon estrogen itu terlalu aktif adalah menstruasi di usia yang cukup dini begitu. Misalnya kelas 3 SD kok sudah menstruasi begitu, harusnya kan belum ya. Biasanya kalau misalnya normalnya itu ya kelas 6 SMP, kelas 1 begitu, kok ini kelas 2 SD atau kelas 3 SD lah kok sudah menstruasi. Itu tanda-tanda estrogennya cukup aktif gitu. Di samping nanti akan menimbulkan menopause dini begitu ya, itu juga akan berpotensi adanya gangguan seperti endometriosis begitu. Jadi kalau misalnya punya anak perempuan kok kelas 3 gitu ya, sudah menstruasi begitu. Tapi kalau saya lihat sekarang ini ya teman-teman, anak kelas 5 SD itu rata-rata sudah ya. Anak kelas 5 SD rata-rata sudah menstruasi begitu. Itu banyak faktor ya. Biasanya kalau kenapa estrogen terlalu aktif itu kalau dari faktor nutrisi itu makanannya terlalu tinggi gluten dan terlalu tinggi gula gitu. Mungkin anak-anak sekarang mungkin asupan seperti makanan yang tinggi gula kan cukup banyak ya. Nah itu yang kemungkinan menjadi sebab kenapa kemudian anak-anak sekarang mungkin sudah menstruasi di usia-usia yang cukup dini begitu ya. Kalau saya sendiri dulu saya ingat saya di SMP kelas 1 gitu. Sebenarnya normal-normal aja ya. Memang biasanya di usia-usia seperti itu. Cuma kalau masih kelas 3 SD, kelas 4, sudah menstruasi, itu sebenarnya menandakan hormon estrogennya cukup aktif. Ya. Nanti ke belakangnya biasanya akan menimbulkan menopause dini. Kemudian peradangan kronis ya. Jadi peradangan berperan dalam perkembangan penyakit dan timbulnya nyeri. Saya contohkan gini, misalnya dia juga mengidap miom. Miom itu adalah pertumbuhan sel abnormal yang di uterus, itu juga kemungkinan bisa memicu endometriosis atau kista. Kalau kista kan di ovarium, jadi pertumbuhan sel yang abnormal di bagian ovarium itu juga akan menimbulkan endometriosis begitu ya. Jadi karena ada peradangan kronis gitu. Nah kemudian gambaran klinisnya ya, jadi kalau misalnya ciri-ciri yang bisa dikenali secara umum untuk endometriosis itu biasanya nyeri haid sangat hebat gitu. Tadi saya sampaikan haid itu juga nyeri, harusnya nyeri itu normal, tapi kalau nyerinya hebat, nyeri hebat bahkan buat jalan sakit, tidak bisa melakukan aktivitas sehari-hari, bahkan nyerinya itu tidak berkurang ketika misalnya haidnya sudah mereda, itu juga tanda-tandanya. Kemudian nyeri panggul kronis, panggul kanan kiri nyeri gitu ya, panggul ya, intinya seperti itu, nyeri gitu ya. Kemudian nyeri saat berhubungan intim gitu ya, bagi yang sudah menikah gitu ya. Kalau berhubungan intim sebenarnya mohon maaf ya, ya biasanya nyeri itu ketika misalnya ya Ini saya tinjau secara secara medis biasanya karena tidak ada cairan vagina. Biasanya misalnya pada saat menopause gitu ya, biasanya kan cairan vagina sudah berkurang. Nah, itu bukan karena endometriosis, itu karena faktor misalnya memang cairan vagina berkurang atau mungkin mohon maaf ya, seorang wanita tidak terangsang begitu ya pada saat mau berhubungan intim, terus kemudian terasa tertekan, nah, biasanya cairan vagina tidak keluar, akhirnya nyeri. Tapi nyeri yang dimaksud di sini, nyeri tanda endometriosis adalah nyeri saat berhubungan badan atau mungkin setelah atau setelah itu mengeluarkan darah. Jadi beberapa pasien juga pernah berkonsultasi ya, setelah berhubungan intim ya, kenapa keluar bercak darah gitu ya. Nah, itu juga tanda-tanda dari endometriosis gitu. Nah, kemudian nyeri saat buang air kecil, terutama pada saat haid, nyeri saat buang air kecil ketika menstruasi, pendarahan menstruasi banyak atau tidak teratur, kemudian ada sulit hamil ya, atau mungkin sudah bertahun-tahun berumah tangga tidak segera dikaruniai momongan, bisa jadi faktornya adalah endometriosis. Kemudian perut terasa kembung, mudah lelah, nyeri pinggang bagian bawah. Ini adalah gambaran klinis yang sering ditemukan sebagai tanda-tanda awal endometriosis ya, teman-teman. Oke, next slide. Kemudian gejala yang harus diwaspadai. Jadi misalnya di samping gejala-gejala yang sudah saya sampaikan tadi, ada juga gejala yang kemudian teman-teman harus segera berkonsultasi ke spesialis organ dalam ya, seperti itu. Jadi misalnya nyeri haid yang mengganggu aktivitas tadi saya sampaikan. Sebenarnya kalau nyeri haid itu kan biasa ya, ketika nyeri tapi masih bisa melakukan aktivitas sehari-hari, atau mungkin nyeri tapi masih bisa ditoleransi, itu sebenarnya aman-aman saja. Yang menjadi tanda endometriosis adalah nyerinya itu luar biasa sampai mungkin tidak sadarkan diri, harus meringkuk di tempat tidur begitu ya, tidak bisa berjalan. Nah, ini harus diwaspadai. Kemudian nyeri panggulnya lebih dari 6 bulan gitu ya. Kemudian sulit hamil setelah 1 tahun berhubungan tanpa kontrasepsi. Kemudian nyeri saat berhubungan seksual, nyeri saat BAB atau BAK gitu ya. Menstruasi sangat banyak disertai gumpalan darah yang besar gitu. Jadi ada gumpalan banyak gitu ya. Tapi sebenarnya kalau menstruasi ada gumpalan itu sebenarnya normal di hari kedua, ketiga, tapi setelah itu kan harusnya berhenti ya, tetapi ini terus-terusan. Nah, itu juga harus segera diwaspadai. Nah, biasanya penderita endometriosis ini juga rawan terkena anemia, karena ada juga yang penderita endometriosis ini dia haid tidak kunjung berhenti, jadi sebulan itu keluar darah terus-terusan begitu ya. Terus kemudian akhirnya ada komplikasi anemia karena akhirnya jumlah hemoglobinnya juga berkurang seperti itu ya. Kemudian faktor resiko, jadi siapa saja sih yang berpotensi terkena endometriosis begitu ya. Jadi tadi saya sampaikan riwayat keluarga dengan endometriosis, ibu, nenek, budi, bule misalnya ya, atau saudara perempuan, saudara sepupu begitu. Nah, seperti itu ada yang terkena, kemungkinan ada faktor genetik yang bisa diturunkan. Kemudian menstruasi pertama pada usia muda tadi sudah saya sampaikan, gitu ya. Kalau saya amati ya, anak tadi saya sampaikan anak kelas 3 SD, kelas 4 SD itu sudah ada yang menstruasi, itu juga kita temui ya, sudah kita temui juga. Kemudian siklus haidnya pendek, jadi kurang dari 27 hari. Jadi kalau sebulan bisa haid 2 kali, 3 kali, nah itu juga berpotensi. Kemudian durasi haid panjang. Jadi kalau kita haid kan biasanya paling pol 7 hari ya, atau mungkin 10 hari lah, tapi lebih dari 10 hari gitu ya, akan sampai 2 minggu kok nggak selesai-selesai gitu. Nah, kemudian belum pernah melahirkan, kadar estrogen tinggi, kelainan bentuk rahim yang menghambat aliran menstruasi, ini berarti faktornya fisiologis ya. Jadi kondisi rahim, bentuk fisiologis dari rahim yang mengakibatkan aliran menstruasi tidak turun ke bawah, malah naik ke atas, kembali ke tulang panggul gitu ya, rongga panggul, akhirnya kembali ke utuba falopi seperti itu. Itu yang juga menyebabkan endometriosis. Kemudian indeks massa tubuh yang rendah ini tapi tidak signifikan ya. Jadi indeks massa tubuh yang rendah itu artinya kurus gitu ya, kurusnya tapi tidak normal, itu juga menjadi faktor resiko gitu ya. Oke, next slide. Kemudian komplikasi. Jadi, kalau berbicara komplikasi berarti ini sudah berlanjut penyakitnya ya. Artinya tidak deteksi awal kemudian ada komplikasi. Nah, biasanya sudah terjadi sekitar 6 bulan gitu ya. 6 bulan sampai bahkan lebih dari 1 tahun terkena endometriosis begitu. Biasanya nyeri kronis, kemudian muncul kista gitu ya. Jadi kalau kista itu teman-teman adalah sel abnormal di bagian ovarium. Bisa jadi endometriosis itu juga memicu kista gitu ya, karena ada peradangan yang kronis gitu ya. Kemudian perlengketan organ panggul, kemudian gangguan kesuburan, gangguan aktivitas sehari-hari, penurunan kualitas hidup gitu ya. Tapi yang paling komplikasi, yang paling menyeramkan adalah gangguan kesuburan ya teman-teman, terutama untuk yang memang belum mempunyai momongan setelah menikah gitu. Nah, jadi saat ini ketika belum menikah gitu ya, ada tanda-tanda seperti ini harus segera diupayakan ya, agar kemudian nanti tidak mengganggu ya siklus reproduksi di kemudian hari. Kemudian diagnosa, biasanya dokter akan melakukan wawancara ya, gejalanya apa, kemudian pemeriksaan fisik, kemudian ditunjang dengan USG. Kalau perlu ada laparoskopi ya, jadi laparoskopi itu pengambilan sel dari organ reproduksi untuk dicocokkan apakah ini endometriosis atau bukan. Kemudian pengobatan, kalau pengobatan biasanya awal-awal dikasih pereda nyeri ya, itu untuk mengurangi nyeri, dan juga nanti akan ada terapi hormonal, dan ini harus menggunakan resep dokter dan juga diberikan di fasilitas kesehatan begitu. Adapun pengobatan, misalnya ada yang pengennya herbal, boleh nggak sih gitu ya? Kalau misalnya ada pasien seperti itu, teman-teman bisa mengedukasi bahwa endometriosis ini harus pertama kali harus mendapatkan penanganan medis. Jadi tidak bisa pengobatan sendiri. Adapun herbal adalah penunjang kesembuhan. Gitu ya edukasinya. Jadi kalau misalnya menemukan gejala-gejala yang saya sebutkan tadi gitu ya, yang kemungkinan adalah endometriosis, yang pertama harus dilakukan periksa dulu minimal USG. Nanti dari hasil USG dokter biasanya akan mendiagnosa, oh ini adalah endometriosis gitu ya. Kemudian dokter akan berikan terapi hormonal. Nah, di situ nanti setelah pasien sudah mendapatkan tindakan pertama dari tenaga medis, baru kemudian herbal kita masuk begitu ya. Bisa menggunakan Prokanda atau Prokan begitu. Nanti minumnya 3 kali sehari 2 kapsul di 2 minggu pertama. Memang dosisnya di 2 minggu pertama agak besar ya, teman-teman. Itu fungsinya untuk menaikkan konsentrasi obat di dalam darah begitu. Nanti kalau sudah di minggu ketiga ya, bisa 3 kali sehari 1 kapsul. Ya, bisa Prokan, bisa Prokanda. Kemudian untuk menunjang juga bisa dikasih Agarilus drop 3 kali sehari 10 tetes, bisa ditambah dengan Squalen 3 kali sehari 1 kapsul. Ya, itu resepnya dari Agarilus, tetapi sekali lagi saya garis bawahi bahwa penggunaan herbal adalah penunjang kesembuhan. Jadi, kalau menggunakan herbal Agarilus bisa jadi kesembuhannya akan lebih cepat. Jadi, penanganan pertama harus menggunakan tenaga medis ya, minimal di USG gitu. Di USG diketahui kondisi organ reproduksinya begitu ya. Nah, terus kemudian dokter biasanya akan memberikan terapi hormonal. Nah, kemudian kalau pasiennya saya sedang terapi hormonal, biasanya dikasih pil KB begitu ya. Nah, boleh-boleh saja dikombinasi dengan produk Agarilus ya. Dijeda 1 jam minumnya. Jadi tidak ada masalah gitu ya, seperti itu. Oke, next slide. Kemudian operasi itu tidak diperlukan gitu ya, apalagi kalau sudah ada indikasi komplikasinya ke kista atau miom. Biasanya dokter akan melakukan operasi seperti itu. Terus kemudian operasi umumnya dilakukan dengan laparoskopi untuk mengangkat jaringan endometriosis dan melepaskan perlengketan gitu ya. Jadi kalau tergantung kondisinya ya teman-teman, biasanya kalau endometriosisnya di satu titik dan itu tidak terlalu besar, kurang dari 5 mm, itu tidak dilakukan operasi. Tetapi kalau lebih dari 5 mm, biasanya ada upaya-upaya untuk choice-nya adalah operasi. Begitu ya. Kemudian pencegahan. Tentu saja kita pengennya tidak ada masalah ya dengan organ-organ reproduksi kita gitu ya. Apalagi wanita itu rentan sekali gitu ya, rentan sekali dan berpotensi gitu ya. Jadi belum ada cara yang terbukti ampuh ya untuk mencegahnya, tetapi kita bisa mengupayakan ya. Yang pertama adalah menjaga berat badan ideal gitu. Kenapa? Karena biasanya kalau misalnya berat badan kita berlebih begitu ya, di situ kan akan ada kelebihan gula gitu. Biasanya kalau kelebihan gula, biasanya faktor inflamasi dari tubuh itu akan meningkat. Tubuh mudah sekali nyeri, tubuh mudah sekali peradangan. Ya, tidak menutup kemungkinan peradangan di organ reproduksi begitu ya. Kemudian olahraga secara rutin. Jadi olahraga secara rutin itu bisa menyeimbangkan kadar hormon estrogen. Jadi yang bermasalah ketika terjadi endometriosis adalah tingginya kadar estrogen ya teman-teman, atau hormon estrogennya aktif gitu ya. Nah itu sebenarnya bisa diseimbangkan dengan olahraga, olahraga apapun bisa gitu ya, semampu kita gitu ya. Mampunya jalan ya jalan kaki begitu, mampunya treadmill, kalau ada treadmill di rumah silahkan, ada sepeda mau sepedaan silahkan begitu. Ambil waktu 30 menit per hari sampai kita benar-benar berkeringat gitu ya. Kalau orang Jawa bilang gembrobius keringetan gitu ya, seperti itu. Kemudian mengkonsumsi makanan bergizi seimbang. Saya tambahkan rendah gula gitu ya. Jadi kalau kita pengen organ reproduksi kita itu sehat begitu ya, kita mengurangi gula gitu ya. Kemudian memperbanyak sayur, buah dan makanan tinggi omega 3. Kalau dari produk Agarinus yang tinggi omega 3 itu teman-teman bisa merekomendasikan squalene gitu ya. Jadi sebenarnya pencegahan itu juga bisa dengan minum squalene setiap hari gitu ya. Pagi 1 kapsul, sore 1 kapsul. Itu sebenarnya udah menambah asupan omega 3 ya teman-teman ya. Seperti itu sebagai upaya pencegahan dari penyakit endometriosis seperti itu. Kemudian membatasi makanan ultra proses. Jadi tinggi gula dan lemak jenuh tadi saya sampaikan. Jadi pokoknya yang dicegah itu gula sama lemak sama makanan yang ultra proses, itu artinya diproses dengan pemrosesan yang cukup ekstra. Saya contohkan adalah sosis. Semua makanan frozen itu kan diproses dengan ultra proses ya, entah itu ultranya dari suhu pemanasannya, dari suhu pendinginannya ya, seperti itu. Nah itu sudah nggak ada nutrisinya gitu ya, itu makanan sampah begitu ya. Jadi dibatasi makanan seperti itu. Kalau pengen gimana Bu gitu ya, pengen makan sosis ya sebulan sekali nggak apa-apa gitu ya, tapi jangan jadikan itu habit atau kebiasaan di menu kita sehari-hari ya. Jadi menu kita sehari-hari itu kalau bisa makanannya itu kita masih bisa melihat bahan dasarnya gitu ya. Jadi misalnya ayam ya ayam, ya misalnya ayam panggang atau mungkin ayam goreng atau mungkin ayam bacem begitu ya, ataupun pepes ayam gitu kan, kita masih melihat daging ayamnya gitu ya, bukan sosis ayam gitu. Kalau sosis ayam kan kita sudah nggak bisa melihat lagi serat-serat daging ayamnya ya kan, nah itu dihindari gitu ya. Jadi ketika kita makan, tandanya makanan sehat adalah kita masih bisa melihat bahan dasarnya gitu, itu sehat gitu ya. Atau real food ya kalau bahasa sekarang ya bahasa sekarang real food gitu ya. Oh, gitu ya. Kemudian mengelola stres dengan baik gitu ya, tidak merokok, melakukan pemeriksaan ke dokter bila ada gejala-gejala yang saya sebutkan tadi gitu ya. Kaitannya dengan stres, kenapa stres bisa kemudian memicu endometriosis, karena ketika kita stres akan terganggu secara hormonal ya. Ketika kita stres, tubuh kita diguyur oleh hormon yang namanya hormon apa, hormon adrenalin karena cemas gitu ya. Kemudian hormon-hormon misalnya hormon pemicu stres seperti itu, dan biasanya akan mengganggu hormon yang lain gitu. Jadi hormon di tubuh kita itu kalau satu tinggi biasanya akan mengganggu aktivitas yang lain gitu. Jadi secara hormonal stres itu biasanya akan mengganggu perubahan hormonal, termasuk juga nanti akan mengganggu kestabilan hormon estrogen gitu. Gitu ya. Jadi gimana cara mengelola stres? Kalau saran saya sebenarnya gampang ya. Stres itu muncul kalau ada tekanan, ya nggak sih? Misalnya di target penjualan, misalnya kalau seorang mitra Agarilus misalnya di target penjualan harus 100 juta per bulan misal, ya itu kan stres ya pasti ya. Pertama stres yang terasa adalah bingung, cemas, gelisah, takut gitu ya. Nah sebenarnya cara merilisnya ya sudah, rasa-rasa itu diterima dulu. Oh iya aku lagi takut, oh iya aku lagi cemas, bingung, oh iya aku lagi bingung. Oke, diterima dulu rasa-rasa itu. Kemudian kalau sudah sadar kita sedang bingung, kita lepasin aja, ya sudah dilepas gitu ya. Dilepas, oke gitu ya. Intinya disadari, jadi rasa-rasa emosi itu kalau kita sadari itu biasanya akan larut sendiri. Nah, teman-teman bisa coba. Jadi misalnya kalau ini saya ya, semua orang pasti rentan stres ya. Gak mungkin gak, oh gak pernah stres, gak mungkin gitu ya. Oh gak pernah bingung, gak mungkin gitu ya. Karena itu sebenarnya rasa-rasa yang alami aja. Ya sudah, ketika kita bingung, kita sadar kita lagi bingung. Oke, aku lagi bingung. Oke, bingung. Oke. Nah kalau sudah disadari gitu, biasanya rasa bingungnya nanti dia melarut sendiri. Seperti itu. Nanti yang ada juga kita muncul rasa tenang. Oh iya, rasa damai. Oh iya. Nanti biasanya kalau kita sudah tenang, sudah damai, kita biasanya akan muncul solusi. Oh iya, jadi ngeh gitu ya. Oh iya, celing gitu ya. Oh, aku harus begini. Seperti itu. Nah, teman-teman bisa dicoba ya. Hidup sederhana dari saya untuk mengelola stres. Gitu ya. Kemudian pola hidup sehat ya bagi penderita. Jadi ini edukasi untuk penderita endometriosis gitu ya. Tidur cukup 7-9 jam per malam. Jadi tidak dihitung tidur siang, karena beda. Tidur malam sama tidur siang itu beda. Beda pada proses metabolisme dan detoksifikasi. Kalau tidur siang tidak ada detoksifikasi, tidak ada metabolisme. Tapi kalau tidur malam kurang dari jam 11 ya, dengan catatan sampai jam 4, jam 5 lah ya, itu terjadi proses detoksifikasi. Ya, terjadi proses metabolisme. Jadi biasanya kalau cukup tidur kan badan kita jadi seger gitu ya, karena tubuh kita tadi malam sudah detoksifikasi atau mengeluarkan racun begitu ya. Kemudian olahraga dengan intensitas yang rutin dan intens ya. Artinya penderita endometriosis tidak ada alasan nggak olahraga gitu. Kemudian latihan relaksasi ya. Biasanya penderita endometriosis ketika sudah tahu dia kamu endometriosis loh, kamu akan terganggu secara reproduksi. Yang dirasain apa? Pasti yang dirasain kan kalut pikirannya. Duh, aku kok menderita penyakit seperti ini gitu kan ya. Duh, aku kok sakitnya begini. Pasti cemas, pasti gelisah gitu ya. Nah, itu yang kemudian kita lakukan untuk merilis itu ya. Bisa dengan metode yoga atau meditasi gitu ya. Atau relaksasi sebelum tidur ya, inhale exhale nafas dalam gitu sebelum dan setelah bangun tidur, itu juga bisa dilakukan. Kemudian mengkompres hangat pada perut pada saat nyeri ya, ini sebagai terapi sederhana. Jadi biasanya penderita endometriosis pada saat haid kan nyeri sekali begitu ya, bisa menyiapkan obat-obat anti nyeri gitu. Terus kemudian bisa melakukan juga kompres hangat pada bagian yang nyeri, kemudian menjaga asupan cairan, kemudian mencatat siklus haid dan gejala yang muncul. Biasanya kalau penderita endometriosis nanti akan ada jurnal menstruasi ya, berapa, tanggal berapa dia mens, nanti tanggal berapa lagi dia menstruasi. Kalau nanti siklusnya sudah betul berarti pengobatannya berhasil. Kalau nanti haidnya tidak terlalu panjang berarti terapinya berhasil. Biasanya seperti itu, akan selalu dipantau. Begitu ya. Begitu juga dengan gejala yang muncul pada saat haid, itu juga biasanya akan dicatat gitu. Kalau nanti nyerinya sudah tidak terlalu intens atau nyeri tapi bisa beraktivitas, nah mungkin itu bisa jadi indikator bahwa pengobatannya itu sudah berhasil seperti itu. Oke, next slide. Nah, mitos atau fakta ya. Mitosnya gini, nyeri haid adalah hal yang normal gitu ya. Jadi sebenarnya nyeri haid itu mengganggu aktivitas sehari dan mengganggu aktivitas sehari-hari dan perlu dievaluasi ya, teman-teman. Kemudian mitosnya endometriosis adalah kanker, bukan ya. Nah, kalau kanker itu kan pertumbuhan sel abnormal gitu ya, yang terus bermetastase. Jadi benjolan besar. Tapi kalau endometriosis ini dia bukan sel abnormal, dia itu adalah sel-sel yang harusnya ada di dalam rahim, tetapi dia jalan-jalan keluar rahim gitu ya. Gitu. Kemudian yang selanjutnya mitosnya, semua penderita endometriosis pasti tidak bisa hamil. Faktanya banyak kok penderita gangguan reproduksi ya, seperti endometriosis juga bisa hamil, tetapi harus dengan bantuan terapi kesuburan memang, dipantau terus posisi endometriosisnya di mana. Ketika endometriosisnya itu posisinya tidak mengganggu jalannya sel telur, pasti bisa hamil. Begitu juga dengan pasien miom, banyak kok pasien miom yang akhirnya hamil juga banyak, asalkan posisi miomnya itu atau posisi kistanya tidak menutup jalan sel telur. Jadi ya, tidak menutup jalannya sel telur dari ovarium ke rahim, insya Allah bisa hamil gitu. Oke, okay ya. Kemudian kapan sih harus ke dokter gitu ya? Intinya kalau nyerinya sangat intens, kemudian sulit hamil, nyeri saat berhubungan seksual, kemudian ada pendarahan menstruasi yang banyak dan berkepanjangan, ini harus segera ke dokter ya. Seperti itu. Sekali lagi, endometriosis penanganan pertama harus ke tenaga medis ya teman-teman. Adapun penggunaan herbal itu adalah penunjang kesembuhan selanjutnya setelah mendapatkan penanganan dari tenaga medis atau dokter spesialis kandungan seperti itu. Oke, next slide. Sepertinya kesimpulan ya Mbak ya, slide selanjutnya. Oke, kesimpulannya bisa dibaca ya teman-teman. Intinya endometriosis ini merupakan suatu penyakit kronis tetapi masih bisa disembuhkan begitu. Masih bisa disembuhkan, masih bisa diterapi begitu. Masih bisa diupayakan untuk sembuh gitu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan teman-teman. Terima kasih gitu ya. Mohon maaf materinya cukup panjang lebar. Semoga tidak ngantuk menyimaknya begitu teman-teman. Mungkin sesi selanjutnya sisa waktu ada sekitar 10 menit, mungkin dipandu tanya jawab oleh Mbak Salsa. Silahkan Mbak Salsa.
1: Baik, kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bunda Mita atas pemaparan materi yang sangat menarik dan juga sangat jelas ya teman-teman semuanya. Semoga materi yang telah disampaikan dapat menambah pemahaman kita mengenai endometriosis, membantu kita mengenali gejalanya lebih dini, serta meningkatkan kesadaran kita akan pentingnya pemeriksaan dan penanganan yang tepat. Kemudian selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Silakan bagi teman-teman semuanya yang memiliki pertanyaan bisa langsung menuliskan pertanyaannya melalui kolom chat atau dapat juga langsung menyalakan mikrofonnya untuk dapat bertanya langsung kepada Bunda Mita. Silakan teman-teman semuanya. Oke, ada satu pertanyaan Bunda dari Kak Tika. Silakan. Izin bertanya Bunda, jika ada orang dengan keluhan sulit memiliki keturunan padahal sudah 4 tahun menikah, sudah diarahkan dicek terlebih dahulu ke dokter, dia bilang sudah dan katanya sehat semua, baik istri ataupun suami, sudah berobat kemana-mana masih belum ada hasilnya, jika seperti itu untuk herbal agarilusnya apa ya Bunda?
0: Oke. Jadi kalau masalah kesuburan ya pada suami istri, memang betul itu harus dicek dua-duanya. Jadi tidak melulu istri saja tidak, tetapi juga suami begitu. Kalau pada wanita yang perlu dicek adalah pertama adalah siklus haidnya normal atau tidak gitu. Kalau siklus haidnya normal berarti insya Allah aman. Yang kedua yang dicek pada perempuan ya, pada wanita, selain siklus haid itu sebenarnya adalah tadi kondisi-kondisi misal ada kista atau enggak, ada ada miom atau tidak, tapi tadi disebutkan tidak ada apa-apa ya, tidak ada masalah gitu. Nah, tetapi kalau pada pria gitu ya, kalau pada pria itu ini jarang sekali diperiksakan gitu ya. Biasanya pada pria juga kalau pria disuruh periksa biasanya aku sehat-sehat aja gitu. Biasanya yang bilang sehat dia gitu, tapi sebenarnya belum dicek juga. Yang perlu dicek pada pria itu adalah kualitas sperma ya, kekentalannya. Kalau terlalu encer itu juga tidak bisa kemudian berpotensi untuk membuahi sel telur, teman-teman. Jadi ini jarang dicek gitu ya. Kadang pria itu juga, aku tuh gak punya penyakit apa-apa, gak punya penyakit gula gitu ya. Terus mohon maaf ya, setiap ini juga ada nafsu untuk berhubungan seksual. Jadi tidak melulu harus bernafsu ya teman-teman, tapi lebih ke kualitas sperma itu harus dicek gitu ya, kekentalannya seperti apa. Nah itu yang perlu, penting sekali itu. Jadi kalau ada juga kondisi sperma encer gitu ya, sperma yang encer itu biasanya kurang bisa membuahi sel telur, akhirnya tidak terjadi pembuahan seperti itu. Jadi saya sarankan untuk memeriksakan kualitas spermanya gitu, yang pertama. Terus kemudian kalau dari segi ya nanti oke, pakai herbal agarulus bisa, tetapi yang perlu biasanya saya advisekan kepada pasangan suami istri yang belum mempunyai keturunan adalah nutrisi ini yang penting ya. Jadi nutrisi yang paling bagus untuk menunjang kesuburan adalah nutrisi yang tinggi protein. Jadi baik laki-lakinya maupun perempuannya, baik suami istri, itu harus mengkonsumsi yang tinggi protein ya. Bisa protein nabati, bisa protein hewani ya. Kalau protein nabati kan banyak, bisa daging, telur, ikan dan sebagainya. Oke. Terus kemudian kalau protein nabati yang paling cepat itu adalah kecambah gitu. Ada beberapa orang yang saya sarankan untuk mengkonsumsi jus kecambah gitu ya, atau jus kacang hijau boleh gitu ya, setiap pagi dan sore hari. Nah itu biasanya bisa untuk membantu performa gitu ya. Terus kemudian ada beberapa nutrisi juga yang bisa untuk menunjang kualitas sperma ya, selain kecambah misalnya adalah beberapa ikan ya, produk ikan, misalnya ikan gabus, kemudian ikan salmon, itu bisa meningkatkan kualitas sperma gitu. Kalau dari produk agarilus saya sarankan nanti minum sekualen 3 kali sehari 2 kapsul, pagi 2 kapsul, siang 2 kapsul, sore 2 kapsul, agarilus drop 3 kali sehari 10 tetes, ditambah madu hitam ya. Di samping juga makan makanan yang saya sebutkan tadi, kemudian diusahakan rendah gula. Jadi di samping tinggi protein, diusahakan rendah gula seperti itu. Jadi biasanya kalau gula tinggi itu akan kesulitan ya untuk kemudian membuat hormon estrogen itu terlalu aktif. Jadi akhirnya juga kesulitan untuk hamil begitu. Terus kemudian yang selanjutnya yang paling penting itu adalah bahagia gitu ya. Jadi saya sering merekomendasikan ya untuk pasien yang belum menikah begitu, ketika berkonsultasi, oke, obatnya ini, obatnya itu, nutrisinya ini, nutrisinya itu gitu. Tapi yang paling penting adalah hati yang bahagia gitu. Udah itu, hati yang bahagia itu sebenarnya membuat si perempuan terutama itu akan merangsang hormon oksitosin. Ini yang bikin cepat hamil gitu, bikin cepat hamil. Caranya bahagia aja, nggak tahu bahagia caranya gimana, kan yang tahu mereka berdua. Misalnya sering liburan gitu ya, sering bulan madu itu, harusnya bulan madu tidak hanya di awal pernikahan ya, silakan bulan madu nggak apa-apa gitu ya. Misalnya nggak harus yang mahal, misalnya pergi menginap di hotel misalnya seperti itu, atau mungkin nonton berdua gitu ya. Pokoknya hal-hal yang bikin bahagia gitu. Jadi nggak harus ini berhubungan suami istrinya udah seminggu udah 3 kali 4 kali bu gitu ya, kenapa nggak bisa kita punya anak gitu. Nah saya tanya, bahagia nggak kira-kira? Enggak sih bu, sering ribut gitu ya, kenapa sih nggak jadi-jadi. Nah seperti itu akhirnya jadi nggak beneran nggak jadi gitu ya. Jadi bahagia aja gitu. Caranya bahagia ya kita apa sih yang buat kita bahagia? Jalan-jalan, makan gitu ya, tidur di hotel atau mungkin sekedar apa namanya pergi kemana yang membuat suasana hati bahagia. Pokoknya dibikin bahagia gitu, hatinya dibikin bahagia. Insya Allah begitu, gitu ya teman-teman ya. Itu yang Mbak Tika ya, tipsnya seperti itu. Kata kuncinya bahagia. Terima kasih Mbak Tika. Oke, ada pertanyaan lagi?
1: Baik, pertanyaan selanjutnya dari Kak Gina, Bunda. Izin bertanya, Bunda, kalau haid 3 hari sudah selesai itu normal atau tidak ya, Bunda? Terus herbal agarilus apa yang cocok? Ya.
0: Kalau haid 3 hari sudah selesai normal-normal aja, Mbak, apalagi kalau tidak ada keluhan seperti nyeri, nyeri perut, nyeri panggul gitu. Itu normal-normal aja gitu. Mungkin 3 hari selesai, sebenarnya belum selesai itu ya. Mungkin sudah selesai yang darah segarnya. Tapi biasanya di hari keempat, di hari kelima itu kan masih ada bercak-bercak coklat yang mungkin kita nggak sadar gitu ya. Tapi kita nggak kelihatan. Tapi sebenarnya masih ada, masih belum bersih benar gitu. Mungkin 3 hari itu kita anggap selesai karena sudah nggak keluar darah yang warnanya merah banget gitu ya. Mungkin kita pakai pembalut sudah nggak keluar, tapi di dalam itu masih ada flek-flek coklatnya masih ada walaupun kita nggak kelihatan. Jadi sebenarnya normal-normal aja, apalagi kalau tidak ada keluhan. Kalau herbal pakai agarilus silahkan pakai sekualen sama agarilus drop, Mbak. Itu ya, tapi menurut saya itu nggak ada masalah ya dengan haid yang 3 hari sudah selesai gitu. Kalau saya itu 5 hari, saya 5 hari sudah selesai gitu. Tapi dulu waktu masih gadis ya 7 hari lah. Tapi sekarang semakin kesini haidnya memang cepat ya. 5 hari itu sudah bersih, sudah selesai. Tapi it's okay, nggak masalah. Gitu Mbak. Ada lagi? Hari ini yang gabung cukup banyak ya, lumayan ya.
1: Iya Bunda, lumayan banyak, alhamdulillah.
0: Ini ada Lubuk Linggo, alhamdulillah gabung ya. Dari Selangit juga. Kalau Mbak Gina itu dari radio mana ya? Saya kok baru dengar. Terus Pangaba ini dari mana ya? Dari
2: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau.
3: Citra FM Lubuk Linggau.
2: Citra Budaya Bangsa.
4: Bu Ne, aku arep budal megawe sik, Bu.
5: Iya, Pak Ne. Alhamdulillah, Pak Ne wis sehat, bisa megawe maneh.
4: Iya, Bu Ne. Sakwise rutin ngombe agarilus kualen lho, Bu Ne. Keluhan jantunge Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu Ne.
6: Kini telah ada Agarilus Squalene. Agarilus Squalene bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari, untuk gangguan jantung terutama pasien yang dianjurkan pasang ring bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Squalene di apotek-apotek, toko atau geria herbal terdekat di rumah Anda.
7: Telah dibuka kembali klinik pengobatan mata India dengan metode pengobatan 100% herbal dan tanpa operasi. Dapat mengobati katarak, mata minus, plus, silinder, mata merah atau berair, kabur akibat diabetes atau hipertensi, glaukoma, gagal operasi, buta warna, dan mata berlemak. Serta mengobati ambeien, lemah syahwat, rematik, encok, asam urat, sakit pinggang, pegal linu, sakit persendian, dan lain-lain. Segera atasi keluhan Anda di Klinik Pengobatan Mata India. Beralamat di Jalan Yosudarso, RT 09, Nomor 17, Kelurahan Tabajumekeh, Kota Lubuk Linggau. Informasi lebih lanjut, hubungi 0821-7517-3197 atau 0813-1714-2483. Klinik Pengobatan Mata India buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 9 malam.
3: Sendi dan kesehatan tulang terganggu. Ingat Zigo 26. Daya tahan tubuh lagi menurun. Ingat Zigo 26. Ingin sistem pencernaan lancar? Ya ingat Zigo 26. Saatnya Anda mengkonsumsi Zigo 26. Susu Etawa Premium dibuat dari susu kambing Etawa Murni. Diperkaya dengan bahan-bahan alami seperti daun kelor yang merupakan sumber vitamin A, C, dan E yang bisa meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Gamat atau tripan mengandung kolagen yang membantu menjaga kesehatan kulit, sendi, dan tulang. Serta ikan gabus yang menjaga kesehatan otak dan meningkatkan kualitas tidur Anda. Ayo kuatkan tulang, otot, sendi, dan imunitas dengan mengkonsumsi Zigo 26, susu kambing Etawa Premium.
8: Anda bisa mendapatkan produk-produk di apotik, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
2: 102,6 Citra FM.

0: Gaya Bangsa.
1: Kamu kenapa sih? Kok pegang perut mulu? Asam lambung kamu kumat lagi.
2: Aduh, iya nih. Tiap makan gak teratur, lambung langsung berasa perih.
1: Daripada kamu gak sembuh-sembuh, mending minum ini. Madu Lambungku Agarilus. Formula terbaru dari Madu Temulawak Agarilus. Mengandung herbal alami, aman dan nyaman untuk jaga kesehatan lambung. Udah deh, minum aja.
2: Wah, serius? Tapi ini herbal kan?
1: Oh ya jelas, karena diproses dari formula yang lebih kaya manfaat, bahan alami berkualitas, bersertifikat Badan POM dan MUI, dan pastinya udah banyak orang yang ngerasain manfaatnya.
2: Kalau gitu nggak pakai lama, langsung beli ya.
3: Sering merasa perih di lambung, perut kembung, mual atau nggak nyaman setelah makan? Jangan biarkan gangguan lambung menghambat aktivitas Anda. Kini telah hadir Madu Lambungku Agarilus. Formula yang lebih kaya manfaat. Diproses dari bahan alami berkualitas, Madu Lambungku selalu memberikan perlindungan optimal untuk lambung Anda. Telah tersertifikasi Badan POM dan MUI. Aman dan terpercaya untuk menjaga kesehatan lambung dengan cara alami. Dapatkan Madu Lambungku Agarilus di seluruh radio jaringan Mutiara Berlian Group Indonesia.
4: Antri berobat gimana? Datang tadi subuh ke klinik puskesmas. Mana main? Pakai mobil JKN lah. Ambil antriannya online. Bisa dari rumah, dari sawah, sambil tidur, sambil ngopi, siram bunga. Bisa semua. Download aplikasinya, bikin akun, terus login. Kalian pilihlah daftar pelayanan kesehatan. Pilih dokternya, pilih jadwalnya. Kalian sebutinlah keluhannya di sana.

0: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau.
1: Citra FM Lubuk Linggau.
0: Citra Budaya Bangsa.
2: Sudah terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
3: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal Drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
4: Dapatkan produk herbal Agarilus Series dengan Bapak Ahmad Yusuf 4 Suku Menanti, Dusun Airlang Bawah, Kecamatan Sindang Dataran Rejang Lebong, 0831-5006-4432, dengan Ibu Paira Tanjung Sari Padang Ulak Tanding, 0821-7962-1411, dengan fotokopi Rehan P1 Mardiarjo Kecamatan Purwodadi, 0852-7314-7942, dengan Bapak Rukidi Muara Klinggi, 0813-7765-0549, dengan Bapak Suherman Megang Sakti, 0857-6915-2989, dengan Bapak Amir Karsidi Sukadana, 0823-7296-9929, dengan Toko Bambang Sukakarya, 0812-7481-2608, dengan Ibu Zahro Lestari Lubuk Linggau, 0823-1220-8784, dengan Bapak Teguh atau Bidan Unin Latifah, 0821-7929-1579, dengan Ibu Sudarsi Lubuk Alai Beliti Ulu, dengan Bapak Edi Padang Lalang samping Masjid At-Taqwa Lubuk Nyin, dengan Bapak Pendi Arapik Petanang Ujung Malus, dengan Ibu Paira Tanjung Subur, dengan Bapak Yansa di Radio Selangit FM Sekdes Lubukin Baru Kecamatan Selangit, 0812-7872-1421, serta di Radio Citra FM Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus Series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
5: Pak, cepet toh, gantian.
6: Iya Bu, sebentar.
5: Loh Pak, kenapa? Kok pucat?
6: Aduh Bu, kencing batuku kambuh loh Bu. Dari tadi di kamar mandi susah keluarnya. Suakit loh Bu.
5: Sabar Pak, coba minum ini.
6: Apa ini Bu?
5: Proren Pak, ini bagus loh untuk Bapak. Biar kencing batunya segera sirna.
7: Sedia herbal Proren. Proren mengandung daun tempuyung, kejibeling, alang-alang, meniran, kumis kucing, dan lain-lain. Proren bisa mengatasi batu ginjal, batu empedu, sakit pinggang, buang air kecil, tidak lancar, saraf kecebit, prostat, dan keluhan lainnya. Minum Proren 3 kali sehari 2 kapsul, buang air kecil, lancar.
8: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
0: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa. Citra FM Lubuk Linggau.

Bali, klinik pengobatan mata India dengan metode pengobatan 100% herbal dan tanpa operasi dapat mengobati katarak, mata minus, plus, silinder, mata merah atau berair, kabur akibat diabetes atau hipertensi, glaukoma, gagal operasi, buta warna, dan mata berlemak, serta mengobati ambeien, lemah syahwat, rematik, encok, asam urat, sakit pinggang, pegal linu, sakit persendian, dan lain-lain. Segera atasi keluhan Anda di Klinik Pengobatan Mata India, beralamat di Jalan Yosudarso, RT 09, Nomor 17, Kelurahan Tabajumekeh, Kota Lubuk Linggau. Informasi lebih lanjut, hubungi 0821-7517-3197 atau 0813-1714-2483. Klinik Pengobatan Mata India, buka

Empahit adalah salah satu jenis madu langka yang dihasilkan oleh lebah Apis mellifera yang hanya menghisap nektar atau bunga pohon yang memiliki potensi menghasilkan nektar berasa pahit. Madu jenis ini juga sulit untuk ditemukan dan didapatkan dalam jumlah banyak karena pahitnya rasa madu ini mengandung alkaloid, yaitu bahan obat yang fungsinya sebagai anti-infeksi. Madu hitam pahit juga dikombinasikan dengan

0: Sumba lainnya seperti Protowali, Pasak Bumi, Kapulaga, Biji Mahoni, dan lain-lain, sehingga membuat madu hitam pahit sangat bagus untuk membantu mengobati diabetes, lemas sahwat, mah kronis, radang tenggorokan, panas dalam, batuk, pilek, asma, polip, sinusitis, meningkatkan stamina dan imun tubuh, mengobati kanker dan tumor, darah tinggi atau rendah, demam berdarah, mengobati tipes, dan lain-lain.
1: Dapatkan madu hitam pahit Agarilus di studio Radio Citra FM Lubuk Linggau.
2: 102,6 Citra FM.

0: 102,6 Citra FM.
1: Tips sehat dokter herbal.
2: Tips sehat dokter herbal.
3: Keluarga sehat Indonesia, kolagen yang ada pada agarus drop memiliki manfaat yang sangat luar biasa untuk bisa menjaga organ tubuh kita, memelihara organ tubuh kita untuk selalu bisa berfungsi dengan baik. Kolagen memiliki

jaringan-jaringan organ yang mengalami gangguan. Jadi, kolagen merupakan suatu yang memang dibutuhkan tubuh. Baik itu balita, dewasa maupun lansia, semua membutuhkan kolagen. Kalau tubuh kita kekurangan kolagen, maka jaringan tubuh kita semua, dari kulit, organ-organ vital, tulang, itu akan mengalami kelemahan. Jadi, semua orang, dari balita, dewasa maupun lansia, sangat membutuhkan kolagen. Kolagen merupakan suatu unsur yang membantu untuk meremajakan kulit, terutama untuk dewasa ataupun lansia. Kalau jaringan tubuh kita mengalami kekurangan kolagen, maka dampak yang didapat adalah kita akan mudah mengalami penuaan. Jadi memang kolagen adalah sesuatu yang memang sangat bermanfaat untuk sisi kesehatan dan juga kecantikan. Jadi agarless drop yang di dalamnya terdapat gamat, di mana gamat adalah sesuatu komponen yang utama yang terdapat pada agarless drop, di mana unsur yang ada pada gamat antara lain ada kolagen, kondroitin dan glukosamin. Kandungan kolagen yang terdapat pada gamat merupakan senyawa yang sangat potensi dalam membangun, memperbaiki dan membuat jaringan organ tubuh kita, baik kulit, jaringan tulang, organ-organ tubuh, memperbaiki segala macam gangguan yang ada pada tubuh. Jadi agarless drop bermanfaat baik untuk balita, dewasa maupun lansia, di mana kondisi balita jaringan-jaringan tubuhnya masih mengalami kelemahan sehingga membutuhkan gamat untuk membantu menguatkan jaringan-jaringan yang memang masih belum bertumbuh dengan optimal. Sementara pada dewasa yang sudah mulai mengalami penurunan fungsi, dibutuhkan kolagen yang ada pada agarless drop ini untuk membantu menjaga agar vitalitas dari organ tubuh, kulit dan jaringan tubuh lainnya tetap optimal, tetap berfungsi dengan baik. Pada lansia, kolagen sangat berperan penting karena jaringan-jaringan tubuh pada lansia umumnya sudah mengalami kemunduran. Jadi, kolagen yang terkandung pada gamat sangat-sangat dibutuhkan untuk kondisi sehari-hari bagi lansia. Jadi, karena gamat ini sangat dibutuhkan untuk perbaikan kulit, otot-otot, tulang, dan seluruh jaringan tubuh lainnya. Jadi, saya sarankan, saya rekomendasikan untuk penggunaan agarless drop ini, di mana kolagen yang terkandung

0: Udah, jangan makan jeroan. Ingat usia loh, Pak.
1: Ah, tenang aja, Bu. Kan ada Morinda ini loh.
0: Morinda? Siapa lagi Morinda?
1: Ini loh, Bu Morinda. Herbal Morinda dari Agarius, ekstrak sari mengkudu. Nih, lebih higienis, rasanya enak, banyak manfaatnya. Bapak loh, minum Morinda terus untuk menjaga kesehatan.
0: Ibu boleh minum juga, Pak. Ibu tuh sering nyeri sendi loh, Pak. Bisa ya, Pak?
1: Iya, pasti bisa dong, Bu. Cocok juga, Bu, untuk mengobati diabetes dan darah tinggi.
0: Oke deh, Ibu mulai sekarang konsumsi Morinda juga.
2: Jaga selalu kesehatan Anda dengan rajin mengonsumsi Morinda Herbal, ekstrak buah mengkudu. Buah mengkudu, buah yang kaya akan vitamin C, vitamin E dan flavonoid yang bersifat antioksidan dan anti radang. Morinda sangat berkhasiat mengobati penyakit dan beragam manfaat untuk kesehatan. Di antaranya, menurunkan kadar kolesterol, menurunkan kadar gula dalam darah, meningkatkan kesehatan mata, menurunkan resiko kanker dan tumor, membantu mengobati diabetes, mengobati darah tinggi, menjaga kesehatan jantung, meredakan asam urat, serta meningkatkan kekebalan dalam tubuh. Morinda, kemasan botol, isi 200 ml. Konsumsi selalu Morinda. Morinda, cocok untuk pria dan wanita. Dapatkan sekarang juga Herbal Morinda, produk terbaru dari Agarilus Series.
3: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
4: 102,6 Citra FM.

0: Eh, Sar, coba tengok brosur ini. Universitas Bina Insan Lubuk Linggau lagi buka pendaftaran mahasiswa baru.
1: Nih, Anda, aku nih lagi nyari info nak kuliah S1 Informatika. Apa baik jurusannya?
0: Banyak nih, Yan. Ada S1 Manajemen, Akuntansi, Teknik, Agroteknologi, Ilmu Perikanan, sampai S2 Magister Manajemen.
1: Kalau akreditasinya cak mana?
0: Alhamdulillah, lah banyak yang baik sekali. Bahkan S1 Manajemen sama S1 Informatika lah dapat akreditasi A unggul. Belajarnya juga pakai sistem blended sama hybrid learning.
1: Wah, mantap nian tuh. Daftarnya susah dak ya?
0: Tidak susah. Ada jalur CBT, nilai rapor, prestasi, sama RPL. Bahkan, kalau nilai rata-rata rapor kita minimal 85, gratis biaya pendaftaran.
1: Lemak nian, kalau cek itu aku langsung daftar bayar.
2: Universitas Bina Insan Lubuk Linggau membuka kesempatan emas bagi Anda, calon mahasiswa baru dan pindahan tahun akademik 2026-2027. Fasilitas di Universitas Bina Insan sangat lengkap, mulai dari ruang kelas berproyektor, akses wifi 24 jam, perpustakaan e-library, hingga lebih dari serai dari ruang kelas berproyektor, akses wifi 24 jam, perpustakaan e-library, hingga lebih dari 10 laboratorium canggih seperti laboratorium jaringan, robotika, tax center, dan greenhouse hidroponik dengan keamanan CCTV 24 jam. Segera daftar melalui jalur CBT, nilai rapor, prestasi, atau RPL. Manfaatkan juga program beasiswa KIP kuliah dan beasiswa CSR yayasan. Segera daftar melalui website di www.unifbinainsan.ac.id. Ikuti media sosial Instagram @unif.binainsan, Facebook Universitas Bina Insan LLG, dan YouTube Universitas Bina Insan Official. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi WA admin 1-0822-1122-4420 atau admin 2-0852-3151-5800. Mari bergabung bersama Universitas Bina Insan. Bina Insan unggul, mandiri, dan berkarakter mulia.
3: Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa.

0: simak acaranya, nikmati sajiannya. Radio Citra Atlas memang hadir untuk Anda. Radio Citra Atlas, citra budaya bangsa. Citra budaya bangsa. Budaya bangsa.
1: Dalam surah Ar-Rum ayat 22, Allah berfirman, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah terciptanya langit dan bumi dan berlainan bahasa dan warna kulitmu. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang mendengarkan. Ayat tadi merupakan pengakuan martabat manusia secara merata. Keberagaman yang kita lihat bukan menjadi dasar bagi kita untuk menyuburkan diskriminasi. Justru Al-Khaliq mengajak kita untuk menjadikannya sebagai titik awal perenungan terhadap kekuasaannya.

0: 101,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso, Lestari Budoyo, Katur Indonesia, Katresnani.
1: Sudah terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
2: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal Drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
3: Dapatkan produk herbal Agarilus Series di apotek.

0: Simpang 3 Pasar Lubuk Linggau, Apotek Saras Jalan Kenanga 2 Megang Lubuk Linggau, Apotek Assalam Jalan Jenderal Sudirman Lubuk Linggau, Apotek Mekka Farma Jalan Fatmawati Lingkar Selatan Lubuk Linggau, Apotek Ayin Batu Urip Lubuk Linggau, Apotek Asna Jalan Lapter Lubuk Linggau, Apotek Andisa Eka Marga Lubuk Linggau, Apotek Rora Desa Tanah Priuk Lubuk Linggau, Apotek Muarakati Marga Mulia Lubuk Linggau, Apotek Aldan Marga Mulia Lubuk Linggau, Apotek Amanah Tabai Jemeke Lubuk Linggau, Apotek Nawa Farma sebelah Rumah Makan Sebroyo Tabepingin Lubuk Linggau, Apotek Infarma Lubuk Kupang Lubuk Linggau, Apotek A3 Tanah Priuk Lubuk Linggau, Apotek Satelit Farma seberang Jalan Lakitan Pasar Satelit Megang Lubuk Linggau, Apotek Intan Farma Jalan Garuda Lubuk Aman Lubuk Linggau, Apotek K24 Jalan Majapahit Lubuk Linggau, Apotek Cordova Terminal Atas Lubuk Linggau, Apotek Sumber Sehat Terminal Kalimantan Pasar Lubuk Linggau, Apotek Mura Farma depan X Kompi Lubuk Linggau, Apotek Tiga Saudara Jalan Yosudarso Tabepingin Lubuk Linggau, Apotek Kito simpang Jalan Nangka Lama Megang Lubuk Linggau, Apotek Ivana Jalan Panorama Pasar Impres Lubuk Linggau, Apotek Refarma Jalan Jenderal Ahmad Yani Lintas Megang Lubuk Linggau, Apotek Farsa samping SMP Negeri 3 Lubuk Linggau, serta di Radio Citra FM Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus series yang asli dan berkhasiat bertanda khusus berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
1: Madu hitam pahit adalah salah satu jenis madu langka yang dihasilkan oleh lebah Apis mellifera yang hanya menghisap nektar atau bunga pohon yang memiliki potensi menghasilkan nektar berasa pahit. Madu jenis ini juga sulit untuk ditemukan dan didapatkan dalam jumlah banyak karena pahitnya rasa madu ini mengandung alkaloid, yaitu bahan obat yang fungsinya sebagai anti-infeksi. Madu hitam pahit juga dikombinasikan dengan herba lainnya seperti protowali, pasak bumi, kapulaga, biji mahoni, dan lain-lain, sehingga membuat madu hitam pahit sangat bagus untuk membantu mengobati diabetes, lemas sahwat, mah kronis, radang tenggorokan, panas dalam, batuk, pilek, asma, polip, sinusitis, meningkatkan stamina dan imun tubuh, mengobati kanker dan tumor, darah tinggi atau rendah, demam berdarah, mengobati tipes, dan lain-lain.
2: Dapatkan madu hitam pahit Agarilus di studio Radio Citra FM Lubuk Linggau.

0: Citra FM.
1: Citra FM.
0: Citra budaya bangsa.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Firman Tuhan pada ayat pertama surat Al-Asyri berbunyi, Wal-Asyri, demi masa. Masa adalah sesuatu yang hanya dapat berputar ke depan dan sedikit pun dia tidak bisa berputar ke belakang. Manusia yang telah tua tidak bisa mengembalikan masa mudanya. Begitu juga masa muda tidak akan kembali lagi ke masa kanak-kanak. Rambut yang sudah memutih atau beruban bisa dihitamkan dengan cat rambut. Gigi yang sudah rontok bisa diganti dengan gigi palsu. Begitu juga kulit yang sudah keriput bisa dihilangkan dengan masker. Tapi menjadi tua tidak bisa dihindari. Oleh karena itu, manfaatkanlah umur yang ada pada kita sekarang ini dengan baik, agar kita tidak menjadi manusia yang merugi, seperti firman Allah dalam surat Al-Asyri. Demi masa, sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh dan nasihat menasehati supaya mentaati kebenaran, dan nasihat menasehati supaya menetapi kesabaran.

0: Galatus Kalih Koma 6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso Lestari Budoyo Katur Indonesia Katresnani.
1: Pak, ngapa kok mojok karo golek sambil oto ki?
2: Iki aku ngrasane nek benjolan lho, Bu. Jarane iso mari lah rutin konsumsi sambiloto. Tapi aku yo kok bingung arep tak kulu apa tak oseng.
1: Dah Bang Bayi papa, gek kasiate prayo ilang lah mau oseng. Ya aku yo kenek. Iki lho nyang, Prokanda. Produknya agar ilus, cocok gawe mencegah tumor karo kanker. Regane yo pas karo isine dompet awake dhewe.
3: Prokanda, produk pilihan Agarilus series terbuat dari bahan alami, temu putih, keladi tikus, sambiloto, kunyit putih, dan cakar ayam yang mencegah penyembuhan tumor dan kanker. Dapatkan di apotek serta radio kesayangan Anda.

0: sakit kepala, di mana gangguan yang terjadi hanya pada satu sisi kepala. Jadi tidak keseluruhan kepala kita yang mengalami gangguan, tapi hanya pada satu sisi. Dan itu biasanya mengalami nyeri bisa sampai ke daerah wajah, sampai ke belakang kepala. Apa penyebab migrain? Nah, biasanya migrain terjadi pada orang-orang yang terlampau banyak berpikir, terlampau lelah, ataupun gangguan-gangguan lainnya. Migrain insya Allah bisa diatasi. Kita gunakan herbal yang bisa memperbaiki gangguan-gangguan yang terjadi pada daerah kepala kita. Kita gunakan agaris drop. Gamat yang terdapat pada agaris drop berfungsi untuk membantu memperbaiki jaringan-jaringan saraf yang mengalami gangguan. Demikian juga dengan pegagan, berfungsi untuk melancarkan peredaran darah dan juga untuk memperbaiki sel-sel dalam otak kita. Dengan mengkonsumsi agaris drop, insya Allah migrain terjadi, baik disebabkan karena memang gangguan fisik ataupun kelelahan dan faktor-faktor lainnya bisa teratasi. Demikian tips dari saya, semoga bermanfaat. Saya Dr. Ipak, salam sehat dan sukses.
1: Demikian tips sehat Dr. Herbal dipersembahkan oleh

101,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso, Lestari Budoyo, Katur Indonesia, Katresnani.

0: setunggal atus kalih koma enam. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katur Senani.
1: Aku Yuliana Bundan, Bara Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Aku masih Mahining Radio. Yuk, Ita Hining Radio.
2: Halo, Rek. Aku Wawan, asli Rek Surabaya. Aku, Rek, selalu ngurungokno radio. Soale radio iku paling gampang kalau golek hiburan. Dan ojo lali, Rek, ngurungokno radio nang daerahmu masing-masing. Tambah keren awakmu, Rek.
3: Hai, saya Hasna, asal Kota Tasikmalaya. Saya teh sering dengerin radio karena radio bikin kita bergaya.
4: Halo, Tiang Ge Ayu Yulia saking Denpasar Bali, Tiang demen mirengan radio. Karena melalui radio Tiang boleh berita-berita utawi informasi sane terkini.
0: Indonesia masih terus dengar radio. Setunggal atus kalih koma enam. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso, Lestari Budoyo, Katur Indonesia, Katresnani.

0: 300,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso, Lestari Budoyo, Katur Indonesia, Katresnani.
1: Nah, nah, nah, nah, udah, jangan makan jeroan. Ingat usia loh.
2: Ah, tenang aja, Bu. Kan ada Morinda ini loh.
1: Morinda? Siapa lagi Morinda?
2: Ini loh, Bu, Morinda. Herbal Morinda dari Agarinus, ekstrak sari mengkudu. Nih, lebih higienis, rasanya enak, banyak manfaatnya. Bapak loh, minum Morinda terus untuk menjaga kesehatan.
1: Ibu boleh minum juga, Pak. Ibu tuh sering nyeri sendi loh, Pak. Bisa ya, Pak?
2: Iya, pasti bisa dong, Bu. Cocok juga, Bu, untuk mengobati diabetes dan darah tinggi.
1: Oke deh, Ibu mulai sekarang konsumsi Morinda juga.
3: Jaga selalu kesehatan Anda dengan rajin mengonsumsi Morinda Herbal, ekstrak buah mengkudu. Buah mengkudu, buah yang kaya akan vitamin C, vitamin E dan flavonoid yang bersifat antioksidan dan anti radang. Morinda sangat berkhasiat mengobati penyakit dan beragam manfaat untuk kesehatan. Di antaranya, menurunkan kadar kolesterol, menurunkan kadar gula dalam darah, meningkatkan kesehatan mata, menurunkan resiko kanker dan tumor, membantu mengobati diabetes, mengobati darah tinggi, menjaga kesehatan jantung, meredakan asam urat, serta meningkatkan kekebalan dalam tubuh. Morinda, kemasan botol, isi 200 mili. Konsumsi selalu Morinda. Morinda, cocok untuk pria dan wanita. Dapatkan sekarang juga Herbal Morinda, produk terbaru dari Agarilus Series.
4: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda, serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
5: Anda ingin hasil cetakan printing kualitas terbaik? Smartu Print Digital Printing solusinya. Smartu Print menggunakan mesin cetak digital printing teknologi terbaru dengan tenaga pengerja yang profesional sehingga menghasilkan cetakan yang sempurna. Percayakan segala kebutuhan percetakan Anda di Smartu Print. Mulai dari baleho, X banner, stiker one way, all branding mobil, stiker, cetak mug, cetak pin, stempel warna, ID card, cetak kaos dan lain-lain. Buktikan keandalan Smartu Print dengan cetak super cepat, 1 jam langsung jadi dan bisa ditunggu. Smartu Print Digital Printing di Jalan Yosudarso, Tanah Priuk, Lubuk Linggau Selatan 2, Kota Lubuk Linggau. Smartu Print Digital Printing, all about print. Semua ada di sini. Memang bikin pusing ketika karpet Anda bau dan kotor. Tenang, Smart First Point dengan teknologi Jet Spin memberikan hasil cucian yang lebih bersih. Menggunakan water filter system, teknologi membuat air jernih, higienis dengan sistem dryer yang mampu mengangkat debu dan tungau. Smart Wash Point, spesial laundry karpet, cuci karpet ekspres 24 jam selesai. Khusus masjid dan musola, diskon 50%. Untungnya lagi, bisa antar jemput. Smart Wash Point di Jalan Yosudarso, Tanah Priuk, Kecamatan Lubuk Linggau Selatan 2, Kota Lubuk Linggau. Spesial cuci karpet dan ambal hanya di Smart Wash Point. Kontak person Smart to Print dan Smart Wash Point 0811 7806 878 atau 0811 7338 283.
0: Setunggal atus kalih koma enam Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso, Lestari Budoyo, Katur Indonesia, Katresnani.

setunggal atus kalih koma enam. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katur

101,6 Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budoyo Bongso, Lestari Budoyo, Katur Indonesia, Katersnani.

Tunggalatus kali koma enam. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katresnani.

90,6 Citra FM Lubuk Linggau Citra Budaya Bangsa Lestari Budaya Kagem Indonesia Katresnani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng siang Dimas Dajeng. Pripun kabare siang menika? Mugi tansah pinaringan sehat nggih Kagem Dimas Dajeng sedaya. Alhamdulillah siang menika seneng rasane nggih amargi saged kepanggi malih kalian kula Dina ingkang badhe ngrancangi panjenengan sami mirengake tembang-tembang campur.

0: Samsung Galaxy yang campur sari sak pore ageri lustrop merem tenan. Halo campur sari sak pore.
1: Ageri lustrop merem tenan.
0: Merem tenan. Pripun kabare Pak Harmono?
1: Alhamdulillah Mbak, tangesunipun.
0: Alhamdulillah sehat selalu. Tasen napa niki Pak Isi yang menika?
1: Layah,
0: alhamdulillah. Yuklah diaturi tembangnya, Pak Ejeng merangke tembang nopo.
1: Arin Puruyu mawa, Mbak.
0: Nopo?
1: Arin Puruyu.
0: Nyun sewu ulangi malih.
1: All in for you.
0: Guys, rada angel iki nek bahasa Inggris iki jan. Monggo salam riyen Pak diaturi kagem sinten?
1: Dalame kagem Pak Royti, kagem Mbak Me, sakar pintu kabe, Pak Yono, kagem Pak Yanto.
0: Nggih.
1: Mas Yusuf Syahid. Kagem Mas Adi Waluyo, Mas Abel, Mas Santo, Mas Arif, Mas Latin, Mas Parmen, kagem Mas Junaidi, kagem Mas Adi Putra, kata Mas Tia, Mas Azianto, Mas Nendi, Kakem Ibu Tini, Kakem Ibu Sumani, Mama Isla, Bunda Deni, Kakem Mama Depan, Mbak Wijanti, Mbak Kut, Mbak Cindy, Mbak Fatima, Kakem Sudaya Mawon lah Mbak.
0: Sudaya Mawon, spesialnya wonten Pak Em.
1: Spesialnya Kakem Mbak Dina, hingga yaitu pas atas penasar.
0: Siap, matur nuwun Pak Harmono.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gematur nuwun sampun wonten Pak Harmono saking kawasan Bukit Sogeng. Saya selalu Pak E monggo diaturi malih sak niki di Mas Dajeng ya sinten malih badhe nyuwun tambahi. Halo campur sari sak pore. Narem tenan lah kok ilang niki. Nambe mawon agar ilus iki nggih nyuwun sewu monggo diulangi malih yuk gabungan malih. Halo campur sari sak pore.
1: Agar edit marem tenang.
0: Marem tenang lah kok malih suarane mau adon sak niki lanang niki. Kale sinten niki?
1: Mas Indra SS.
0: Mas Indra SS. Lah sing ngono jenengan dudu?
1: Nggih.
0: Mau niku wonten terputus jenengan dudu ta?
1: Nggih, mau.
0: Oh nggih. Mas Indra pripun kabare Mas?
1: Sehat nggih.
0: Alhamdulillah sehat. Tasnya apa niki Mas Indra?
1: Nggih, mawon nggih.
0: Alhamdulillah. Pun dar siang dereng.
1: Sampun.
0: Alhamdulillah malih. Yuk monggo diaturi tembangnya. Jemerake tembang napa niki Mas?
1: Minggat.
0: Minggat?
1: Ya Sri, kapan kowe bali?
0: Oh, Sri Minggat. Wonten, monggo salami diaturi kagem sinten.
1: Kirim buat Dina, salam kenal dari Mas Indra SS. Buat Mbak Kus, buat Artanto, Aladin, Harmono tadi nggak nyenggol Mas Indra ya. Buat Mas Yudi juga, buat Mainder, buat Ibu Sumarni yang ada di Bumai 2. Buat Mas Warno juga di Bumai 2. Buat Mbak Silitiran yang ada di Bumai 2. Ibu TK yang di Bumai 2. Salam sayang dari Bang Indra SS. Buat Mbak Iis juga di Bumai 2 juga. Buat semuanya warga SS. Salam dari Bang Indra SS. Buat semuanya jangan lupa senyol-senyol. Nama Mas Indra SS. Berkenan kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Mas Indra saking kawasan SS nggih. Mbok napa nek kepanjangannya SS niku? Nah, selama ini kita dikenali kepanjangannya stasiun ngono. Padahal dudu nggih niku wonten artine SS niku. Ya mangga, besok ditanglet riyen kali penduduk setempat nggih ben ngertos niku maknane. Mangga sakniki diaturi malih di Mas Dajeng ya sinten malih badhe nyuwun tambange. Amun kesopen pasote agar ilustrap marum tenan. Halo campur sari sak boring.
1: Agar ilustrap marum tenan.
0: Marum tenan. Kayane Mbah Mes niki.
2: Sugeng siang Mbak Dina.
0: Sugeng siang nugi. Nggih Mbah Mes nggih.
2: Nggih,
0: Mas. Oh, alah leres. Pripun kabare Mbah Mes?
2: Alhamdulillah sehat Mbak Dina.
0: Alhamdulillah. Tasih tampun niki.
2: Tasih mirengi Mbak Dina niki siaran campur sari.
0: Oh, alah jan. Tampun dileh mirengne Mbah Mes.
2: Nggih, teng griya niki Mbak Dina.
0: Oh, teng griya. Lah mboten neng kolame.
3: Ah, mboten.
0: Ning kolam terus kademen mengke cerak-cerakan.
3: Terus niki mrene dereng kataman iki, Mbak.
0: Pripun?
3: Ya mondok terus niki dereng kataman
0: iki. Oh, lajen. Nggih, Mbak Edok saya mboten, Mbah Mis.
3: Apa anu, Mbak?
0: Mbak Edok saya mboten.
3: Alhamdulillah, saya sehat.
0: Ya, saya sedanten, nggih. Ya diaturi tembange, Mbah Mis, aja mirengke tembang napa niki?
3: Umpama rondo enten, Mbak Dina.
0: Napa?
3: Umpama rondo.
0: Umpama rondo. Wonten. Monggo salami diaturi kagem sinten?
3: Nggih, salami kagem keluarga Mbak Dina, mugi sehat.
0: Amin.
3: Kangge Kang Harmono, kangge Kang Wahyu, kangge Pak Yono, Mbak Jono, Pak Trianto, kangge Mas Arif, kangge Mas Hartanto, kangge Mama Islah. Ini kangge Budi Sumarni, kangge Bu Karpis Pak Karpite.
0: Nggih.
3: Kangge Mbak Singgi, nggih Temam. Kangge Mbak Hati. Dene pamawon lan Mbak Dina.
0: Spesiale wonten Mbah Mis?
3: Spesiale kangge Mbak Dina, selamat bertugas sampai tuntas, mugi-mugi sehat selalu Mbak.
0: Amin. Amin. Amin ya rabbal alamin.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Mbah Mis, sehat selalu nggih. Tambange umpama rondo tak putrane saking Arya Satria nggih. Ya monggo niki dimirengake riyen Dimas Jajeng ya tembange kaping pisan sampun wonten All In For You saking After Sign niki. Terus iki tembange gaul niki Pak Harmono senengane. Nggih mugi-mugi saged ngerencangi aktivitas nggih siang menika men tambah semangat niki sugeng siang lan sugeng midhangetaken campur sari sak pore agar ilustrap marum tenan.

untuk masyarakat peserta JKN. Ketahui, jangan lupa cek keaktifan kepesertaannya. Dan untuk kita semua biar sehat, tolong ada 4 hal yang menentukan kesehatan. Satu adalah keturunan atau hereditary. Yang kedua, lingkungan, harus kita bikin lingkungan yang sangat sehat. Yang ketiga, pola makan dan pola hidup. Jangan sampai makan yang fast food, makan yang banyak kolesterol. Hindarilah makan

0: kurangi garam, kurangi gula, dan tentu jangan lupa olahraga yang cukup meskipun hanya jalan kaki, lari, atau olahraga yang lain. Selamat menjalankan satu upaya untuk kita semua sehat. Sehat, tips BPJS Kesehatan. BPJS
1: Kesehatan. Sar, coba tengok brosur ini. Universitas Bina Insan Lubuk Linggau lagi buka pendaftaran mahasiswa baru.
2: Nih Anda, aku nih lagi nyari info nak kuliah S1 Informatika. Apa baik jurusannya?
1: Banyak nian. Ada S1 Manajemen, Akuntansi, Teknik, Agroteknologi, Ilmu Perikanan, sampai S2 Magister Manajemen.
2: Kalau akreditasinya cak mano?
1: Alhamdulillah, lah banyak yang baik sekali. Bahkan S1 Manajemen sama S1 Informatika lah dapat akreditasi A unggul. Belajarnya juga pakai sistem blended sama hybrid learning.
2: Wah, mantap nian tuh. Daftarnya susah dak ya?
1: Tidak susah. Ada jalur CBT, nilai rapor, prestasi, sama RPL. Bahkan, kalau nilai rata-rata rapor kita minimal 85, gratis biaya pendaftaran.
2: Lemak nian, kalau cek itu aku langsung daftar bae.
3: Universitas Bina Insan Lubuk Linggau membuka kesempatan emas bagi Anda, calon mahasiswa baru dan pindahan tahun akademik 2026-2027. Fasilitas di Universitas Bina Insan sangat lengkap, mulai dari ruang kelas berproyektor, akses wifi 24 jam, perpustakaan e-library, hingga lebih dari 10 laboratorium canggih seperti laboratorium jaringan, robotika, tax center, dan greenhouse hidroponik. Dengan keamanan CCTV 24 jam, segera daftar melalui jalur CBT, nilai rapor, prestasi, atau RPL. Manfaatkan juga program beasiswa KIP Kuliah dan beasiswa CSR Yayasan. Segera daftar melalui website di www.unifbinainsan.ac.id. Ikuti media sosial, Instagram @unif.binainsan, Facebook Universitas Bina Insan LLG, dan YouTube Universitas Bina Insan Official. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi WA admin 1-0822-1122-4420 atau admin 2-0852-3151-5800. Mari bergabung bersama Universitas Bina Insan. Bina Insan unggul, mandiri, dan berkarakter mulia.
4: Setunggal atus kalih koma enam. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katresnani.

102,6 Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budoyo Bongso, Lestari Budoyo, Katur Indonesia, Katersnani.

0: 102,6. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katresnani.
1: Sudah terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
2: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal Drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
3: Dapatkan produk herbal Agarilus Series di Apotek Mutiara, Jalan Jenderal Sudirman, F3 Koyo, Tugu Mulyo. Apotek Sehat, Jalan Jenderal Sudirman, F3 Koyo, Tugu Mulyo. Apotek Simpang F, Desa F3 Koyo, Tugu Mulyo. Apotek Tivo Farma, Desa Awidodo, Tugu Mulyo. Apotek Alfaza, Simpang G Mataram, Tugu Mulyo. Apotek Enggal Sehat, Pasar Megang Sakti. Serta di Radio Citra FM, Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus Series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
4: Telah dibuka kembali klinik pengobatan mata India dengan metode pengobatan 100% herbal dan tanpa operasi. Dapat mengobati katarak, mata minus, plus silinder, mata merah atau berair, kabur akibat diabetes atau hipertensi, glaukoma, gagal operasi, buta warna dan mata berlemak, serta mengobati ambeien, lemah syahwat, rematik, encok, asam urat, sakit pinggang, pegal linu, sakit persendian dan lain-lain. Segera atasi keluhan Anda di Klinik Pengobatan Mata India. Beralamat di Jalan Yosudarso, RT 09, Nomor 17, Kelurahan Tabajumekeh, Kota Lubuk Linggau. Informasi lebih lanjut, hubungi 0821-7517-3197 atau 0813-1714-2483. Klinik Pengobatan Mata India buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 9 malam.
0: Setunggal atus kalih koma enam. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katresnani.

0: Setunggal atus kalih koma enam. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katur Senani.
1: Pak, cepet toh, gantian.
2: Iya Bu, sebentar.
1: Loh Pak, kenapa? Kok pucat?
2: Aduh Bu, kencing batuku kambuh loh Bu. Dari tadi di kamar mandi susah keluarnya. Suakit loh Bu.
1: Sabar Pak, coba minum ini.
2: Apa ini Bu?
1: Proren Pak, ini bagus loh untuk Bapak. Biar kencing batunya segera sirna.
3: Sedia herbal Proren. Proren mengandung daun tempuyung, kejibeling, alang-alang, meniran, kumis kucing, dan lain-lain. Proren bisa mengatasi batu ginjal, batu empedu, sakit pinggang, buang air kecil, tidak lancar, saraf kecebit, prostat, dan keluhan lainnya. Minum Proren 3 kali sehari 2 kapsul, buang air kecil, lancar.
4: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda, serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.

0: Simak acaranya, nikmati sajiannya. Radio Citra Atlas memang hadir untuk Anda. Radio Citra Atlas, citra budaya bangsa. Citra budaya bangsa. Budaya bangsa.
1: Orientasi dunia bisa jadi menyilaukan mata kita terhadap penghargaan kita atas sesuatu. Perkara yang penting mungkin menjadi begitu tak berarti dalam pandangan kita. Sementara hal yang jelas maknanya berubah menjadi sesuatu yang remeh di hadapan kita. Salah satu perkara yang sering mendapat perlakuan tak wajar adalah persoalan akhlak dalam hidup dan kehidupan kita. Dalam sebuah hadis riwayat Al-Hakim, Rasulullah dengan gamblang memberikan sebuah perbandingan betapa manusia lebih sering mementingkan segala yang kasat mata ketimbang yang kekal dan penuh makna. Dalam hadis tersebut, Rasulullah bersabda, "Adab kesopanan atau akhlak seseorang lebih berharga dari simpanan emas yang dimilikinya."

0: Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.
1: Sudah terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
2: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal Drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
3: Dapatkan produk herbal Agarilus Series dengan Bapak Ahmad Yusuf, 4 Suku Menanti, Dusun Ailang Bawah, Kecamatan Sindang Dataran Rejang Lebong, 0831-5006-4432, dengan Ibu Paira Tanjung Sari, Padang Ulak Tanding, 0821-7962-1411, dengan fotokopi Rehan P1 Mardiarjo, Kecamatan Purwodadi, 0852-7314-7942, dengan Bapak Rukidi Muara Klinggi, 0813-7765-0549, dengan Bapak Suherman Megang Sakti, 0857-6915-2989, dengan Bapak Amir Karsidi Sukadana, 0823-7296-9929, dengan Toko Bambang Sukakarya, 0812-7481-2608, dengan Ibu Zahro Lestari Lubuk Linggau, 0823-1220-8784, dengan Bapak Teguh atau Bidan Unin Latifah, 0821-7929-1579, dengan Ibu Sudarsi Lubuk Alai Beliti Ulu, dengan Bapak Edi Padang Lalang samping Masjid At-Taqwa Lubuk Nyen, dengan Bapak Pendi Arapik Petanang Ujung Malus, dengan Ibu Paira Tanjung Subur, dengan Bapak Yansa di Radio Selangit FM Sekdes Lubukin Baru Kecamatan Selangit, 0812-7872-1421, serta di Radio Citra FM Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus Series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
4: Hey bos, piye kabar e? Peh, tuwe emen to awakmu saiki.
5: Moso se? Rasa aku perawatan terus lho iki.
4: Aja lali perawatan ki jeruan bareng lho. Kaya to konsumsi sing iso nggarai tulang dan gigimu itu kuat. Badan tetap ideal, sistem imunnya hebat, lan iso jaga kesehatan kulit lan mata.
6: Nah, bener iku. Ben tampan luar dalam kilo susu Zigo 26.

0: inflamasi alami.
1: Susu Etawa Zigo 26 bisa dibeli di Gresiat Agarilus atau di radio-radio kesayangan Anda ini. Minum susu Zigo 26, sehat, go, go, go.
2: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa.

0: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau.
1: Citra FM Lubuk Linggau.
0: Citra Budaya Bangsa. Radio tetap menjadi media yang relevan dan didengar di Indonesia pada tahun 2025-2026 dengan sekitar 25 juta pendengar atau 8,6% populasi penduduk Indonesia. Radio bertransformasi ke platform digital seperti aplikasi, streaming, media sosial untuk menjangkau pendengar muda. Dan radio masih populer karena menyajikan musik, berita lokal, serta menjadi teman dalam perjalanan. Survei menunjukkan 52% anak muda Indonesia masih mendengarkan radio, baik melalui perangkat analog maupun digital atau ponsel. Jadi, tidak ada alasan untuk tidak beriklan di radio. Tetap dengar radio, tetap beriklan di radio.
2: Anda ingin hasil cetakan printing kualitas terbaik? Smartu Print Digital Printing solusinya. Smartu Print menggunakan mesin cetak digital printing teknologi terbaru dengan tenaga pengerja yang profesional sehingga menghasilkan cetakan yang sempurna. Percayakan segala kebutuhan percetakan Anda di Smartu Print. Mulai dari baleho, X-banner, stiker one way, all branding mobil, stiker, cetak mug, cetak pin, stempel warna, ID card, cetak kaos, dan lain-lain. Buktikan keandalan Smartu Print dengan cetak super cepat, 1 jam langsung jadi dan bisa ditunggu. Smartu Print Digital Printing di Jalan Yosudarso, Tanah Priuk, Lubuk Linggau Selatan 2, Kota Lubuk Linggau. Smartu Print Digital Printing, all about print. Semua ada di sini. Memang bikin pusing ketika karpet Anda bau dan kotor. Tenang, Smart Horse Point dengan teknologi Jet Spin memberikan hasil cucian yang lebih bersih. Menggunakan water filter system, teknologi membuat air jernih, higienis dengan sistem dryer yang mampu mengangkat debu dan tungau. Smart Horse Point, spesial laundry karpet, cuci karpet ekspres, 24 jam selesai. Khusus masjid dan musola, diskon 50%. Untungnya lagi, bisa antar jemput. Smart Horse Point di Jalan Yosudarso, Tanah Priuk, Kecamatan Lubuk Linggau Selatan 2, Kota Lubuk Linggau. Spesial cuci karpet dan ambal hanya di Smart Wash Point. Kontak person Smartu Print dan Smart Wash Point 0811-7806-878 atau 0811-7338-283.
3: Tiga alasan kenapa sih kita harus bangga jadi peserta BPJS Kesehatan. 1. BPJS Kesehatan menjamin seluruh penyakit dan bisa dipakai dimanapun, kapanpun di seluruh Indonesia, asalkan sesuai indikasi medis dan prosedur yang berlaku. 2. Daftar berobatnya gampang banget, kamu cukup tunjukin KTP atau NIK aja. 3. Iurannya terjangkau sekali, bahkan ada loh yang cuma Rp35.000 per bulan per orang. Bangga gak tuh jadi peserta BPJS Kesehatan? Kalau aku sih bangga banget. BPJS Kesehatan menyebabkan

0: Inilah 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.
1: Monggo Pak, niki wedange.
2: Nggih, Bu, suwun.
1: Napa lho, Pak? Kok luwung mes ngoten njenengan iki?
2: Iya, Bu, kepikiran tonggo ado kae. Krungu-krungu jare kena penyakit degeneratif kronis, kaya stroke, jantung, diabetes, Alzheimer, lan liyane. Aku kok malah wedi to, penyakit kok aneh-aneh.
1: Oh, walah, yo najan to ngono yo panggon obat lho Pak, Pak. Sing tenang-tenang. Positifne pikirane riyen nggih jenengan. Niki lho, jari Bu Dokter, konsumsi Agarilus Drop mawon. Agarilus Drop ana gamet, pegagan, propolis karo tanduran herbal khas Nusantara. Dijamin jos pokoke, bahkan iso ngobati penyakit degeneratif.
2: Wow. Yo ya, Agarilus Drop, solusi sehat ketika ngedrop. Oke Bu, bungkus.
3: Agarilus Drop adalah produk herbal berbahan dasar gamat, pegagan, dan propolis. Dilengkapi tanaman herbal Nusantara, mampu memelihara kesehatan Anda.

0: Udah, jangan makan jeroan. Ingat usia loh, Pak.
1: Ah, tenang aja, Bu. Kan ada Morinda ini loh.
0: Morinda? Siapa lagi Morinda?
1: Ini loh, Bu Morinda. Herbal Morinda dari Agarius, ekstrak sari mengkudu. Nih, lebih higienis, rasanya enak, banyak manfaatnya. Bapak loh, minum Morinda terus untuk menjaga kesehatan.
0: Ibu boleh minum juga, Pak. Ibu tuh sering nyeri sendi loh, Pak. Bisa ya, Pak?
1: Iya, pasti bisa dong, Bu. Cocok juga, Bu, untuk mengobati diabetes dan darah tinggi.
0: Oke deh, Ibu mulai sekarang konsumsi Morinda juga.
2: Jaga selalu kesehatan Anda dengan rajin mengonsumsi Morinda Herbal, ekstrak buah mengkudu. Buah mengkudu, buah yang kaya akan vitamin C, vitamin E dan flavonoid yang bersifat antioksidan dan anti radang. Morinda sangat berkhasiat mengobati penyakit dan beragam manfaat untuk kesehatan. Di antaranya, menurunkan kadar kolesterol, menurunkan kadar gula dalam darah, meningkatkan kesehatan mata, menurunkan resiko kanker dan tumor, membantu mengobati diabetes, mengobati darah tinggi, menjaga kesehatan jantung, meredakan asam urat, serta meningkatkan kekebalan dalam tubuh. Morinda, kemasan botol, isi 200 ml. Konsumsi selalu Morinda. Morinda, cocok untuk pria dan wanita. Dapatkan sekarang juga Herbal Morinda, produk terbaru dari Agarilus Series.
3: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
4: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra, budaya bangsa.

0: Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.
1: Kuncang-kuncang berhadiah. Rayakan Hari Pancasila, sambut Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah dan meriahkan 17 Agustus 2026 bersama program spesial ini. Dapatkan hadiah menarik seperti set glassware dan gelas cantik, susu Zigo 125 gram, panci elektrik, sarung tenun bawang semanggi, hingga kompor gas. Caranya gampang, beli produk utama Aderilu Series seperti Selte, Hijau, dan Drop. Lalu koncang dan langsung dapatkan hadiahnya. Berlaku kelipatan, makin banyak beli, makin banyak kesempatan menang. Promo ini hanya berlaku untuk pembelian langsung di Radio Citra FM Lubuk Linggau dari Juni hingga Agustus 2026. Ayo, buruan datang dan rasakan serunya koncang-koncang berhadiah.
2: Dan sehat, rokok kuat, penyakit meninggal.
3: Bu Ne, aku arep budal megawe sik, Bu.
4: Iya, Pak Ne. Alhamdulillah, Pak Ne wis sehat, bisa megawe maneh.
3: Iya, Bu Ne. Sakwise rutin ngombe agar lu sekolah lho, Bu Ne. Peluan jantunge Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu Ne.
5: Kini telah ada Agarilus Squalene. Agarilus Squalene bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh, serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari, untuk gangguan jantung terutama pasien yang dianjurkan pasang ring bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Squalene di apotek-apotek, toko atau griya herbal terdekat di rumah Anda.
0: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra FM Lubuk Linggau. Citra.

0: lancar selalu rezekinya. Amin.
1: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa. Citra FM Lubuk Linggau.
2: Sudah terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
3: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
4: Dapatkan produk herbal Agarilus Series di Apotek Tridatu, Jalan Jenderal Sudirman, Simpang 3, Pasar Lubuk Linggau. Apotek Saras, Jalan Kenanga 2, Megang Lubuk Linggau. Apotek Assalam, Jalan Jenderal Sudirman, Lubuk Linggau. Apotek Mekka Farma, Jalan Fatmawati, Lingkar Selatan, Lubuk Linggau. Apotek Ayin, Batu Urip, Lubuk Linggau. Apotek Asna, Jalan Lapter, Lubuk Linggau. Apotek Anissa, Eka Marga, Lubuk Linggau. Apotek Rora, Desa Tanah Priuk, Lubuk Linggau. Apotek Muara Kati, Marga Mulia, Lubuk Linggau. Apotek Aldan, Marga Mulia, Lubuk Linggau. Apotek Amanah, Tabah Jemeke, Lubuk Linggau. Apotek Nawa Farma, sebelah Rumah Makan Sebroyo, Tabah Pingin, Lubuk Linggau. Apotek Infarma, Lubuk Kupang, Lubuk Linggau. Apotek A3, Tanah Priuk, Lubuk Linggau. Apotek Satelit Farma, seberang Jalan Lakitan, Pasar Satelit, Megang, Lubuk Linggau. Apotek Intan Farma, Jalan Garuda, Lubuk Aman, Lubuk Linggau. Apotek K24, Jalan Majapahit, Lubuk Linggau. Apotek Cordova, Terminal Atas, Lubuk Linggau. Apotek Sumber Sehat, Terminal Kalimantan, Pasar Lubuk Linggau. Apotek Mura Farma, depan X Kompi, Lubuk Linggau. Apotek Tiga Saudara, Jalan Yosudarso, Tabah Pingin, Lubuk Linggau. Apotek Kito, simpang Jalan Nangka Lama, Megang, Lubuk Linggau. Apotek Ivana, Jalan Panorama, Pasar Impres, Lubuk Linggau. Apotek Refarma, Jalan Jenderal Ahmad Yani, Lintas Megang, Lubuk Linggau. Apotek Farsa, samping SMP Negeri 3, Lubuk Linggau. Serta di Radio Citra FM, Lubuk Linggau.
5: Perhatian, produk Agarilus Series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.

0: gunakan WhatsApp Pandawa di 08118-1652 kali. Kami siap melayani. BPJS
1: Kesehatan 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra, budaya bangsa.

0: 102,6 Citra FM.
1: Nah, udah, jangan makan jeroan. Ingat usia loh.
2: Ah, tenang aja, Bu. Kan ada Morinda ini loh.
1: Morinda? Siapa lagi Morinda?
2: Ini loh, Bu, Morinda. Herbal Morinda dari Agarius, ekstrak sari mengkudu. Nih, lebih higienis, rasanya enak, banyak manfaatnya. Bapak loh, minum Morinda terus untuk menjaga kesehatan.
1: Ibu boleh minum juga, Pak. Ibu tuh sering nyeri sendi loh, Pak. Bisa ya, Pak?
2: Iya, pasti bisa dong, Bu. Cocok juga, Bu, untuk mengobati diabetes dan darah tinggi.
1: Oke deh, Ibu mulai sekarang konsumsi Morinda juga.
3: Jaga selalu kesehatan Anda dengan rajin mengonsumsi Morinda Herbal, ekstrak buah mengkudu. Buah mengkudu, buah yang kaya akan vitamin C, vitamin E dan flavonoid yang bersifat antioksidan dan anti radang. Morinda sangat berkhasiat mengobati penyakit dan beragam manfaat untuk kesehatan. Di antaranya, menurunkan kadar kolesterol, menurunkan kadar gula dalam darah, meningkatkan kesehatan mata, menurunkan resiko kanker dan tumor, membantu mengobati diabetes, mengobati darah tinggi, menjaga kesehatan jantung, meredakan asam urat, serta meningkatkan kekebalan dalam tubuh. Morinda, kemasan botol, isi 200 ml. Konsumsi selalu Morinda. Morinda, cocok untuk pria dan wanita. Dapatkan sekarang juga Herbal Morinda, produk terbaru dari Agarilus Series.
4: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda, serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
5: Telah dibuka kembali klinik pengobatan mata India dengan metode pengobatan 100% herbal dan tanpa operasi. Dapat mengobati katarak, mata minus, plus silinder, mata merah atau berair, kabur akibat diabetes atau hipertensi, glaukoma, gagal operasi, buta warna dan mata berlemak, serta mengobati ambeien, lemah syahwat, rematik, encok, asam urat, sakit pinggang, pegal linu, sakit persendian dan lain-lain. Segera atasi keluhan Anda di Klinik Pengobatan Mata India. Beralamat di Jalan Yosudarso, RT 09, Nomor 17, Kelurahan Tabajumekeh, Kota Lubuk Linggau. Informasi lebih lanjut, hubungi 0821-7517-3197 atau 0813-1714-2483. Klinik Pengobatan Mata India buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 9 malam.
6: Bu Ne, aku arep budal megawe sik, Bu.
7: Iya, Pak Ne. Alhamdulillah, Pak Ne wis sehat, bisa megawe maneh.
6: Iya, Bu Ne. Sakwise rutin ngombe Agarilus kualen lho, Bu Ne. Keluhan jantunge Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu Ne.
4: Kini telah ada Agarilus Squalene. Agarilus Squalene bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh, serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari, untuk gangguan jantung, terutama pasien yang dianjurkan pasang ring, bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Squalene di apotek-apotek, toko atau griya herbal terdekat di rumah Anda.
0: Inilah 102,6 Citra FM Lubuk Linggau.

0: Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa. Citra FM Lubuk Linggau.
1: Sar, coba tengok brosur ini. Universitas Bina Insan Lubuk Linggau lagi buka pendaftaran mahasiswa baru.
2: Nih Anda, aku nih lagi nyari info nak kuliah S1 Informatika. Apa baik jurusannya?
1: Banyak nian. Ada S1 Manajemen, Akuntansi, Teknik, Agroteknologi, Ilmu Perikanan, sampai S2 Magister Manajemen.
2: Kalau akreditasinya cak mano?
1: Alhamdulillah, lah banyak yang baik sekali. Bahkan S1 Manajemen sama S1 Informatika lah dapat akreditasi A unggul. Belajarnya juga pakai sistem blended sama hybrid learning.
2: Wah, mantap nian tuh. Daftarnya susah dak ya?
1: Tidak susah. Ada jalur CBT, nilai rapor, prestasi, sama RPL. Bahkan kalau nilai rata-rata rapor kita minimal 85, gratis biaya pendaftaran.
2: Lemak nian, kalau cak itu aku langsung daftar bae.
0: Universitas Bina Insan Lubuk Linggau membuka kesempatan emas bagi Anda, calon mahasiswa baru dan pindahan tahun akademik 2026-2027. Fasilitas di Universitas Bina Insan sangat lengkap, mulai dari ruang kelas berproyektor, akses wifi 24 jam, perpustakaan e-library, hingga lebih dari 10 laboratorium canggih seperti laboratorium jaringan, robotika, tax center, dan greenhouse hidroponik. Dengan keamanan CCTV 24 jam, segera daftar melalui jalur CBT, nilai rapor, prestasi, atau RPL. Manfaatkan juga program beasiswa KIP kuliah dan beasiswa CSR yayasan. Segera daftar melalui website di www.unifbinainsan.ac.id. Ikuti media sosial Instagram @unif.binainsan, Facebook Universitas Bina Insan LLG, dan YouTube Universitas Bina Insan Official. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi WA admin 1-0822-1122-4420 atau admin 2-0852-3151-5800. Mari bergabung bersama Universitas Bina Insan. Bina Insan unggul, mandiri, dan berkarakter mulia.
3: Terus 2,6 Citra FM.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Di tengah kemajuan teknologi yang kita alami sekarang, sebagian dari kita mungkin merasa betapa jauh batas nadir yang telah dicapai daya dan akal manusia. Dengan pencapaian ilmu dan teknologinya, betapa perkasanya manusia di hadapan alam. Namun jika kita sempat sedikit membuka mata hati, kemampuan manusia mungkin hanya menjadi debu-debu tanpa makna. Dalam pencapaiannya, bermiliar pertanyaan tetap menjadi sebuah daftar pertanyaan yang sama sekali kita tak berkuasa mengatasinya. Kita mengetahui beragam penyakit dan nestapa manusia yang tak kunjung ditemui penyembuhnya. Bahkan kita tak dapat menebak secara pasti berapakah jumlah bilangan usia kita. Dalam surat Al-Isra ayat 85, Allah berfirman, "Dan mereka bertanya padamu tentang hal ruh. Katakanlah,

0: Diki cuman nganurut karena anjuran sadarek-sadarek itu. Amun tosep obatnya sakit deh ya. Betengi perih deh, perih deh. Amun jadi lambungnya tegis luka kita. Abi Sukanta YP Nubumina di Manggarawan RT 16 RW 07 Labuan Ratu Opat Kecamatan Labuan Ratu Lampung Timur.
1: Anu asli nak mah apa
0: kak? Aduh teh kita cek eta teh mah teh mah kitunya kronisnya. Amo tos ngadahar jeruk eta ibu. Ya Allah perihna kitunya.
1: Obat naon eta?
0: Agarius drop etanya. Alhamdulillah nya abdi eta isuk saacan tuang eta nginum 15 tetes, terus tas salat zuhur eta nginum deui 15 tetes, tas salat asar 15 tetes. Alhamdulillah ibu eta saenggeus tangin wae. Ya alhamdulillah urang jujur bae urang mah. Langsung nelpon kana layanan eta nya mangga amun boga keluhan-keluhan anu kos abdi ye mangga ngaos konsumsi Agarius drop eta wungkul ti abdi Agarius dropnya ya, amin ya tos kitu wae lah ti abdi ulah poho nomor abdi bising dipercaya simpen bae nomor abdi 0821 8167 6166 Sukanta YP Manggarawan Labuan Ratu Opat Kecamatan Labuan Ratu nyata alhamdulillah nyata amin.
2: Untuk mengetahui produk Agarius lainnya, klik www.agarius.id. Agarius Series, berizin resmi Badan POM dan MUI. Dipersembahkan oleh CV Mutiara Berlian.
3: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarius Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
4: Emang Den Asalmon beneran ampuh? Nah,

kolagen pada kulit kita. Yang kedua, dapat mengembapkan kulit. Berdasarkan penelitian, penggunaan DNA salmon selama 12 minggu secara rutin mampu melembabkan sekaligus meningkatkan elastisitas pada wajah. Jadi,

0: salmon mengandung anti peradangan pada kulit. Dan yang terakhir, dapat melindungi kulit kita dari paparan sinar matahari. Laporan penelitian studi laboratorium menunjukkan bahwa DNA salmon dapat menjaga kulit kita dari paparan sinar UV. Nah, jadi itulah beberapa manfaat DNA salmon bagi kulit kita. Yuk mulai sekarang pakai DNA salmon.
1: Untuk mendapatkan kulit wajah yang sehat, gunakan produk skincare yang aman dan teruji kualitasnya. Serta direkomendasikan untuk merawat, mencerahkan, dan menutrisi kulit wajah agar tampak lebih muda, yaitu MB Skin yang sudah ber-BPOM dengan hasil bebas dari bahan kimia berbahaya, berlabel halal, dan aman untuk digunakan. Untuk Anda yang cinta dengan kulit wajah, yuk pakai produk MB Skin. Dapatkan MB Skin hanya di agen-agen terdekat dan radio kesayangan Anda ini.
2: Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa.

0: simak acaranya, nikmati sajiannya. Radio Citra Atlas memang hadir untuk Anda. Radio Citra Atlas, citra budaya bangsa. Citra budaya bangsa. Budaya bangsa.
1: Suatu ketika, Umar bin Khattab bertanya kepada Ubay bin Ka'ab tentang arti takwa. Ubay berkata, "Tidak pernahkah engkau menapaki sebuah jalan yang berduri?" Umar menjawab, "Tentu saja aku pernah." Ubay bertanya lagi, "Lalu apa yang kau lakukan?" Umar menjawab, "Kusing-singkan lengan baju dan aku bekerja keras." Ubay berkata, "Itulah takwa." Memang, makna takwa adalah lebih luas dari hanya takut kepada Allah. Dalam surat An-Naba ayat 31-33, Allah berfirman, "Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa akan mendapat kemenangan, yaitu kebun dan buah anggur, dan gadis-gadis remaja yang sebaya, dan gelas-gelas yang penuh berisi minuman. Di dalamnya, mereka tidak mendengar perkataan sia-sia

0: 102,6 koma'an. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.
1: Sar, coba tengok brosur ini. Universitas Bina Insan Lubuk Linggau lagi buka pendaftaran mahasiswa baru.
2: Nih Anda, aku nih lagi nyari info nak kuliah S1 Informatika. Apa baik jurusannya?
1: Banyak nian. Ada S1 Manajemen, Akuntansi, Teknik, Agroteknologi, Ilmu Perikanan, sampai S2 Magister Manajemen.
2: Kalau akreditasinya cak mano?
1: Alhamdulillah, lah banyak yang baik sekali. Bahkan S1 Manajemen sama S1 Informatika lah dapat akreditasi A unggul. Belajarnya juga pakai sistem blended sama hybrid learning.
2: Wah, mantap nian tuh. Daftarnya susah dak ya?
1: Tidak susah. Ada jalur CBT, nilai rapor, prestasi, sama RPL. Bahkan, kalau nilai rata-rata rapor kita minimal 85, gratis biaya pendaftaran.
2: Lemak nian, kalau cek itu aku langsung daftar bae.
0: Universitas Bina Insan Lubuk Linggau membuka kesempatan emas bagi Anda, calon mahasiswa baru dan pindahan tahun akademik 2026-2027. Fasilitas di Universitas Bina Insan sangat lengkap, mulai dari ruang kelas berproyektor, akses wifi 24 jam, perpustakaan e-library, hingga lebih dari 10 laboratorium canggih seperti laboratorium jaringan, robotika, tax center, dan greenhouse hidroponik. Dengan keamanan CCTV 24 jam, segera daftar melalui jalur CBT, nilai rapor, prestasi, atau RPL. Manfaatkan juga program beasiswa KIP kuliah dan beasiswa CSR yayasan. Segera daftar melalui website di www.unifbinainsan.ac.id. Ikuti media sosial Instagram @unif.binainsan, Facebook Universitas Bina Insan LLG, dan YouTube Universitas Bina Insan Official. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi WA admin 1-0822-1122-4420 atau admin 2-0852-3151-5800. Mari bergabung bersama Universitas Bina Insan. Bina Insan unggul, mandiri, dan berkarakter mulia.
3: Nah, udah, jangan makan jeroan. Ingat usia lo.
4: Ah, tenang aja, Bu. Kan ada Morinda ini lo.
3: Morinda? Siapa lagi Morinda?
4: Ini lo, Bu, Morinda. Herbal Morinda dari Agarius, ekstrak sari mengkudu. Nih, lebih higienis, rasanya enak, banyak manfaatnya. Bapak lo, minum Morinda terus untuk menjaga kesehatan.
3: Ibu boleh minum juga, Pak. Ibu tuh sering nyeri sendi lo, Pak. Bisa ya, Pak?
4: Iya, pasti bisa dong, Bu. Cocok juga, Bu, untuk mengobati diabetes dan darah tinggi.
3: Oke deh, ibu mulai sekarang konsumsi Morinda juga.
5: Jaga selalu kesehatan Anda dengan rajin mengonsumsi Morinda Herbal, ekstrak buah mengkudu. Buah mengkudu, buah yang kaya akan vitamin C, vitamin E dan flavonoid yang bersifat antioksidan dan anti radang. Morinda sangat berkhasiat mengobati penyakit dan beragam manfaat untuk kesehatan. Di antaranya, menurunkan kadar kolesterol, menurunkan kadar gula dalam darah, meningkatkan kesehatan mata, menurunkan resiko kanker dan tumor, membantu mengobati diabetes, mengobati darah tinggi, menjaga kesehatan jantung, meredakan asam urat, serta meningkatkan kekebalan dalam tubuh. Morinda, kemasan botol, isi 200 mili. Konsumsi selalu Morinda. Morinda, cocok untuk pria dan wanita. Dapatkan sekarang juga Herbal Morinda, produk terbaru dari Agarilus Series.
6: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda, serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
7: Promo Agarilus.
8: Sehat waras.
9: Goncang-goncang berhadiah. Rayakan Hari Pancasila, sambut Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah, dan meriahkan 17 Agustus 2026 bersama program spesial ini. Dapatkan hadiah menarik seperti set glassware dan gelas cantik, susu Zigo 125 gram, panci elektrik, sarung tenun bawang semanggi, hingga kompor gas. Caranya gampang. Beli produk utama Agarilus Series seperti Selte, Hijau, dan Drop. Lalu koncang dan langsung dapatkan hadiahnya. Berlaku kelipatan. Makin banyak beli, makin banyak kesempatan menang. Promo ini hanya berlaku untuk pembelian langsung di Radio Citra FM Lubuk Linggau dari Juni hingga Agustus 2026. Ayo, buruan datang dan rasakan

0: Dokter Herbal.
1: Keluarga Sehat Indonesia, MAH merupakan gangguan yang terjadi pada lambung, di mana lambung mengalami nyeri, mengalami perih disebabkan karena iritasi yang terjadi pada lambung. Nah, iritasi yang terjadi pada lambung bisa disebabkan karena memang pola makan kita yang salah, sehingga asam lambung menumpuk di dalam lambung dan mengiritasi lambung, mengiris lambung kita sehingga lambung kita mengalami perlukaan. Bagaimana cara kita untuk mengatasi supaya lambung kita yang sudah mengalami perlukaan ini, mengalami nyeri ini, menjadi bisa sehat dan normal kembali? Yang pertama adalah menjaga pola makan untuk bisa tetap teratur, karena kalau kita tidak menjaga pola makan yang teratur, maka asam lambung akan menumpuk kembali. Jadi asam lambung tetap akan bisa mengiritasi lambung kita. Jadi pertama adalah menjaga pola makan dengan sebaik-baiknya. Nah, kemudian yang kedua adalah dengan menjaga lambung untuk bisa menjadi normal kembali, menjadi sehat kembali. Bagaimana caranya? Kita gunakan agaris drop. Agaris drop memiliki kandungan gamat. Di sini peran gamat adalah mengisi, memperbaiki jaringan lambung kita yang mengalami kerusakan, mengalami perlukaan karena iritasi dari asam lambung yang meningkat di dalam lambung. Dan pegagan berfungsi untuk memperbaiki jaringan-jaringan sel-sel yang juga mengalami gangguan. Jadi, gunakan agaris drop untuk mengatasi gangguan lambung. Demikian tips dari saya, semoga bermanfaat. Saya Dr. Iptak, salam sehat dan sukses.
0: Demikian tips sehat Dr. Herbal dipersembahkan oleh CV Mutiara Berlian.
2: Bu ne, aku arep budal megawe sik, Bu.
3: Iya, Pak ne. Alhamdulillah, Pak ne wis sehat, bisa megawe maneh.
2: Iya, Bu ne. Sakwise rutin ngombe agarilus kualen lho, Bu ne. Keluhan jantunge Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu ne.
4: Kini telah ada Agarilus Squalen. Agarilus Squalen bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh, serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan, konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari. Untuk gangguan jantung, terutama pasien yang dianjurkan pasang ring, bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Squalen di apotek-apotek, toko atau geria herbal terdekat di rumah Anda.
5: Pak, cepet toh, gantian.
2: Iya, Bu, sebentar.
5: Loh, Pak, kenapa? Kok pucat?
2: Aduh, Bu. Kencing batuku kambuh loh, Bu. Dari tadi di kamar mandi susah keluarnya. Sakit loh, Bu.
5: Sabar, Pak. Coba minum ini.
2: Apa ini, Bu?
5: Proren, Pak. Ini bagus loh untuk Bapak. Biar kencing batunya segera sirna.
6: Sedia herbal Proren. Proren mengandung daun tempuyung, kejibeling, alang-alang, meniran, kumis kucing, dan lain-lain. Proren bisa mengatasi batu ginjal, batu empedu, sakit pinggang, buang air kecil tidak lancar, saraf kecepit, prostat, dan keluhan lainnya. Minum Proren 3 kali sehari 2 kapsul, buang air kecil lancar.
4: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda, serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
7: Inilah 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra budaya bangsa.

Halaman petang hilam pari. Harap sesuai komen sama FM Lubuk Linggau Radio Citra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulur hagalea ya. Uma ubak bujang dehede bede. Namanya kaberong atau nek nang nek no ya. Dari Jelian Sultan Mahmud Badarudin 2 Kilometer Hambilan Kelurahan Tanah Piuk Kota Lubuk Linggau. Juna menyapa pongagualo galonyo yang ada di bumi hilam pari, bumi tercinta, untuk mendengarkan tembang-tembang budaya wong kita di 102 kau mana mau FM Lubuk Linggau Radio Citra. Sang bewa kene ambona. Yalah lagu kapran ya. Sang pocok turun ke bewa. Sang bewa kene ambona. Ile ade ati kecewa. Nengo radio ade lajuna. Yalah bukan lagi ya. Yalah untuk Uma Uba ya, nek nang nek no ya. Gecang lah bergabung namai kak ni ya. Oh nganak nengo lagu namai Timun Buku ade ya. Timun Buku cak itu sedap ya. Angat-angat kak ni apok dengin ya. Nengok lagu nama Ginga Buhuk Tegadung ade ya. Nengok lagu nama Ginga ya banyak pokok eh. Nak nengok berita nilai juga ade. Habar ya. Hijat-hijat ya nilai kita liga ya. Yalah kalau macam itu untuk Onga Gelea ya, yang nak bergabung dengan Juna nengok ke tembang-tembang budaya dan juga kirim salam sapa langsung baik go 0733451977 nyo. Jangan lupa passwordnya Citra Hilam Pari Petang Pade Tegelau.

Dulur ya, gimana lah menjionga tuh ya. Hai Kak Nina, main sedap ya. Ahai angat bedegang ya. Harabalah itu galela kering gale ya. Binyak debu ya. Namelan lah yang harus subuh lakukan. Gok musim angat Kak ya. Biar debu-debu tuh gak nyakit ke ubu ya. Nembai be mujo ya. Debu-debu tuh pacak ubu buat kita sakit nafas ya. Dan juga buat ubu nih pening itu ya. Nah untuk itu ya pengagili ya, jangan lupa pakai Agarilus. Pokoknya itu selalu sehat dan juga bahagia. Bahama yang Agarilus series Indonesia.

Nah, untuk dulu-dulu sebroyot, pokok gak peneng, gak peset, gak sakit nama-nama itu, jangan lupa pakai agar ilus ya. Apalagi memponga tuh musim panas nih, dikit-dikit sakit pala ya. Apalagi ponga tuh musim hangat kak nih, dikit-dikit sakit pinggang ya. Apalagi ponga tuh musim hangat nih, dikit-dikit dehidrasi ya, penyegan. Nah, itu tanda-tanda dari kondisi badan yang gak pade ya lor ya. Nah, untuk itu gunakan selalu agar ilus, pokoknya itu nih, dibat menjadi yang terbaik dengan sistem imun yang tinggi, menyala 24 jam di musim panas yang menyiksa ya. Nah, untuk itu diperkenan agar ilus sarang juga go Jilin Sultan Mahmud Badarudin 2, kilometer Hambilan, Kelurahan Tanah Piuk, Kota Lubuk.

0: Oke, Ratu Sue, kamu namanya Pam Lobo Linggeo. Hei, kan ini ada informasi untuk ponga-ponga, untuk siap-siap nostalgia dengan Timeless Project Tour, ya. Besi mene, hei, kode iu, ya. Hei, tuh besi ya, bong senalang, ya. Ada Timeless Project Tour yang akan ada di kota Lobo Linggeo akhir bulan kak ini, ya. Menghadirkan artis ternama, yaitu Bam Samson. Ya, elah, Bam Samson, dak lur, ya. Yang nyanyi kenangan terindah, tuh, nah, lur, ya. Bila yang tertulis ekalku adalah yang terbaik ekal ponga, kan ku jadikan kenangan yang paling padek dalam hidupku. Namun dede ledu nilai Bam Samson orang kelinggal, ya. Nah, kan ada nostalgia lagu kenangan terindah tahun 2000-an yang dimeriahkan oleh penampilan keren artis-artis lokal, ya. Kota Lubuk Linggal ada juga radio box announcer, ya, tarot, door prize, dan juga best dress code, ya. Ingat tanggal itu tanggal 31 Juli 2026. Lokasi itu nih di Stay Story and Ken's Kopi Lubuk Linggau, ya. Stay Story and Ken's Kopi Lubuk Linggau. Ingat, aman ke tiketnya. Tiketnya itu terbatas, ya. Jangan lupa ya, lur, ya. Yalah, kalau macam itu untuk dulur-dulur gili, ya, kita angkat kuda ego 0733-451977. Ini ada siapa yang nak bergabung dengan kita, yang nak dengar lagu, yang nak kirim salam sapa, ya. Halo, selamat petang, Citra Hilampari. Padek tegelam. Halo, Citra Hilampari. Citra Hilampari, halo.
1: Apa pasalnya benar?
0: Citra Hilampari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Citra Silampari Pade Nian.
1: Pade Pade
0: nih. Ya, dengan siapa di mana nih?
1: Dari Kota Padang.
0: Siapa?
1: Ibu Wahyuni Kota Padang.
0: Ibu Wahyuni Kota Padang. Namelan Bu Wahyuni Bu Kota Padang nih.
1: Nah, dari Kota Padang.
0: Iya, namelan hetau. Wong bertanya lain yang dicocok, lain yang benana hetau lur. Baru balik kerja. Sing sabar, ya. Oke. Nah, lebih mom lom nama gulai.
1: Gulai di gepre. Iya, ibu Rika, sabarannya.
0: Oke, lanjut Ben, nang lagu apa, Kak? Heeh.
1: Ya, nang lagu Ribu Lari Ribu.
0: Ribu Lari Ribunya untuk siapa?
1: Untuk semuanya pendengar radio.
0: Iya, spesial itu nih kal HP.
1: Spesialnya untuk buat kami.
0: Makasih banyak ya.
1: Sama-sama.
0: Yo, kumahalam warahmatullahi wabarakatuh, ya. Olah saya bibi itu pai nelpon, pai belajar nelpon, ya. Sebab kurang nyambung deh, enggak apa-apa ya. Belajar terus, semangat, ya. Aku mendukungmu, iridil, ya. Yalah, untuk dulur-dulur gila, ya. Itulah tadi ada Kopek Wahyuni sang Kota Padang, ya. Kita angkat gigo 0733-451977. Masih bahamai Citra Hilampari Petang, ya. Kira-kira ada siapa di sana. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, petang Radio Citra.
2: Waalaikumsalam. Pade Nia.
0: Citra Hilampari.
2: Pade Nia.
0: Padenya. Dia apa yang mana ya?
2: Ada Ayah Raja Bang Dina.
0: Ayah Raja. Oke, kenalin aku Adik Putri. ini nah di halam dari Putri, kata mantan nga. Sang mana Ayah Raja?
2: Dari Tabar Mani.
0: Tabar Mani. Duduy, halangetnya, ya. Halanget nggak nih?
2: Halangela.
0: Halanget.
2: Halo, halanget.
0: Duduy, mbak ya, itu udah terdengar honjo ya, mang nelepon kak ya, sekutu.
2: Iya, lucu.
0: Makai itu terhinyal yang pade, naik pocok bedang, itu ya.
2: Oh,
0: ngejem wang itu yang tuan, Nek. Ayam, Ben. Ben namae, Ben awa, Ben hawaet, Ben kahet.
2: Ben kawa.
0: Ben kawa. Beripi kawa haki lo.
2: Malo, hello.
0: Melo, Bu.
2: Oh, Melo, Bu.
0: Uy, mehang. Lah, itu ya. Acalah ngatuh nih haji.
2: Halo adek, halo.
0: Adeknya, heta ya. Dumam lem. Duh, namanya gulai. Sambal tahong namanya, tahong bulat, tahong panjang.
2: Tahong buling, penyet.
0: Tahong buling dipenyet, ya. Sedapnya, kayak hambal lalu le, ya dia. Namanya gigi kuat, saya tahu. Cola dia, apa belur? Cola belur. Cola belur, dia lah. Hambal, hau ngako, ya. Aminya, saya tahu, langgan, kopo, ya dia. Ya lah, nak lihat lagu namanya, yang ngani.
2: Tidak lagu ya,
0: pocok
2: pau memang gini.
0: Eh, pocok pau alang kena jadi pocok itu nilai umbian.
2: Umbian ya, juan ha, mau umbian
0: kan? Udah, hakit gale ya, wak, menumbian.
2: Oh.
0: Eh, yalah, menmetu adi halam dari setar.
2: Oh.
0: Oh, yuk, gijang, halam kak, ikal HP.
2: Malam, buat mama Angel.
0: Ah.
2: Ya maaf sih. Lamang nuan.
0: Apa lagi? Mujang ayam yam be. Ledu. Halo. Lah, ya mbah cul hare atau padam. Lu rulasa itu jer sinyal ya, Kak. Yalah kalau macam itu mesti benya lah untuk Pak Yuda, Kak ya. Ngomong dengan Pak Yuda, Kak, ini nak pelan, nak jelas, nak pada A I U E O ya. Mesti benya ikal Pak Yuda yang lah bergabung sang halanget nih ya. Kita angkat gigo 0733451977 masih bahas Citra hilang pari petang pade nian. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Radio Citra.
2: Halo, waalaikumsalam, Radio Citra, Citra Selampari, Papa Dek Tegelia.
0: Papa Dek Tegelia, wadih hapai sang mana, tapan hetuni, deng namelan, lidu mama pelum, lidu numa pelum, lidu kebun lelum.
2: Ade sang Mbak 2R.
0: Mbak 2R, Mbak 2R, ada halam dari Tini.
2: Oh, salam Bali.
0: Mbak 2R, Kota Padang.
2: Oh,
0: berarti ngani bak 2R tuh anak ngatu kembar haram haragi ya.
2: Oh, kembar saya.
0: Kembar lanang tini apa kembar tine lanang lanang.
2: Lanang gini.
0: Lanang gale. Apa nama?
2: Namanya Reza Pratama. Atau Reza Saputra.
0: Oh, Reza Reza.
2: Oh.
0: Yang mana yang paling pade?
2: Yang pade ya. Pade gali.
0: Pade gale. Yang mana yang paling rajin?
2: Hah?
0: Yang mana yang paling rajin?
2: Yang paling rajin? Rajin bejo tur. Yang kecewa, Resa Saputra.
0: Oh, metu kembar pacak boleh berbeda. Dia halam dari Yong Ilham, lur.
2: Hah, salam beli.
0: Dia halam lah dari kopi pahit, ya. Lo tahu pahit, tapi gude ya dia.
2: Mesin kone durian mas, apa hak lo tau? Jadi apa hak gue dari mami?
0: Oh, good tuh. Paha suka merindu.
2: Aduh, ngasih ya waktu itu, Nen.
0: Ledu. Nggak temu ku dia, he tau.
2: Aduh, ngasih gitu, Nen.
0: Aduh, ledu. Ya, bertahun lalu lah ku MC, he tau, ya.
2: Aduh.
0: Nyola, yuk.
2: Itu sepau banget, Nen.
0: Mujo.
2: Wah.
0: Lah aku dek yu ngengah, nggak ada berkata, nggak ada marah aku, nggak ada nyuwilku. Jadi uge mana ya, aku nak berkata yang ngengah, mengkucul nama-nama yang aku ngengah tuh ya. Ada berkata, hei Juna, aku kak, gue tuh lah berkata, men ngayam yam be, men aku nek, itu aku lah, upi tuh yam be.
2: Nganggu kontra saya ada.
0: Alah, gak usah nak diganggu juga kontra MC gitu tuh ya. Namanya gulai ngalur, lidu makan lo mengamang.
2: Gulai tahu dapur berayu.
0: Woi lemaknya tahu berayu le. Oduh, wak balur ya. Oduh lemaknya yang gulai wong ume ya. Nyola, cula di dia napa?
2: Oh, dian nadi lunya nggak deh, gua kau
0: nggak. Oh, mitek kau mana deh? Pecah berasan dian nggak?
2: Yang ade dikit-dikit gitu kan.
0: Tadinya dia roti hai. Aku agamdian gua ngatu ya gua Kota Padang, gua lahup tu besok-besok he tu ya.
2: Oh,
0: tu lah aku agam. Nah, orang anak ligit lagu nama.
2: Bahian wong rika ne.
0: Mujo.
2: Lah, bahian
0: rika. Oh, nyolai. Yo geciang ngan nak ligat lagu nama lor tang ni.
2: Lagu gak?
0: Ada halam Sang Kristi.
2: Salam beli.
0: Ada halam dari Jontel.
2: Salam beli
0: saya. Ada halam dari Pajeri.
2: Salam beli.
0: Ada halam dari Fida Kak Elvin.
2: Oke, salam beli gini.
0: Ada halam dari Nido Rose.
2: Oke, salam beli gacor selalu.
0: Ada halam dari Rahman.
2: Oke.
0: Oh, binyaknya wong mbah halam ngen ngakak ya. Binyak kenalan ngani binyak pegaulan. Lagu kaningan nak liga lagu namae lur.
2: Cari gadis rimbo bujang.
0: Oh, gadis rimbo bujang. Bujang mana ya gadis mana ya itu berimbo tuh.
2: Nah, kalau
0: dia
2: ada gadis yang
0: di Babiang. Di Babiang, ada halam dari Eko, Agni Polizer.
2: Nah, salam beli.
0: Ada
2: salam beli.
0: Ada halam dari Wang Pematang.
2: Nah, oke okay juga, salam beli juga.
0: Lomba nih, ku nyebut lomba di MOU ya. Ya lagi ciang lah, itu nih.
2: Ada kan, lu siaran gak, nih?
0: Mujo.
2: Nah, dan siaran
0: gara-gara makan, dengar. Oh, lidu, ku makan hiang di nilai gi, nah, harang gi ubu makan. Nilai ku kenyang, laju ngantuk, gak jadi hiaran, he tu.
2: Siangnya ada biasa, di makan kenyang, ada jenya.
0: Oh, lidu makan, lidu tidur. Ngopi, lom.
2: Lom, ngopi.
0: Lom, he tu nilai, ay, habar, gi canggih, ngopi ya.
2: Ngopi dia.
0: Kopi ya, kopi sangonga gue lahup tuh napa dek-adek kopi ya. Harum kawo ah.
2: Palak kepeneng dalam telat kopi itu.
0: Oh, palak kepeneng.
2: Aku men kebuan gak habis kopi pada suin bu.
0: Mite kopi ngatu kita inya mah.
2: Asok lah kalau ngain bu kita kuih murus tadi lah.
0: Ku udah mulai peneng mendek ngopi tuh melambat gaji ku peneng.
2: Hanya palak mendek ngopi agak berat pikiran gitu.
0: Nyolah kalau macam itu ya. Liga lagu nama yang Adi?
2: Gadis rimba bujang deh.
0: Gadis rimba bujang. Halam kan ini kalau apa?
2: Halam-halam lah apa yang masuk tadi
0: nih. Yang masuk dini ada wong Kota Padang le dini ya. Ada wong Halanget le binya yang bergabung nama petang nih.
2: Kecamatan Padang.
0: Ada halam dari Gusti lur, Gusti.
2: Salam Bali.
0: Ada halam dari Huta Guru.
2: Salam Bali.
0: Ada halam Sang Sintia.
2: Lanjut, salam Bali.
0: Ada halam Sang Yopi.
2: Oke, salam
0: Bali. Ada halam Sang William.
2: Lanjut, Bapak terus.
0: Ada halam dari Erik.
2: Ya.
0: Gajar ya. Oh, binyaknya wong halam nga papa wa RK ya. Ada halam dari Karim le. Di.
2: Salam 3S Galila.
0: Nembe 3S tuh. Nembe 3S tuh Mujo.
2: Sama arti 3S tuh. Ya?
0: Apa arti 3S tuh?
2: Ade salam 3S. Salam sehat selalu.
0: Jiku halam hayang halalu. Acale ya. Dede nak bibu abangnya ngatu ya. Bibu ungu ngengan nga.
2: Aku kawa kamu bibu ketau deh.
0: Dede. Ya, ngani pengamat bibu asek koto ya.
2: Bibu abang lah di sini ya.
0: Nau bibu aku ping.
2: Abang nggak?
0: Ping bibu aku.
2: Ping.
0: Aau.
2: Bibir yang lebih ada.
0: Bibir perawan. Dede.
2: Kan saya gua main lah pakai bibir abang nah gua merah agam.
0: Dede ya Allah. Nilai laju laki wong dedang gale mengkung MC kayak bibu abang itu.
2: Aau lagi amat kuat tuh kau sih lah.
0: Hei, mabuk. Oh, Pak Yo mana nyatarku jadi MC ya. Acak akor laju ya. Asat sedia ke penginapan kan aku mengemsi di luar kota harus ada penginapan. Aku tidur dekat rumah Sumi itulah di siap ke rumah sijatnya. Oh, ngamitek nomor dengan Sumi itu. Kata ya, hai namanya Caranga tuh tanggal berapa nih aku kosong jadwal ya. Didi.
2: Sumi gacor aja ya.
0: Ini aku gacor, ku goyang ngecor le ya. Adi halam dari Andi Setiawan.
2: Salam balik kawan.
0: Dede salam balik kawan gacornya ngakak lur ya.
2: Gacor.
0: Gacor uji Eka nih salam Mekel kuat Erlangga Linggau dan tim race Kak Gusti. Sehat ganteng selalu ya. Coba temu ke dulu Kak Gusti tuh dengan aku nak ningok ganteng apa ece-ece ya dak lur. Menuang ate ganteng belaga acak galiwang ya. Ada halam dari Yudhistira and Bay.
2: Salam balik.
0: Yo, misi binyak lur sehat honjo jangan lupa menilai ngonga pangenain kawo tepi gok gulur. Panen kawo, panen dian. Ada halam dari Mala lur.
2: Salam balik ya.
0: Ada halam Gisang Nabila. Oh, misi banyak ya. Yo, komhalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Yo, harap sesuai komen nama FM Lubuk Linggau. Hei, telah di koyong kopoy obo yang lidu bergabung dengan nama ikan ya. Gua Radio Citra, Citra hilang pari petang pade tegeliau ya. Halo Mang Bay, halo Priska ya. Jangan lupa nengok ke harap sesuai komen nama FM Lubuk Linggau ya. Sekarang kita tabu kudai lagu-lagu. Kak, kita lihat gili-gili ya. Ponga yang lagi pekerja tuh mau gak gecang lah itu ya bedadu ya dak ponga yang masih ada di rumah itu hati-hati be hai kak nih lana petang ya ponga yang dah hakir kak nih mau gak gecang hembu jangan lupa pakai agar ilus itu ya lur ya yalah kalau macam itu langsung be kita lihat lagu petang kak kita dengar lagu hame-hame ada lagu Pucuk Paut.

0: 102,6 Citra FM.
1: Aduh, sendi dan kesehatan tulang terganggu. Ingat Zigo 26. Daya tahan tubuh lagi menurun. Ingat Zigo 26. Ingin sistem pencernaan lancar? Ya ingat Zigo 26. Saatnya Anda mengkonsumsi Zigo 26. Susu Etawa Premium dibuat dari susu kambing Etawa murni. Diperkaya dengan bahan-bahan alami seperti daun kelor yang merupakan sumber vitamin A, C, dan E yang bisa meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Gamat atau tripang mengandung kolagen yang membantu menjaga kesehatan kulit, sendi, dan tulang. Serta ikan gabus yang menjaga kesehatan otak dan meningkatkan kualitas tidur Anda. Ayo kuatkan tulang, otot, sendi, dan imunitas dengan mengkonsumsi Zigo 26, susu kambing Etawa Premium.
2: Anda bisa mendapatkan produk-produk di apotik, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
3: Sudah terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
4: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
5: Dapatkan produk herbal Agarilus Series di Apotek Mutiara, Jalan Jenderal Sudirman, F3 Koyo, Tugu Mulyo. Apotek Sehat, Jalan Jenderal Sudirman, F3 Koyo, Tugu Mulyo. Apotek Simpang F, Desa F3 Koyo, Tugu Mulyo. Apotek Tifo Farma, Desa Awidodo, Tugu Mulyo. Apotek Alfaza, Simpang G Mataram, Tugu Mulyo. Apotek Enggal Sehat, Pasar Megang Sakti. Serta di Radio Citra FM, Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus Series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
6: Monggo Pak, niki wedange.
7: Oke Bu, sun.
6: Napa lho Pak, kok lu lemes ngoten njenengan ki?
7: Iya Bu, kepikiran tonggo ado kae. Krungu-krungu jare kena penyakit degeneratif kronis koyo tok, stroke, jantung, diabetes, Alzheimer, lan liyane. Aku kok malah wedi to, penyakit kok aneh-aneh.
6: Oh alah, walah. Yo najan to ngene yo panggon obat lho Pak, Pak. Sing tenang-tenang. Positifne pikirane riyen yen jenengan niki lho, dari Bu Dokter, konsumsi Agarilus Drop mawon. Agarilus Drop ono gamat, pegagan, propolis karo tanduran herbal khas Nusantara. Dijamin jos pokoke, bahkan iso ngobati penyakit degeneratif.
7: Oh, iyo ya, Agarilus Drop, solusi sehat ketika ngedrop. Oke Bu, bungkus.
8: Agarilus Drop adalah produk herbal berbahan dasar gamat, pegagan, dan propolis. Dilengkapi tanaman herbal Nusantara.

0: Di era digitalisasi saat ini, perkembangan berbasis digital semakin cepat dan canggih. Langkah awal BPJS Kesehatan membuat pengalaman berobat semakin mudah, cepat, setara. Hanya melalui aplikasi Mobile JKN.
1: Mau berobat, tapi takut antrinya lama? Tenang. Cukup daftar menggunakan aplikasi Mobile JKN pada fitur antrian online. Pantau antrian kamu cukup dari rumah saja.
2: Cek riwayat kesehatan juga bisa, cukup isi screening riwayat kesehatan pada aplikasi Mobile JKN Anda.
3: Punya tunggakan tapi bingung cara bayarnya? Ayo, ikut program rehab melalui aplikasi Mobile JKN. Cukup install Mobile JKN melalui Play Store ataupun App Store, semua kemudahan hanya ada dalam genggaman.
0: Bukan hanya saya yang sudah pakai Mobile JKN, mereka juga sudah merasakan manfaatnya.
4: Saya pakai Mobile JKN.
5: Saya pakai Mobile JKN.
6: Saya pakai Mobile JKN.
7: Saya pakai Mobile JKN.
8: Saya pakai Mobile JKN.
9: Saya pakai Mobile JKN.
10: Saya pakai Mobile JKN.
11: Saya pakai Mobile JKN.
12: Kami pakai Mobile JKN.
13: BPJS Kesehatan.
14: Kamu kenapa sih? Kok pegang perut mulu? Asam lambung kamu kumat lagi.
15: Aduh, iya nih. Tiap makan gak teratur, lambung langsung berasa perih.
14: Daripada kamu gak sembuh-sembuh, mending minum ini. Madu Lambungku Agarilus. Formula terbaru dari Madu Temulawak Agarilus. Mengandung herbal alami, aman dan nyaman untuk jaga kesehatan lambung. Udah deh, minum aja.
15: Wah, serius? Tapi ini herbal kan?
14: Oh ya jelas, karena diproses dari formula yang lebih kaya manfaat, bahan alami berkualitas, bersertifikat Badan POM dan MUI, dan pastinya udah banyak orang yang ngerasain manfaatnya.
15: Kalau gitu nggak pakai lama, langsung beli ya.
16: Sering merasa perih di lambung, perut kembung, mual atau nggak nyaman setelah makan. Jangan biarkan gangguan lambung menghambat aktivitas Anda. Kini telah hadir Madu Lambungku Agarilus. Formula yang lebih kaya manfaat. Diproses dari bahan alami berkualitas, Madu Lambungku selalu memberikan perlindungan optimal untuk lambung Anda. Telah tersertifikasi Badan POM dan MUI. Aman dan terpercaya untuk menjaga kesehatan lambung dengan cara alami. Dapatkan Madu Lambungku Agarilus di seluruh radio jaringan Mutiara Berlian Group Indonesia.
17: 102,6 Citra FM.

0: 102,6 Citra FM.
1: Pak, Pak, sini dulu, Pak.
2: Iya, ngapa, Bu?
1: Kok muka ibu ketengokan lebih cepat tua ya, Pak? Mana kusem, banyak komedo, jerawat, sama bentek-bentek juga.

0: ibu, ibu juga sih galak ego pakai skincare yang belum teruji kualitas dan hasilnya. Pacak bae, skincare yang sekarang ibu pakai mengandung bahan kimia yang berbahaya.
1: Aduh pak, cak mano ini? Kira-kira ada dae skincare yang pacak buat muka ibu tuh jadi glowing dan tampak lebih muda?
0: Tenang-tenang, ibu gak usah khawatir dulu. Coba ibu pakai MB Skin yang pastinya aman, sudah teruji kualitas dan hasilnya, serta bebas dari bahan kimia berbahaya.
1: MB Skin, itu khasiatnya apa bae?
0: Ibu nih dah update yo. MB Skin berkhasiat membuat kita terbebas dari segala keluhan di area wajah, sama merawat wajah kita menjadi glowing dan ketengokan lebih muda.
1: Oh, cak itu pak yo. Sudahlah, besok kita borong bae MB Skinnya.
2: Untuk mendapatkan kulit wajah yang sehat, gunakan produk skincare yang aman dan teruji kualitasnya. Serta direkomendasikan untuk merawat, mencerahkan, dan menutrisi kulit wajah agar tampak lebih muda, yaitu MB Skin yang sudah ber-BPOM dengan hasil bebas dari bahan kimia berbahaya, berlabel halal, dan aman untuk digunakan. Untuk

0: dan radio kesayangan Anda.
1: Pak, cepet toh, gantian.
2: Iya Bu, sebentar.
1: Loh Pak, kenapa? Kok pucat?
2: Aduh Bu, kencing batuku kambuh loh Bu. Dari tadi di kamar mandi susah keluarnya. Suakit loh Bu.
1: Sabar Pak, coba minum ini.
2: Apa ini Bu?
1: Proren Pak, ini bagus loh untuk Bapak. Biar kencing batunya segera sirna.
3: Sedia herbal Proren. Proren mengandung daun tempuyung, kejibeling, alang-alang, meniran, kumis kucing, dan lain-lain. Proren bisa mengatasi batu ginjal, batu empedu, sakit pinggang, buang air kecil, tidak lancar, saraf kecebit, prostat, dan keluhan lainnya. Minum Proren 3 kali sehari 2 kapsul, buang air kecil, lancar.
4: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda, serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
5: Telah dibuka kembali klinik pengobatan mata India dengan metode pengobatan 100% herbal dan tanpa operasi. Dapat mengobati katarak, mata minus, plus silinder, mata merah atau berair, kabur akibat diabetes atau hipertensi, glaukoma, gagal operasi, buta warna, dan mata berlemak. Serta mengobati ambeien, lemah syahwat, rematik, encok, asam urat, sakit pinggang, pegal linu, sakit persendian, dan lain-lain. Segera atasi keluhan Anda di Klinik Pengobatan Mata India. Beralamat di Jalan Yosudarso, RT 09, Nomor 17, Kelurahan Tabajumbekeh, Kota Lubuk Linggau. Informasi lebih lanjut, hubungi 0821-7517-3197 atau 0813-1714-2483. Klinik Pengobatan Mata India, buka

0: Hitam pahit adalah salah satu jenis madu langka yang dihasilkan oleh lebah Apis mellifera yang hanya menghisap nektar atau bunga pohon yang memiliki potensi menghasilkan nektar berasa pahit. Madu jenis ini juga sulit untuk ditemukan dan didapatkan dalam jumlah banyak karena pahitnya rasa madu ini mengandung alkaloid, yaitu bahan obat yang fungsinya sebagai anti-infeksi. Madu hitam pahit juga dikombinasikan dengan herbal lainnya seperti protowali, pasak bumi, kapulaga, biji mahoni, dan lain-lain, sehingga membuat madu hitam pahit sangat bagus untuk membantu mengobati diabetes, lemas syahwat, mah kronis, radang tenggorokan, panas dalam, batuk, pilek, asma, polip, sinusitis, meningkatkan stamina dan imun tubuh, mengobati kanker dan tumor, darah tinggi atau rendah, demam berdarah, mengobati tipes, dan lain-lain.
1: Dapatkan madu hitam pahit Agarilus di studio Radio Citra FM Lubuk Linggau.
2: Maaf, dengan Bapak siapa?
3: Bapak Alatip.
2: Dari mana Pak Alatip?
3: Dari Kelurahan Air Hitam Panggal Pinang,
2: Kecamatan
3: Bukit Intan, Provinsi Babel.
2: Baik Pak Alatip, kemarin yang dirasa ke penyakit apa Pak?
3: Saya pernah stroke dua kali Pak. Jadi stroke itu saya makan obat biasa obat. Tapi memang ada sembuh stroke, tapi lemah badan itu enggak tuntas hilang gitu. Nah, jadi ada kawan tuh suka nelpon saya, sama-sama pensiunan dari tentara atau dari Kodim, Pak Aspiani namanya, katanya Pak Alatip coba minum produk Agarilus itu katanya, yang hijau. Saya coba beli Pak, saya beli satu botol. Nah memang capeknya itu sudah hilang nih Pak. Untuk berjalan kira-kira tadinya cuma 200 meter itu sudah sangat letih sekali kan. Nah jadi saya minum itu, sekarang pagi-pagi kalau jalan itu saya sudah berani sampai 2 kilo paling.
2: Setelah minum Agarilus jalan berapa?
3: Paling 200 meter itu sudah capek sekali nih Pak.
2: Setelah minum Agarilus bisa
3: 2 kilo Pak. Habis satu botol itu
2: luar biasa
3: deh Pak.
2: Apa saran Bapak untuk masyarakat yang belum mengonsumsi Agarilus?
3: Jadi kalau Agarilus ini pengalaman saya itu, ya mudah-mudahan kawan berani nyoba kan.
2: Maaf Bapak, akhirnya

0: resmi Badan POM dan MUI. Dipersembahkan oleh CV Mutiara Berlian. Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
1: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau.
2: Citra FM Lubuk Linggau.
1: Citra Budaya

0: Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa. Citra FM Lubuk Linggau.
1: Anda ingin hasil cetakan printing kualitas terbaik? Smartu Print Digital Printing solusinya. Smartu Print menggunakan mesin cetak digital printing teknologi terbaru dengan tenaga pengerja yang profesional sehingga menghasilkan cetakan yang sempurna. Percayakan segala kebutuhan percetakan Anda di Smartu Print. Mulai dari baleho, X-banner, stiker one way, all branding mobil, stiker, cetak mug, cetak pin, stempel warna, ID card, cetak kaos, dan lain-lain. Buktikan keandalan Smartu Print dengan cetak super cepat, 1 jam langsung jadi dan bisa ditunggu. Smartu Print Digital Printing di Jalan Yosudarso, Tanah Priuk, Lubuk Linggau Selatan 2, Kota Lubuk Linggau. Smartu Print Digital Printing, all about print. Semua ada di sini. Memang bikin pusing ketika karpet Anda bau dan kotor. Tenang, Smart Wash Point dengan teknologi Jet Spin memberikan hasil cucian yang lebih bersih. Menggunakan water filter system, teknologi membuat air jernih, higienis dengan sistem dryer yang mampu mengangkat debu dan tungau. Smart Wash Point, spesial laundry karpet, cuci karpet ekspres 24 jam selesai. Khusus masjid dan musala, diskon 50%. Untungnya lagi bisa antar jemput. Smart Wash Point di Jalan Yosudarso, Tanah Priuk, Kecamatan Lubuk Linggau Selatan 2, Kota Lubuk Linggau. Spesial cuci karpet dan ambal hanya di Smart Wash Point. Kontak person Smart Print dan Smart Wash Point 0811 7806 878 atau 0811 7338 283.
2: Woko, hari-harimu tampak lesu, wajahmu pucat. Apa kau barusan di

0: sel T juga terbukti bisa melancarkan BAB, menormalkan perut kembung hingga mah kronis, bahkan untuk keluhan kolesterol tinggi. Agarilus sel T bisa Anda dapatkan di Gresehat Agarilus, di apotek dan di radio kesayangan Anda ini.
1: Sudah terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
2: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal Drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
3: Dapatkan produk herbal Agarilus Series di Apotek Tridatu, Jalan Jenderal Sudirman, Simpang 3, Pasar Lubuk Linggau. Apotek Saras, Jalan Kenanga 2, Megang, Lubuk Linggau. Apotek Assalam, Jalan Jenderal Sudirman, Lubuk Linggau. Apotek Mekka Farma, Jalan Fatmawati, Lingkar Selatan, Lubuk Linggau. Apotek Ayin, Batu Urip, Lubuk Linggau. Apotek Asna, Jalan Lapter, Lubuk Linggau. Apotek Anissa, Eka Marga, Lubuk Linggau. Apotek Rora, Desa Tanah Priuk, Lubuk Linggau. Apotek Muara Kati, Marga Mulia, Lubuk Linggau. Apotek Aldan, Marga Mulia, Lubuk Linggau. Apotek Amanah, Tabah Jemeke, Lubuk Linggau. Apotek Nawa Farma, sebelah Rumah Makan Sebroyo, Tabah Pingin, Lubuk Linggau. Apotek Infarma, Lubuk Kupang, Lubuk Linggau. Apotek A3, Tanah Priuk, Lubuk Linggau. Apotek Satelit Farma, seberang Jalan Lakitan, Pasar Satelit, Megang, Lubuk Linggau. Apotek Intan Farma, Jalan Garuda, Lubuk Aman, Lubuk Linggau. Apotek K24, Jalan Majapahit, Lubuk Linggau. Apotek Cordova, Terminal Atas, Lubuk Linggau. Apotek Sumber Sehat, Terminal Kalimantan, Pasar Lubuk Linggau. Apotek Mura Farma, depan X Kompi, Lubuk Linggau. Apotek Tiga Saudara, Jalan Yosudarso, Tabepingin, Lubuk Linggau. Apotek Kito, simpang Jalan Nangka Lama, Megang, Lubuk Linggau. Apotek Ivana, Jalan Panorama, Pasar Impres, Lubuk Linggau. Apotek Refarma, Jalan Jenderal Ahmad Yani, Lintas Megang, Lubuk Linggau. Apotek Farsa, samping SMP Negeri 3, Lubuk Linggau. Serta di Radio Citra FM, Lubuk Linggau.
4: Perhatian, produk Agarilus Series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
1: Sudah terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
2: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal Drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
3: Dapatkan produk herbal Agarilus Series dengan Bapak Ahmad Yusuf, 4 Suku Menanti, Dusun Airlang Bawah, Kecamatan Sindang Dataran Rejang Lebong, 0831-5006-4432, dengan Ibu Paira Tanjung Sari, Padang Ulak Tanding, 0821-7962-1411, dengan fotokopi Rehan P1 Mardiarjo, Kecamatan Purwodadi, 0852-7314-7942, dengan Bapak Rukidi Muara Klinggi, 0813-7765-0549, dengan Bapak Suherman Megang Sakti, 0857-6915-2989, dengan Bapak Amir Karsidi Sukadana, 0823-7296-9929, dengan Toko Bambang Sukakarya, 0812-7481-2608, dengan Ibu Zahro Lestari Lubuk Linggau, 0823-1220-8784, dengan Bapak Teguh atau Bidan Unin Latifah, 0821-7929-1579, dengan Ibu Sudarsi Lubuk Alai Beliti Ulu, dengan Bapak Edi Padang Lalang samping Masjid At-Taqwa Lubuk Nien, dengan Bapak Pendi Arapik Petanang Ujung Malus, dengan Ibu Paira Tanjung Subur, dengan Bapak Yansa di Radio Selangit FM, Sekdes Lubukin Baru, Kecamatan Selangit, 0812-7872-1421, serta di Radio Citra FM Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus Series.

0: jeans yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
1: Buat kalian yang sering pegal-pegal, sakit punggung, pinggang, atau bahkan sendi lutut, aku bakal ngasih tahu cara nyembuhinnya. Nah, kalian bisa konsumsi rutin Duzi Pure ini selama 7 hari, insya Allah semua sakit itu bisa disembuhkan. Karena ini adalah susu kolostrum kuda bubuk yang dikombinasikan dengan beragam herbal seperti jahe, kayu manis, temulawak, dan daun serai. Dan Duzi Pure ini juga sudah BPOM, jadi dijamin aman ya.

0: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau.
1: Citra FM Lubuk Linggau.
0: Citra Budaya Bangsa.
2: Gas Bagas. Emang ana ibu iki lho angkat-angkat barang le. Yo ndang rene ya.
3: Sik, Bu. Iki lekas ngangkat barang. Boyo arus sikilku kok ndredeng gak kuat yo. Lawang biasane lho, aku kuat menahan beban hidup.
2: Alah le, wong cek enom kok ya wis boyoan. Iki lho, kaya ibumu ngombe Jigo 26, susu etawa premium iki. Iso mengatasi persendian, kesehatan tulang dan daya tahan tubuhmu terjaga le. Wis to jajalen sik.
4: Kini telah hadir Jigo 26, minuman susu kambing bubuk. Diformulasikan untuk Anda yang ingin merasakan nikmatnya susu kambing dengan cara yang mudah dan praktis. Diperkaya dengan daun kelor, gamat atau tripang, dan ikan gabus. Perpaduan bahan-bahan alami memberikan manfaat kesehatan yang luar biasa, menjadikan pilihan ideal untuk meningkatkan kesehatan dan stamina Anda.
5: Bisa mendapatkan produk-produk di apotik, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda, serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
6: Halo Pak Hari, aku Yuliana Bundan, Bara Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Aku masih mahining radio. Yuk kita hining radio.
7: Halo Rek, aku Wawan. Asli Rek Surabaya. Aku Rek selalu ngrungokno radio. Soale radio iku paling gampang kalau golek hiburan. Dan ojo lali Rek, rungokno radio nang daerah masing-masing. Tambah keren awakmu Rek.
8: Hai, saya Hasna asal Kota Tasikmalaya. Saya teh sering dengerin radio karena radio bikin kita bergaya.
9: Halo, Tiang Ge Ayu Yulia saking Denpasar Bali, Tiang demen mirengan radio. Karena melalui radio Tiang boleh berita-berita utawi informasi sani terkini.
0: Indonesia masih terus dengar radio.
10: Tim Sehat Dokter Herbal.
11: Tim Sehat Dokter Herbal.
12: Keluarga Sehat Indonesia. Payudara

salah di dalam payudara kita. Terus kemudian kita meraba adanya benjolan yang semula tidak teraba ada benjolan, kita meraba ada benjolan ataupun kita melihat adanya rasa nyeri.

0: 102,6 Citra FM.
1: Hai, saya Pasha Ungu. Ketika teringat beberapa waktu di mana aku belum dapat berjalan, ibulah yang menuntunku belajar berjalan. Kini ketika sampai saat ini, ingin kumengucap

0: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau.
1: Citra FM Lubuk Linggau.
0: Citra Budaya Bangsa.
2: Gas Bagas. Emang ana ibu iki lho angkat-angkat barang le. Ya ndang rene ya.
3: Sik, Bu. Iki lekas ngangkat barang. Boyo arus sikilku kok ndredeng gak kuat yo. Lewang biasa nih lo, aku kuat menahan beban hidup.
2: Alah lele, wujik enam kok iwis boyoan. Iki lo, kayak ibumu ngombeo Zico 26 susu etawa premium iki. Iso mengatasi persendian, kesehatan tulang, dan daya tahan tubuhmu terjogo le. Wes to jajalan sek.
4: Kini telah hadir Zico 26, minuman susu kambing bubuk. Diformulasikan untuk Anda yang ingin merasakan nikmatnya susu kambing dengan cara yang mudah dan praktis. Diperkaya dengan daun kelor, gamat atau tripang, dan ikan gabus. Perpaduan bahan-bahan alami memberikan manfaat kesehatan yang luar biasa, menjadikan pilihan ideal untuk meningkatkan kesehatan dan stamina Anda.
5: Bisa mendapatkan produk-produk di apotik, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda, serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
6: Anda ingin hasil cetakan printing kualitas terbaik? Smartu Print Digital Printing solusinya. Smartu Print menggunakan mesin cetak digital printing teknologi terbaru dengan tenaga pengerja yang profesional sehingga menghasilkan cetakan yang sempurna. Percayakan segala kebutuhan percetakan Anda di Smartu Print. Mulai dari baleho, X banner, stiker one way, call branding mobil, stiker, cetak mug, cetak pin, stempel warna, ID card, cetak kaos dan lain-lain. Buktikan keandalan Smartu Print dengan cetak supercepat, 1 jam langsung jadi dan bisa ditunggu. Smartu Print Digital Printing di Jalan Yosudarso, Tanah Priuk, Lubuk Linggau Selatan 2, Kota Lubuk Linggau. Smartu Print Digital Printing, all about print. Semua ada di sini.
7: Memang bikin pusing ketika karpet Anda bau dan kotor. Tenang, Smart Wash Point dengan teknologi Jet Spin memberikan hasil cucian yang lebih bersih. Menggunakan water filter system, teknologi membuat air jernih, higienis dengan sistem dryer yang mampu mengangkat debu dan tungau. Smart Wash Point, spesial laundry karpet, cuci karpet ekspres 24 jam selesai. Khusus masjid dan musala, diskon 50%. Untungnya lagi bisa antar jemput. Smart Wash Point di Jalan Yosudarso, Tanah Priuk, Kecamatan Lubuk Linggau Selatan 2, Kota Lubuk Linggau. Spesial cuci karpet dan ambal hanya di Smart Wash Point. Kontak person Smart to Print dan Smart Wash Point 0811 7806 878 atau 0811 7338 283.
8: Hari, aku Yuliana Bundan, Bara Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Aku masih Mahining Radio. Yuk, Ita Hining Radio.
9: Halo, Rek. Aku Wawan, asli Rek Surabaya. Aku, Rek, selalu ngurungokno radio. Soalnya, radio iku paling gampang kalau golek hiburan. Dan ojo lali, Rek, rungokno radio nang daerahmu masing-masing. Tambah keren awakmu, Rek.
10: Hai, saya Hasna, asal Kota Tasikmalaya. Saya teh sering dengerin radio karena radio bikin kita bergaya.
11: Halo, Tiang Ge Ayu Yulia saking Denpasar Bali, Tiang demen mirengan radio. Karena melalui radio Tiang boleh berita-berita utawi informasi sani terkini.
12: Indonesia masih terus dengar radio.
13: Tip sehat Dokter Herbal.
14: Tip sehat Dokter Herbal.
15: Keluarga Sehat Indonesia, payudara.

kita menemukan sesuatu yang beda dari payudara kita, haruslah kita waspadai. Jadi sebagai wanita, kita harus tetap bisa memperhatikan kondisi payudara kita.

kita gunakan agar lusi jauh, di mana agar lusi jauh berperan untuk membunuh sel-sel kanker yang tumbuh pada payudara, dan kita gunakan juga agar lusi drop untuk melindungi sel-sel

0: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau.
1: Citra FM Lubuk Linggau.
0: Citra Budaya Bangsa.
2: Woko, hari-harimu tampak lesu, wajahmu pucat. Apa kau barusan diputus sama pacarmu?
3: Gini loh Bude, tensiku rendah, kurang darah, kok yo dikira diputusin pacar. Terus akhir-akhir ini kok gampang sakit aku, gulaku tinggi, BAB nggak lancar, perut kembung, aduh, stres Bude.
2: Masih muda, penyakitnya borongan. Tubuhmu sedang nggak baik-baik saja, harus ditangani dengan cara yang tepat.
3: Gimana caranya Bude? Penyakitku banyak, jangan-jangan aku nanti disuntik. Takut Bude?
2: Tenang, nggak perlu disuntik. Cukup minum Agarilusalte. Semua keluhanmu bisa amblas dan kamu sehat kembali. Sudah terbukti ampuh Agarilusalte untuk macam-macam keluhan penyakit di era modern. Tekanan darah rendah atau hipotensi bisa normal kembali. Gula darah tinggi bisa normal lagi. Minum Agarilusalte juga terbukti bisa melancarkan BAB, menormalkan perut kembung hingga mah kronis, bahkan untuk keluhan kolesterol tinggi. Agarilusalte bisa Anda dapatkan di Gresehat Agarilus, di apotek dan di radio kesayangan Anda ini.
4: Sudah terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
5: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilusalte menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal drink Agarilus diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
6: Dapatkan produk herbal Agarilus series di Apotek Tridatu, Jalan Jenderal Sudirman, Simpang 3, Pasar Lubuk Linggau. Apotek Saras, Jalan Kenanga 2, Megang Lubuk Linggau. Apotek Assalam, Jalan Jenderal Sudirman, Lubuk Linggau. Apotek Mekka Farma, Jalan Fatmawati, Lingkar Selatan, Lubuk Linggau. Apotek Ayin, Batu Urip, Lubuk Linggau. Apotek Asna, Jalan Lapter, Lubuk Linggau. Apotek Anissa, Eka Marga, Lubuk Linggau. Apotek Rora, Desa Tanah Priuk, Lubuk Linggau. Apotek Muara Kati, Marga Mulia, Lubuk Linggau. Apotek Aldan, Marga Mulia, Lubuk Linggau. Apotek Amanah, Taba Jemeke, Lubuk Linggau. Apotek Nawa Farma, sebelah Rumah Makan Sebroyo, Taba Pingin, Lubuk Linggau. Apotek Infarma, Lubuk Kupang, Lubuk Linggau. Apotek A3, Tanah Priuk, Lubuk Linggau. Apotek Satelit Farma, seberang Jalan Lakitan, Pasar Satelit, Megang, Lubuk Linggau. Apotek Intan Farma, Jalan Garuda, Lubuk Aman, Lubuk Linggau. Apotek K24, Jalan Majapahit, Lubuk Linggau. Apotek Cordova, Terminal Atas, Lubuk Linggau. Apotek Sumber Sehat, Terminal Kalimantan, Pasar Lubuk Linggau. Apotek Mura Farma, depan X Kompi, Lubuk Linggau. Apotek Tiga Saudara, Jalan Yosudarso, Taba Pingin, Lubuk Linggau. Apotek Kito, simpang Jalan Nangka Lama, Megang, Lubuk Linggau. Apotek Ivana, Jalan Panorama, Pasar Impres, Lubuk Linggau. Apotek Refarma, Jalan Jenderal Ahmad Yani, Lintas Megang, Lubuk Linggau. Apotek Farsa, samping SMP Negeri 3, Lubuk Linggau. Serta di Radio Citra FM, Lubuk Linggau.
7: Perhatian, produk Agarilus series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.

0: Udah, jangan makan jeroan. Ingat usia loh.
1: Ah, tenang aja, Bu. Kan ada Morinda ini loh.
0: Morinda? Siapa lagi Morinda?
1: Ini loh, Bu Morinda. Herbal Morinda dari Agarius. Ekstrak sari mengkudu. Nih, lebih higienis, rasanya enak, banyak manfaatnya. Bapak loh, minum Morinda terus untuk menjaga kesehatan.
0: Ibu boleh minum juga, Pak. Ibu tuh sering nyeri sendi loh, Pak. Bisa ya, Pak?
1: Iya, pasti bisa dong, Bu. Cocok juga, Bu, untuk mengobati diabetes dan darah tinggi.
0: Oke deh, Ibu mulai sekarang konsumsi Morinda juga.
2: Jaga selalu kesehatan Anda dengan rajin mengonsumsi Morinda Herbal ekstrak buah mengkudu. Buah mengkudu, buah yang kaya akan vitamin C, vitamin E dan flavonoid yang bersifat antioksidan dan anti radang. Morinda sangat berkhasiat mengobati penyakit dan beragam manfaat untuk kesehatan. Di antaranya, menurunkan kadar kolesterol, menurunkan kadar gula dalam darah, meningkatkan kesehatan mata, menurunkan resiko kanker dan tumor, membantu mengobati diabetes, mengobati darah tinggi, menjaga kesehatan jantung, meredakan asam urat, serta

0: وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Apa yang menerawang di benak Anda saat Anda mendengar kata mati? Kengerian? Perasaan diri yang penuh ketidakpastian atau mungkin sebuah perasaan tentram yang mengisyaratkan keserbasiapan? Kematian mengingatkan kita betapa fana dan tak langgengnya hidup ini. Sebuah kata sederhana, mati, menggugat kesadaran kita tentang eksistensi diri dan perjalanan hidup insani. Maka benarlah sabda Rasulullah dalam riwayat Bukhari Muslim, "Ya Allah, tidak ada kehidupan yang hakiki kecuali kehidupan di akhirat." Surah Ar-Rum ayat 22, Allah berfirman, "Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah terciptanya langit dan bumi dan berlainan bahasa dan warna kulitmu. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang mendengarkan." Ayat tadi merupakan pengakuan martabat manusia secara merata. Keberagaman yang kita lihat bukan menjadi dasar bagi kita untuk menyuburkan diskriminasi. Justru Al-Khaliq mengajak kita untuk menjadikannya sebagai titik awal perenungan terhadap kekuasaannya.

0: Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa. Citra FM Lubuk Linggau.
1: Ngapain, Mak? Celingak-celinguk. Apa mau ada cowok ganteng lewat, Mak?
2: Jangan gitu, Tole. Mak Elo lupa. Tadi naruh uang di mana ya?
1: Iyalah, masih belum tua kok itu, Mak, Mak.
2: Kacamata, kacamatanya Mama di mana?
1: Tuh kan, kacamata ditaruh kepala kok, dicariin. Ini loh, Mak, biar konsentrasinya makin bagus, tidak gampang pikun, minum aja madu pala, tak jamin tokcer.
2: Oh gitu, ya wes, tak minum madu palanya ya, supaya Mak enggak pikun lagi. Betul, untuk solusi yang gampang lupa, ayo minum madu pala. Madu pala merupakan madu herbal yang dikombinasi antara madu, temulawak, pegagan, dan kembang pala. Bagus untuk meningkatkan konsentrasi dan penenang pikiran atau berada stres, sehingga mempermudah saat mau tidur. Bagus juga loh diminum anak-anak dalam rehan, supaya tumbuh menjadi anak yang lebih cerdas. Minum 3 kali 1 sendok makan setiap hari. Badan sehat, pikiran lebih fokus. Sahabat sehat, madu pala bisa dibeli sekarang juga di radio yang saat ini Anda dengar, dan juga bisa dibeli di Gresiat Agarilus dan apotek-apotek yang ditunjuk ya. Gampang lupa, minum madu pala.
3: Apa kata mereka tentang MB Skin?
4: Halo, perkenalkan saya Anissa Anggiara, umur saya 21 tahun, kesibukan saat ini adalah bekerja. Jadi pertama kali saya kenal MB Skin ini, dulu hamin 2 minggu saat saya mau wisuda, ternyata wajah bagian pipi sini, ini ternyata breakout parah, banyak jerawatnya. Lalu kakak saya merekomendasikan untuk pakai MB Skin sepaket ini, ditambah pakai acne serumnya. Kenapa saya memutuskan pakai MB Skin? Karena dari harganya yang sangat ramah di kantong, pertama itu, yang kedua ternyata hasilnya sangat memuaskan. Waktu sekitar pemakaian selama 4 hari, ternyata jerawatnya udah sangat berkurang banyak. Bekas jerawatnya juga udah berkurang, mulai pudar, wajah juga tampak cerah, lebih kelihatan fresh kayak gitu. Untuk produknya saya pakai paket glowing ditambah pakai acne serumnya dari MB Skin. Pemakaiannya udah sekitar 1,5 bulan. Jadi awal pemakaian sebelum pakai MB Skin itu wajah ini banyak banget breakoutnya, ada bekas jerawatnya juga banyak. Tapi setelah pakai, alhamdulillah langsung berkurang, udah nggak ada jerawat lagi dan wajah tampak cerah nggak kusam. Untuk teman-teman cocok banget ini karena ramah di kantong, murah juga, udah dapat sepaket sebanyak ini, paket glowing ditambah pakai acne serumnya atau pakai serum dari Asalmon. Untuk teman-teman, aku rekomendasiin pakai paket glowing dari MB Skin ini. Apalagi coba dapat harga under 200.000 dengan isi selengkap ini. Yuk buruan order sekarang.
3: Untuk mendapatkan kulit wajah yang sehat, gunakan produk skincare yang aman dan teruji kualitasnya. Serta direkomendasikan untuk merawat, mencerahkan, dan menutrisi kulit wajah agar tampak lebih muda, yaitu MB Skin yang sudah ber-BPOM dengan hasil bebas dari bahan kimia berbahaya, berlabel halal, dan aman untuk digunakan. Untuk Anda yang cinta dengan kulit wajah, yuk pakai produk MB Skin. Dapatkan MB Skin hanya di agen-agen terdekat dan radio kesayangan Anda ini.
5: Tiga alasan kenapa sih kita harus bangga jadi peserta BPJS Kesehatan. 1. BPJS Kesehatan menjamin seluruh penyakit dan bisa dipakai dimanapun, kapanpun di seluruh Indonesia, asalkan sesuai indikasi medis dan prosedur yang berlaku. 2. Daftar berobatnya gampang banget. Kamu cukup tunjukin KTP atau NIK aja. 3. Iurannya terjangkau sekali. Bahkan ada loh yang cuma Rp35.000 per bulan per orang. Bangga gak tuh jadi peserta BPJS Kesehatan? Kalau aku sih bangga banget. BPJS Kesehatan menyala bangku.
6: BPJS Kesehatan.
7: Pak, cepet Sarto, gantian.
8: Iya Bu, sebentar.
7: Loh Pak, kenapa? Kok pucat?
8: Aduh Bu, kencing batuku kambuh loh Bu. Dari tadi di kamar mandi susah keluarnya. Suakit loh Bu.
7: Sabar Pak, coba minum ini.
8: Apa ini Bu?
7: Proren Pak, ini bagus loh untuk Bapak. Biar kencing batunya segera sirna.
9: Sedia herbal Proren. Proren mengandung daun tempuyung, kejibeling, alang-alang, meniran, kumis kucing, dan lain-lain. Proren bisa mengatasi batu ginjal, batu empedu, sakit pinggang, buang air kecil, tidak lancar, saraf kecebit, prostat, dan keluhan lainnya. Minum Proren 3 kali sehari 2 kapsul, buang air kecil, lancar.
10: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda, serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
8: Bu ne, aku arep budal megawe sik Bu.
11: Iya Pak ne, alhamdulillah Pak ne wis sehat, bisa megawe maneh.
8: Iya Bu ne, sakwise rutin ngombe Agarilus kualen lho Bu ne. Keluhan jantunge Bapak wis mari, wis penak saiki Bu ne.
10: Kini telah ada Agarilus Squalene. Agarilus Squalene bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh, serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari, untuk gangguan jantung terutama pasien yang dianjurkan pasang ring bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Squalene di apotek-apotek

0: Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.
1: Telah dibuka kembali Klinik Pengobatan Mata India dengan metode pengobatan 100% herbal dan tanpa operasi. Dapat mengobati katarak, mata minus, plus, silinder, mata merah atau berair, kabur akibat diabetes atau hipertensi, glaukoma, gagal operasi, buta warna, dan mata berlemak. Serta mengobati ambeien, lemah syahwat, rematik, encok, asam urat, sakit pinggang, pegal linu, sakit persendian, dan lain-lain. Segera atasi keluhan Anda di Klinik Pengobatan Mata India. Beralamat di Jalan Yosudarso, RT 09, Nomor 17, Kelurahan Tabajumekeh, Kota Lubuk Linggau. Informasi lebih lanjut, hubungi 0821-7517-3197 atau 0813-1714-2483. Klinik Pengobatan Mata India buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 9 malam.
2: Assalamualaikum. Nama saya Bu Sri Baroka. Alamat Dusun 1 Taman Sari, Kecamatan Purbolinggo. Saya penderita infeksi kornea sudah 10 tahun. Berbagai tabib sudah saya datangin, ternyata belum mendapatkan hasil. Setelah saya disarankan Mbah Jari untuk minum Agarilus Drop, alhamdulillah dengan izin Allah, mata saya sudah berangsur-angsur membaik.

0: produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
1: Sudah terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
2: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal Drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
3: Dapatkan produk herbal Agarilus Series di Apotek Mutiara, Jalan Jenderal Sudirman, F. Trikoyo, Tugu Mulyo. Apotek Sehat, Jalan Jenderal Sudirman, F. Trikoyo, Tugu Mulyo. Apotek Simpang F, Desa F. Trikoyo, Tugu Mulyo. Apotek Tivo Farma, Desa Awidodo, Tugu Mulyo. Apotek Alfaza, Simpang G. Mataram, Tugu Mulyo. Apotek Enggal Sehat, Pasar Megang Sakti. Serta di Radio Citra FM, Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus Series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
4: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra, budaya bangsa.

0: Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa.
1: Terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
2: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
3: Dapatkan produk herbal Agarilus Series dengan Bapak Ahmad Yusuf 4 Suku Menanti, Dusun Airlang Bawah, Kecamatan Sindang Dataran Rejang Lebong, 0831-5006-4432, dengan Ibu Paira Tanjung Sari Padang Ulak Tanding, 0821-7962-1411, dengan fotokopi Rehan P1 Mardiarjo, Kecamatan

0: 8784 dengan Bapak Teguh atau Bidan Unin Latifah 0821-7929-1579 dengan Ibu Sudarsi Lubuk Alai Beliti Ulu dengan Bapak Edi Padang Lalang samping Masjid At-Taqwa Lubuk Nyen dengan Bapak Pendi Arapik Petanang Ujung Malus dengan Ibu Paira Tanjung Subur dengan Bapak Yansa di Radio Selangit FM Sekdes Lubukin Baru Kecamatan Selangit 0812-7872-1421 serta di Radio Citra FM Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM. Eh, Sar, coba tengok brosur ini. Universitas Bina Insan Lubuk Linggau lagi buka pendaftaran mahasiswa baru.
1: Nih, Anda, aku nih lagi nyari info nak kuliah S1 Informatika. Apa baik jurusannya?
0: Banyak, Nian. Ada S1 Manajemen, Akuntansi, Teknik, Agroteknologi, Ilmu Perikanan, sampai S2 Magister Manajemen.
1: Kalau akreditasinya, Cak Mano?
0: Alhamdulillah, lah banyak yang baik sekali. Bahkan S1 Manajemen sama S1 Informatika lah dapat akreditasi A unggul. Belajarnya juga pakai sistem blended sama hybrid learning.
1: Wah, mantap nian tuh. Daftarnya susah dak ya?
0: Tidak susah. Ada jalur CBT, nilai rapor, prestasi, sama RPL. Bahkan, kalau nilai rata-rata rapor kita minimal 85, gratis biaya pendaftaran.
1: Lemak nian, kalau cek itu aku langsung daftar bae.
0: Universitas Bina Insan Lubuk Linggau membuka kesempatan emas bagi Anda, calon mahasiswa baru dan pindahan tahun akademik 2026-2027. Fasilitas di Universitas Bina Insan sangat lengkap, mulai dari ruang kelas berproyektor, akses wifi 24 jam, perpustakaan e-library, hingga lebih dari 10 laboratorium canggih, seperti laboratorium jaringan, robotika, tax center, dan greenhouse hidroponik. Dengan keamanan CCTV 24 jam, segera daftar melalui jalur CBT, nilai rapor, prestasi, atau RPL. Manfaatkan juga program beasiswa KIP kuliah dan beasiswa CSR yayasan. Segera daftar melalui website di www.unifbinainsan.ac.id. Ikuti media sosial, Instagram @unif.binainsan, Facebook Universitas Bina Insan LLG, dan YouTube Universitas Bina Insan Official. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi WA admin 1-0822-1122-4420 atau admin 2-0852-3151-5800. Mari bergabung bersama Universitas Bina Insan. Bina Insan unggul, mandiri, dan berkarakter mulia.
2: Radio tetap menjadi media yang relevan dan didengar di Indonesia pada tahun 2025-2026. Dengan sekitar 25 juta pendengar atau 8,6% populasi penduduk Indonesia, radio bertransformasi ke platform digital seperti aplikasi, streaming, media sosial untuk menjangkau pendengar muda. Dan radio masih populer karena menyajikan musik, berita lokal, serta menjadi teman dalam perjalanan. Survei menunjukkan 52% anak muda Indonesia masih mendengarkan radio, baik melalui perangkat analog maupun digital atau ponsel. Jadi, tidak ada alasan untuk tidak beriklan di radio. Tetap dengar radio, tetap beriklan di radio. 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra, budaya bangsa.

0: 102,6. Citra FM Lubuk Linggau 102,6.
1: Madu hitam pahit adalah salah satu jenis madu langka yang dihasilkan oleh lebah Apis mellifera yang hanya menghisap nektar atau bunga pohon yang memiliki potensi menghasilkan nektar berasa pahit. Madu jenis ini juga sulit untuk ditemukan dan didapatkan dalam jumlah banyak karena pahitnya rasa madu ini mengandung alkaloid, yaitu bahan obat yang fungsinya sebagai anti-infeksi. Madu hitam pahit juga dikombinasikan dengan herbal lainnya seperti rotowali, pasak bumi, kapulaga, biji mahoni, dan lain-lain, sehingga membuat madu hitam pahit sangat bagus untuk membantu mengobati diabetes, lemas syahwat, mah kronis, radang tenggorokan, panas dalam, batuk, pilek, asma, polip, sinusitis, meningkatkan stamina dan imun tubuh, mengobati kanker dan tumor, darah tinggi atau rendah, demam berdarah, mengobati tipes, dan lain-lain.
2: Dapatkan madu hitam pahit Agarilus di studio radio Citra FM Lubuk Linggau.
3: Tips sehat dokter herbal. Tips sehat dokter herbal.
4: Keluarga sehat Indonesia, wanita

diberikan untuk pendengar semua. Kolagen, kita sudah banyak dengar, banyak sekali ibu-ibu ataupun wanita-wanita yang datang ke salon untuk suntik-suntik kolagen dengan maksud untuk mengencangkan payudara,

0: kita komplit, dan satu lagi produk yang kita gunakan ini memiliki sertifikat halal. Jadi insya Allah halal dan baik. Demikian tips dari saya, semoga bermanfaat. Saya Dr. Ipa, salam sehat dan sukses.
1: Demikian tips sehat Dr. Herbal dipersembahkan oleh CV Mutiara Berlian. Citra FM Lubuk Linggau 102,6.
2: Oke, langsung aja teman yang ke selanjutnya bareng New Palapa. Yuk, monggo.
3: Bisa ranjang.

0: Mohon perhatian. Kalau tidak mau diam, kegiatan Orkes Melayu saya hentikan.
1: 102,6 Citra FM. 102,6 Citra FM Lubuk Linggau.
2: Citra FM Lubuk Linggau.
1: Citra Budaya Bangsa.
3: Bu, Bu Ne, aku arep budal megawe sik, Bu.
4: Iya, Pak Ne, alhamdulillah Pak Ne wis sehat, bisa megawe maneh.
3: Iya, Bu Ne, sawise rutin ngombe agar lu sekualen lho, Bu Ne. Peluang jantungnya Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu Ne.
5: Kini telah ada Agarilus Squalen. Agarilus Squalen bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari, untuk gangguan jantung terutama pasien yang dianjurkan pasang ring bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Squalen di apotek-apotek, toko atau geria herbal terdekat di rumah Anda.
6: Astagfirullah mbak, sampean nyapa? Nyebut mbak, nyebut.
7: Iki lo mas mui lo panggang wakon aku tuku obat regane larang-larang. Regane 17 ora enek lo sing cocok karo hipertensi ne mas muki.
6: Oh ala mbak, mbak tak kira enek opo. Iki nyo jajalan wis akeh sing cocok karo Agarilus Herbal Drink. Bahane yo alami, khasiatek istimewa.
7: Ya wes, iki bapak yo, gawe mas
5: Agarilus Herbal Drink, best seller Agarilus Series yang diolah melalui proses fermentasi Java kuno berbasis mikroba positif. Bagus untuk meningkatkan imunitas tubuh, hipertensi, asam urat, kolesterol tinggi, dan Anda bisa dapatkan langsung di apotek.

0: Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa. Citra FM Lubuk Linggau.
1: Ada Garda Pasundan, juga ada Ramayana, Maxton Soteng, Kihan, Audi, New.

102,6 Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa. Citra.

0: Citra FM Lubuk Linggau.
1: Citra FM Lubuk Linggau.
0: Citra Budaya Bangsa.
2: Promo Anjani Lu.
3: Kuncang-kuncang berhadiah. Rayakan Hari Pancasila, sambut Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah dan meriahkan 17 Agustus 2026 bersama program spesial ini. Dapatkan hadiah menarik seperti set glassware dan gelas cantik, susu Zigo 125 gram, panci elektrik, sarung tenun bawang semanggi, hingga kompor gas. Caranya gampang, beli produk utama Adirilo Series seperti Selte, Hijau, dan Drop. Lalu koncang dan langsung dapatkan hadiahnya. Berlaku kelipatan, makin banyak beli, makin banyak kesempatan menang. Promo ini hanya berlaku untuk pembelian langsung di Radio Citra FM Lubuk Linggau dari Juni hingga Agustus 2026. Ayo, buruan datang dan rasakan serunya koncang.

suku kuda bubuk pertama di Indonesia. Yang badannya sering pegel-pegel, asam urat, rematik, syaraf kejepit, jangan lupa minum ini. Cukup 3 sendok makan dilarutin ke air hangat. Udah glek-glek-glek-glek. Enak banget, Mbak. Rasanya kayak susu terus dicampur pakai racikan herbal premium. Ada jahe, temulawak, kayu manis, dan daun serai. Makanya jadi wangi gitu loh, Mbak. Tenang aja ya, ini udah pasti halal dan tersertifikasi BPOM. Nah, nek gini kan sendiku tadi kuat toh, Mbak. Mengoyak maling tekan Perancis, yo kecekel, Mbak. Satpam mana lagi yang bisa ngalahin lari 1000 bayanganku ini?

0: spesialisasi susu kuda nomor 1.
1: Dapatkan Duzi Pure susu kuda bubuk premium hanya di studio Citra FM Lubuk Linggau.
2: Eh, Sar, coba tengok brosur ini. Universitas Bina Insan Lubuk Linggau lagi buka pendaftaran mahasiswa baru.
3: Nih, Anda, aku nih lagi nyari info nak kuliah S1 Informatika. Apa baik jurusannya?
2: Banyak nih, An. Ada S1 Manajemen, Akuntansi, Teknik, Agroteknologi, Ilmu Perikanan, sampai S2 Magister Manajemen.
3: Kalau akreditasinya cak mana?
2: Alhamdulillah, lah banyak yang baik sekali. Bahkan S1 Manajemen sama S1 Informatika lah dapat akreditasi A unggul. Belajarnya juga pakai sistem blended sama hybrid learning.
3: Wah, mantap nian tuh. Daftarnya susah dak ya?
2: Tidak susah. Ada jalur CBT, nilai rapor, prestasi, sama RPL. Bahkan, kalau nilai rata-rata rapor kita minimal 85, gratis biaya pendaftaran.
3: Lemak nian, kalau cak itu aku langsung daftar bae.
1: Universitas Bina Insan Lubuk Linggau membuka kesempatan emas bagi Anda, calon mahasiswa baru dan pindahan tahun akademik 2026-2027. Fasilitas di Universitas Bina Insan sangat lengkap, mulai dari ruang kelas berproyektor, akses wifi 24 jam, perpustakaan e-library, hingga lebih dari 10 laboratorium canggih seperti laboratorium jaringan, robotika, tax center, dan greenhouse hidroponik. Dengan keamanan CCTV 24 jam, segera daftar melalui jalur CBT, nilai rapor, prestasi, atau RPL. Manfaatkan juga program beasiswa KIP Kuliah dan beasiswa CSR Yayasan. Segera daftar melalui website di www.unifbinainsan.ac.id. Ikuti media sosial, Instagram @unif.binainsan, Facebook Universitas Bina Insan LLG, dan YouTube Universitas Bina Insan Official. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi WA admin 1-0822-1122-4420 atau admin 2-0852-3151-5800. Mari bergabung bersama Universitas Bina Insan. Bina Insan unggul, mandiri, dan berkarakter mulia.
4: Setunggal atus kalih koma enam. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katresnani.

0: Latus kali komenem citra FM Lubuk Linggal campur sari sapore marem tenan sugeng dalu di Mas Diajeng dolur-dolur sedaya mawon sing tasik leyeh-leyeh dino niki ya seneng rasane kulo Juna Kemilau Luas MC Entertainment iso ngerencangi sampean sedaya mawon sing tasik leyeh-leyeh ngombe kopi ya tase tileman ya tase ngaso hedideo ya dan juga tase blak apa ya tase apa wae sing penting penak ya tase mangan wis ya tase kerja nah pasti dino niki akeh yang kerja ya ya wis lah kalau akeh yang kerja ya ojo lali ya sampean jogo awakmu dan jogo kesehatanmu ya karo agarilus ya oke. Oke, ben opo? Ben awake ya selalu seger, imune tinggi ya dan juga ora loro. Apalagi saat niki kan musime loro-loro ya. Wong nom wae bocah nom saat niki iso kena sing namine diabetes ya. Stroke sih ginjal ngono wes ih wedi-wedi tenan ya. Nah untuk niki sampean ojo lali ngombe agarilus sing iso didapatkan neng Jalan Sultan Mahmud Baitarudin loro kilometer 9 Kelurahan Tanah Priuk Kota Lubuk Linggal. Yuk di Mas Diajeng monggo iki yang ngaruk ngrungokne tembangi campur sari ya. Ning kene ning 0733 kan gangsal setunggal 977 ojo lali paswote campur sari sapore sing marem tenan. Yuk kalau ngono iki arep tak angkat ning pihak telepon wis ake kanca iki ya yang arep nyapa-nyapa sampean sedaya mawon. Halo sugeng dalu setunggal atus kali komen mek FM Lubuk Linggau Radio Citra. Campur sari sapore.
1: Marem tenan.
0: Marem tenan. Enten sapa kuwi asmane wonten pundi?
1: Saking niki kula enten Mbah Mis.
0: Mbah Mis tasik nopo?
1: Nasi ngopi nih kita miringi
0: mas Juna ini siaran. Walah, milu lho. Milu oleh.
1: Apa mas Juna?
0: Oleh milu orang ngombe kopi nih.
1: Wah kopi nih kali mas anu Kang Wayu, kali mas Adi, anu Adi Waluyo nih saya kumpul-kumpul nih.
0: Oh, kok kumpul meneh?
1: Ya, kumpul terus
0: nih
1: Mas
0: Junai. Walah selalu bareng-bareng ngono yo, penak yo.
1: Yo penak kumpul-kumpul Mas.
0: Enten salam wonten Sumi.
1: Nggih.
0: Enten salam iki kagem Mama Se katane kagem Bu Deni.
1: Oh. Deni.
0: Iya. Ngono. Yo wis iki karo ngrungokne tembange apa?
1: Gubuk asmoro
0: mawon lah
1: Mas
0: Dune. Gubuk asmoro.
1: Nggih. Wih, penake. Penane gubuk asmoro iki.
0: Iso turu, iso mangan, iso karo ndeke. Dede. Kayak
1: Mas Dune.
0: Alah, yo wis iki monggo diaturi salami kagem sapa?
1: Nggih, salami kangge Kang Wahyu, kangge Mas Ati.
0: Kangge
1: Mas April, kangge Bu Armi.
0: Isla,
1: kangge Kang Harmono. Kangge Pak Yono, Kangge Pak Dono nih, Bapak Tima, Kangge Putini. Kumawon lah Mas.
0: Spesialnya kagem sapa niki?
1: Spesialnya Kangge Mas Junai nggih, samar kutukan sampai dulu.
0: Iya.
1: Mas Junai.
0: Pada-pada, matur suwun nggih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Nah, niku tadi wis enten Mbah Gaul ya sing kebon cengkeh Merasi ya. Nah, iki enten koncoku Markos ya. Koncoku Markos iki ndeke biyen kuwi cilik ya. Sakniki ndeke wis gede. Tapi sakniki aku boten ngerti ndeke iki wis ning ndi ngono. Nah, enten mamasku Mas Ari ngono ya. Mas Ari yang dina wengi kuwi wis Angel Warso ya. Moga-moga ndeke selalu diparingi kesehatan dan keselamatan ya. Dikei kebaikan, dikei jodoh sing api ya dan ndeke makin api sepi ya, ojo nuntut wedok ae, tapi sampean introspeksi ya. Oke. Ya wis karo ngono iki arep tak aturkan salam kagem sampean sedaya mawon sing tasik leye-leye ning Muratara, Musirawas, Empat Lawang ya. Muratara iki akeh sing rungokne, apalagi Musirawas iki akeh tenan kuwi ya, Merasi, Terawas, wala-wala-wala ya. Dan juga tak aturkan salam kagem sampean sedaya mawon sing enten wonten Plembang, Coro Bengkulu dan juga Lubuk Linggau Utara, Timur, Barat, Selatan, sedoyone tak kei sugeng dalu. Ya wes kalau ngono ya ampun teng pundi-pundi tetep neng kene wae ning 100,6 Citra FM Lubuk Linggau iki arep tak setel tembangi Mbak Miss njaluke Gubuk Asmoro. Ya wes ampun teng pundi-pundi tetep neng kene wae ning 100,6 Citra FM Lubuk Linggau, Radio Citra, Citra Budaya Bangsa.

0: mas urip kok gur ngopi kesantenan kowe iki mas
1: ben urip iso pahit
0: kowe kok
1: pahit
0: wis saya pahit
1: aku nyanyi dhewe
0: ayo kene ayo nyanyi
1: sikat mas Niko.

0: Matur suwun. Sami-sami. Duh, kelek bakal lemper. Ayo Mas, lemper Mas. Ayo Mas, ayo Mas, ayo Mas.
1: 102,6 Citra FM.
2: Nah, udah, jangan makan jeroan. Ingat usia loh.
3: Ah, tenang aja, Bu. Kan ada Morinda ini loh.
2: Morinda? Siapa lagi Morinda?
3: Ini loh, Bu, Morinda. Herbal Morinda dari Agarius, ekstrak sari mengkudu. Nih, lebih higienis, rasanya enak, banyak manfaatnya. Bapak loh, minum Morinda terus untuk menjaga kesehatan.
2: Ibu boleh minum juga, Pak. Ibu tuh sering nyeri sendi loh, Pak. Bisa ya, Pak?
3: Iya, pasti bisa dong, Bu. Cocok juga, Bu. Untuk mengobati diabetes dan darah tinggi.
2: Oke deh, Ibu mulai sekarang konsumsi Morinda juga.
4: Jaga selalu kesehatan Anda dengan rajin mengonsumsi Morinda Herbal, ekstrak buah mengkudu. Buah mengkudu, buah yang kaya akan vitamin C, vitamin E dan flavonoid yang bersifat antioksidan dan anti radang. Morinda sangat berkhasiat mengobati penyakit dan beragam manfaat untuk kesehatan. Di antaranya, menurunkan kadar kolesterol, menurunkan kadar gula dalam darah, meningkatkan kesehatan mata, menurunkan resiko kanker dan tumor, membantu mengobati diabetes, mengobati darah tinggi, menjaga kesehatan jantung, meredakan asam urat, serta meningkatkan kekebalan dalam tubuh. Morinda, kemasan botol, isi 200 ml. Konsumsi selalu Morinda. Morinda, cocok untuk pria dan wanita. Dapatkan sekarang juga Herbal Morinda, produk terbaru dari Agarilus Series.
5: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda, serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
6: Pak, ngapa kok mojok karo golek sambil oto ki?
7: Iki aku ngrasane nek benjolan lho, Bu. Jarane iso mari larutin konsumsi sambil oto, tapi aku yo bingung arep tak pulu apa tak oseng.
6: Lah abang bayi papa, gek kasihane prayo ilang lah mau oseng. Ya aku yo kenek. Iki lho nyang, Prokanda, produknya Agarilus, cocok gawe mencegah tumor karo kanker. Regane yo pas karo isine dompet awake dhewe.
5: Prokanda, produk pilihan Agarilus Series, terbuat dari bahan alami, temu putih, keladi tikus, sambiloto, kunyit putih, dan cakar ayam yang mencegah penyembuhan tumor dan kanker. Dapatkan di apotek serta radio kesayangan Anda.
8: Telah dibuka kembali klinik pengobatan mata India dengan metode pengobatan 100% herbal dan tanpa operasi. Dapat mengobati katarak, mata minus, plus, silinder, mata merah atau berair, kabur akibat diabetes atau hipertensi, glaukoma, gagal operasi, buta warna, dan mata berlemak. Serta mengobati ambeien, lemah syahwat, rematik, encok, asam urat, sakit pinggang, pegal linu, sakit persendian, dan lain-lain. Segera atasi keluhan Anda di Klinik Pengobatan Mata India. Beralamat di Jalan Yosudarso, RT 09, Nomor 17, Kelurahan Tabajumekeh, Kota Lubuk Linggau. Informasi lebih lanjut, hubungi 0821-7517-3197 atau 0813-1714-2483. Klinik Pengobatan Mata India buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 9 malam.
9: Pak, cepet toh, gantian.
10: Iya Bu, sebentar.
9: Loh, Pak, kenapa? Kok pucat?
10: Aduh Bu, kencing batuku kambuh loh Bu. Dari tadi di kamar mandi susah keluarnya. Suakit loh Bu.
9: Sabar Pak, coba minum ini.
10: Apa ini Bu?
9: Proren Pak, ini bagus loh untuk Bapak. Biar kencing batunya segera sirna.
11: Sedia Herbal Proren. Proren mengandung daun tempuyung, kejibeling, alang-alang, meniran, kumis kucing, dan lain-lain. Proren bisa mengatasi batu ginjal, batu empedu, sakit pinggang, buang air kecil, tidak lancar, saraf kecebit, prostat, dan keluhan lainnya. Minum Proren 3 kali sehari 2 kapsul, buang air kecil, lancar.
5: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
1: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa. Citra FM Lubuk Linggau.
12: 101,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katresnani. Citra FM.

0: Galatus Kalih Koma 6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso Lestari Budoyo Katur Indonesia Katresnani.
1: Apa kata mereka tentang MB Skin?
2: Halo, perkenalkan saya Marianti, saya dari Klaten. Saat ini saya berusia 38 tahun. Aktivitas saya setiap hari kalau pagi sampai sore saya ngajar, kemudian nanti lanjut masih praktek mandiri, bidan mandiri. Baik teman-teman, hari ini saya pengen cerita nih sebenarnya. Jadi saya sudah hampir 1 bulan ini saya menggunakan produk nih. Produknya ini nih. Nah, sejak tanggal 14 September saya menggunakan produk ini, MB Skin. Jadi pertama saya menggunakan ini karena memang ada beberapa keluhan yang saya rasakan. Pertama kulitnya kusam. Kemudian ketika mau menstruasi biasa ya, perempuan pasti berjerawat. Enggak pasti sih, tapi banyak yang berjerawat. Kemudian setelah itu ketika saya menggunakan produk ini tanpa breakout dari produk sebelumnya ke produk ini tidak melalui proses breakout, yang artinya saya merasa bahwa produk ini tuh aman. Kalau selama ini kita perempuan kan takutnya menggunakan produk pergantian dari satu ke yang lainnya itu akan menyebabkan breakout, berjerawat, kemudian iritasi dan lain sebagainya. Alhamdulillah saya aman-aman saja. Sejak tanggal 14 September itu saya menggunakan yang pertama facial wash, kemudian menggunakan day cream, night cream juga saya gunakan kalau malam ya. Yang saya rasakan setelah menggunakan ini, kalau siang itu awalnya kulit saya kalau kena matahari itu merah. Nah, setelah menggunakan MB Skin ini kulit saya udah nggak merah lagi. Kemudian kata teman-teman saya kulit saya udah cerah. Kemudian juga yang saya rasakan setiap mau menstruasi sudah tidak berjerawat lagi. Yang saya rasakan nih sebagai perempuan saya seneng banget kan tentunya menemukan produk yang cocok untuk saya, yang karakter kulit saya itu awalnya sensitif dan kering. Jadi saya merasa cocok banget nih dengan MB Skin. Kemudian sudah jatuh cinta banget deh. Dan yang perlu saya sampaikan adalah MB Skin tuh hemat banget. Hematnya karena saya satu paket glowing itu saya gunakan sejak 14 September sampai sekarang itu belum habis. Bukan berarti gak dipakai ya, dipakai setiap hari, cuma hemat ya karena isinya banyak banget gitu. Kemudian nih bagi teman-teman, bagi para kaum muda, bagi perempuan Indonesia dan juga boleh kayaknya yang cowok-cowok ya, untuk menjaga biar kulit kita tuh sehat, tidak berjerawat dan tidak mengalami banyak masalah pada kulit kita, kayaknya ini cocok nih ya. Nah, teman-teman perlu nyoba nih kayaknya. Nah, mungkin seperti itu teman-teman. Terima kasih.
1: Untuk mendapatkan kulit wajah yang sehat, gunakan produk skincare yang aman dan teruji kualitasnya. Serta direkomendasikan untuk merawat, mencerahkan, dan menutrisi kulit wajah agar tampak lebih muda, yaitu MB Skin yang sudah ber-BPOM dengan hasil bebas dari bahan kimia berbahaya, berlabel halal, dan aman untuk digunakan. Untuk Anda yang cinta dengan kulit wajah, yuk pakai produk MB Skin. Dapatkan MB Skin hanya di agen-agen terdekat dan radio kesayangan Anda ini.

0: satu produk dari CV Mutiara Berlian Indonesia.
1: Saya Saiful Ilah, PNS dan punya background kesehatan. Saya akan menceritakan pengalaman saya. Tahun 2008, saya ada masalah kesehatan dengan lambung saya, yaitu reflux esophagus, kemudian kolesterol saya juga tinggi, dan yang ketiga adalah asam urat saya 12 nilainya. Saya sangat tersiksa sekali dengan penyakit saya, terutama penyakit lambung. Saya kemana-mana, karena saya hobinya traveling, selalu bawa obat. Akhirnya saya berpikir, kalau terus-menerus dengan obat ini, maka efek sampingnya yang saya pikirkan. Dengan tidak sengaja, saya ketemu dengan teman saya pada sebuah acara di Kediri. Saya direferensikan untuk minum agarilus. Saya sama sekali pertama itu tidak percaya, karena background saya adalah kesehatan. Ya. Tetapi saya karena dengan itikad ingin sembuh, akhirnya saya mencoba. Satu botol, langsung kelihatan hasilnya. Kemudian saya tingkatkan sampai habis 3 botol, akhirnya benar-benar sembuh penyakit saya. Tiga-tiganya sekaligus semua hilang. Akhirnya saya sekarang percaya dengan keajaiban agarilus ini. Ini adalah anugerah yang diberikan oleh Allah lewat agarilus.
0: Anda bisa mendapatkan produk-produk agarilus series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
2: Sudah terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
3: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung.

0: Lubuk Linggau, Apotek Muara Kati, Marga Mulia, Lubuk Linggau, Apotek Aldan, Marga Mulia, Lubuk Linggau, Apotek Amanah, Taba Jemeke, Lubuk Linggau, Apotek Nawa Farma, sebelah Rumah Makan Sebroyo, Taba Pingin, Lubuk Linggau, Apotek Infarma, Lubuk Kupang, Lubuk Linggau, Apotek A3, Tanah Priuk, Lubuk Linggau, Apotek Satelit Farma, seberang Jalan Lakitan, Pasar Satelit, Megang, Lubuk Linggau, Apotek Intan Farma, Jalan Garuda, Lubuk Aman, Lubuk Linggau, Apotek K24, Jalan Majapahit, Lubuk Linggau, Apotek Cordova, Terminal Atas, Lubuk Linggau, Apotek Sumber Sehat, Terminal Kalimantan, Pasar Lubuk Linggau, Apotek Murah Farma, depan X Kompi, Lubuk Linggau, Apotek Tiga Saudara, Jalan Yosudarso, Taba Pingin, Lubuk Linggau, Apotek Kito, simpang Jalan Nangka Lama, Megang, Lubuk Linggau, Apotek Ivana, Jalan Panorama, Pasar Impres, Lubuk Linggau, Apotek Refarma, Jalan Jenderal Ahmad Yani, lintas Megang, Lubuk Linggau, Apotek Farsa, samping SMP Negeri 3, Lubuk Linggau, serta di Radio Citra FM, Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
1: 100,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso, Lestari Budoyo, Katur Indonesia, Katresnani. Citra.

setunggal atus kalih koma enam. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bangsa. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katresnan.

Galatus Kalih Koma 6 Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budoyo Bongso, Lestari Budoyo, Katur Indonesia, Katresnani.

Tunggal Atus Kalih Komanem. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katresnani.

0: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.
1: Promo Jerry Lu.
2: Sehat waras.
3: Goncang-goncang berhadiah. Rayakan Hari Pancasila, sambut Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah dan meriahkan 17 Agustus 2026 bersama program spesial ini. Dapatkan hadiah menarik seperti set glassware dan gelas cantik, susu Zigo 125 gram, panci elektrik, sarung tenun bawang semanggi, hingga kompor gas. Caranya gampang, beli produk utama Aderilu Series seperti Selte, Hijau, dan Drop, lalu koncang dan langsung dapatkan hadiahnya. Berlaku kelipatan, makin banyak beli, makin banyak kesempatan menang. Promo ini hanya berlaku untuk pembelian langsung di Radio Citra FM Lubuk Linggau dari Juni hingga Agustus 2026. Ayo, buruan datang dan rasakan seru.

0: Anda ingin hasil cetakan printing kualitas terbaik? Smartu Print Digital Printing solusinya. Smartu Print menggunakan mesin cetak digital printing teknologi terbaru dengan tenaga pengerja yang profesional sehingga menghasilkan cetakan yang sempurna. Percayakan segala kebutuhan percetakan Anda di Smartu Print. Mulai dari baleho, X banner, stiker one way, all branding mobil, stiker, cetak mug, cetak pin, stempel warna, ID card, cetak kaos dan lain-lain. Buktikan keandalan Smartu Print dengan cetak super cepat, 1 jam langsung jadi dan bisa ditunggu. Smartu Print Digital Printing di Jalan Yosudarso, Tanah Priuk, Lubuk Linggau Selatan 2, Kota Lubuk Linggau. Smartu Print Digital Printing, all about print. Semua ada di sini. Memang bikin pusing ketika karpet Anda bau dan kotor. Tenang, Smart First Point dengan teknologi Jet Spin memberikan hasil cucian yang lebih bersih. Menggunakan water filter system, teknologi membuat air jernih, higienis dengan sistem dryer yang mampu mengangkat debu dan tungau. Smart Wash Point, spesial laundry karpet, cuci karpet ekspres 24 jam selesai. Khusus masjid dan musola, diskon 50%. Untungnya lagi bisa antar jemput. Smart Wash Point di Jalan Yosudarso, Tanah Priuk, Kecamatan Lubuk Linggau Selatan 2, Kota Lubuk Linggau. Spesial cuci karpet dan amal hanya di Smart Wash Point. Kontak person Smartu Print dan Smart Wash Point 0811 7806 878 atau 0811 7338 283.
1: Tim Sehat Dokter Herbal.
2: Tim Sehat Dokter Herbal.

0: bisa berfungsi dengan baik. Kolagen memiliki manfaat untuk bisa membuat kekenyalan tubuh kita, kekenyalan kulit, perbaikan organ-organ tubuh, mengisi jaringan-jaringan tulang, mengisi jaringan-jaringan organ yang mengalami gangguan. Jadi, kolagen merupakan suatu yang memang dibutuhkan tubuh, baik itu balita, dewasa, maupun lansia, semua membutuhkan kolagen. Kalau tubuh kita kekurangan kolagen, maka jaringan tubuh kita semua, dari kulit, organ-organ vital, tulang, itu akan mengalami kelemahan. Jadi, semua orang, dari balita, dewasa, maupun lansia, sangat membutuhkan kolagen. Kolagen merupakan suatu unsur yang membantu untuk meremajakan kulit, terutama untuk dewasa ataupun lansia. Kalau jaringan tubuh kita mengalami kekurangan kolagen, maka dampak yang didapat adalah kita akan mudah mengalami penuaan. Jadi memang kolagen adalah sesuatu yang memang sangat bermanfaat untuk sisi kesehatan dan juga kecantikan. Jadi agarose drop yang di dalamnya terdapat gamat, di mana gamat adalah sesuatu komponen yang utama yang terdapat pada agarose drop, di mana unsur yang ada pada gamat antara lain ada kolagen, kondroitin, dan glukosamin. Kandungan kolagen yang terdapat pada gamat merupakan senyawa yang sangat potensi dalam membangun, memperbaiki, dan membuat jaringan organ tubuh kita, baik kulit, jaringan tulang, organ-organ tubuh, memperbaiki segala macam gangguan yang ada pada tubuh. Jadi, agarose drop bermanfaat baik untuk balita, dewasa, maupun lansia, di mana kondisi balita, jaringan-jaringan tubuhnya masih mengalami kelemahan, sehingga membutuhkan gamat untuk membantu menguatkan jaringan-jaringan yang memang masih belum bertumbuh dengan optimal. Sementara pada dewasa yang sudah mulai mengalami penurunan fungsi, dibutuhkan kolagen yang ada pada agarose drop ini untuk membantu menjaga agar vitalitas dari organ tubuh, kulit, dan jaringan tubuh lainnya tetap optimal, tetap berfungsi dengan baik. Pada lansia, kolagen sangat berperan penting karena jaringan-jaringan tubuh pada lansia umumnya sudah mengalami kemunduran. Jadi, kolagen yang terkandung pada gamat sangat-sangat dibutuhkan untuk kondisi sehari-hari bagi lansia. Jadi, karena gamat ini sangat dibutuhkan untuk perbaikan kulit, otot-otot, tulang, dan seluruh jaringan tubuh lainnya. Jadi, saya sarankan, saya rekomendasikan untuk penggunaan agarose drop ini, di mana kolagen yang terkandung pada agarose drop ini sangat berpotensi luar biasa untuk segala sisi, segala usia.
1: Demikian tips sehat Dr. Herbal dipersembahkan oleh CV Mutiara Berlian.
2: Sendi dan kesehatan tulang terganggu, ingat Zigo 26. Daya tahan tubuh lagi menurun, ingat Zigo 26. Ingin sistem pencernaan lancar, ya ingat Zigo 26. Saatnya Anda mengkonsumsi Zigo 26, susu Etawa Premium, dibuat dari susu kambing Etawa murni. Diberkaya dengan bahan-bahan alami seperti daun kelor yang merupakan sumber vitamin A, C, dan E yang bisa meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Gamat atau tripang mengandung kolagen yang membantu menjaga kesehatan kulit, sendi, dan tulang. Serta ikan gabus yang menjaga kesehatan otak dan meningkatkan kualitas tidur Anda. Ayo kuatkan tulang, otot, sendi, dan imunitas dengan mengkonsumsi Zigo 26, susu kambing Etawa Premium.
3: Anda bisa mendapatkan produk-produk di apotik, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
1: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra, budaya bangsa.

0: 101,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso, Lestari Budoyo, Katur Indonesia, Katresnani. Citra FM Lubuk Linggau.
1: Ya ampun Pak, susahnya.

0: wong ya ibune masih swager gitu kok ya. Masukin benang ke jarum kok ya. Udah ndak bisa toh.
1: Ya gimana lho, Pak? Namanya faktor U.
0: Faktor U apa?
1: Faktor usia, Pak.
0: Usia masih 35 tahun aja kok. Lihat dulu bune, ibumu walaupun sudah lanjut usia tapi masih bisa masukin benang ke jarum.
1: Iya ya, Pak.
0: Ini lho bune, Brik.
1: Kok sampean ngejak Brik aku toh, Pak?
0: Si, aja salah paham si. Nanti dulu, bukan kita yang Brik bune, tapi ibumu itu konsumsi kapsul kardina Brik, ngono.
1: Walah, tak kira sampean ki wis gak sayang lagi sama aku.
0: Wah, ibu ne, bapak sayang banget sama ibu. Lopek-lopek tuyu pokok ibu ne.
2: Kapsul kardina Brik dihasilkan dari proses marigold. Manfaat dari kapsul kardina Brik dapat membantu memelihara kesehatan mata. Kapsul kardina Brik dengan kandungan bahan alam yang sangat bermanfaat untuk menjaga kesehatan mata. Kapsul kardina Brik sudah terdaftar di Badan POM atau Badan Pengawas Obat dan Makanan. Ingin memelihara dan tetap terjaga kesehatan mata Anda, konsumsi selalu 2 kali sehari kapsul kardina Brik. Kapsul kardina Brik bisa Anda dapatkan di radio kesayangan Anda ini.
3: Apa kata mereka tentang MB Skin?
4: Kalian pasti tahu kan apa gunanya sunscreen sama sunblock? Jadi sunscreen sama sunblock itu digunakan supaya nanti kalau pas kulit kita terpapar dengan sinar matahari langsung, itu nggak langsung kayak gosong-gosong terbakar gitu. Tapi kalau misalkan ada yang lebih dari sunscreen, kenapa enggak ya kan? Sekarang tuh aku udah skip sunscreen karena udah ada day cream dari MB Skin ini. Ini tuh lebih-lebih banget dari sunscreen. Selain dia menjaga kulit kita dari bahaya sinar UV, dia juga bisa merawat kulit kita jadi tambah glowing, lembab, kenyal, pokoknya pori-porinya mengecil, pokoknya sehat banget lah ini.
3: Untuk mendapatkan kulit wajah yang sehat, gunakan produk skincare yang aman dan teruji kualitasnya. Serta direkomendasikan untuk merawat, mencerahkan, dan menutrisi kulit wajah agar tampak lebih muda. Yaitu MB Skin yang sudah ber-BPOM dengan hasil bebas dari bahan kimia berbahaya, berlabel halal, dan aman untuk digunakan. Untuk Anda yang cinta dengan kulit wajah, yuk pakai produk MB Skin. Dapatkan MB Skin hanya di agen-agen terdekat dan radio kesayangan Anda ini. Goncang-goncang berhadiah. Rayakan Hari Pancasila, sambut Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah dan meriahkan 17 Agustus 2026 bersama program spesial ini. Dapatkan hadiah menarik seperti set glassware dan gelas cantik, susu Zigo 125 gram, panci elektrik, sarung tenun bawang semanggi, hingga kompor gas. Caranya gampang, beli produk utama Aderilu Series seperti Selte, Hijau, dan Drop. Lalu koncang dan langsung dapatkan hadiahnya. Berlaku kelipatan, makin banyak beli, makin banyak kesempatan menang. Promo ini hanya berlaku untuk pembelian langsung di Radio Citra FM Lubuk Linggau dari Juni hingga Agustus 2026. Ayo, buruan datang dan rasakan serunya koncang-koncang.

0: Monggo Pak, niki wedange.
1: Nggih, Bu, suwun.
0: Napa lho, Pak? Kok lemes ngoten jenengan ki?
1: Iya, Bu, kepikiran tonggo adoh kae. Krungu-krungu jare kena penyakit degeneratif kronis, kaya to stroke, jantung, diabetes, Alzheimer, lan liyane. Aku kok malah wedi to, penyakit kok aneh-aneh.
0: Walah, yo najan to ngene yo panggon obat lho Pak, Pak. Sing tenang-tenang. Positifne pikirane riyen nggih jenengan. Niki lho, jari Bu Dokter, konsumsi Agarilus Drop mawon. Agarilus Drop ana gamat, pegagan, propolis karo tanduran herbal khas Nusantara. Dijamin jos pokoke, bahkan iso ngobati penyakit degeneratif.
1: Wow. Iyo ya, Agarilus Drop, solusi sehat ketika ngedrop. Oke Bu, bungkus. Agarilus Drop adalah produk herbal berbahan dasar gamat, pegagan, dan propolis. Dilengkapi tanaman herbal Nusantara, mampu

0: Sudah terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
1: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
2: Dapatkan produk herbal Agarilus Series di Apotek Mutiara, Jalan Jenderal Sudirman, F3Koyo, Tugu Mulyo. Apotek Sehat, Jalan Jenderal Sudirman, F3Koyo, Tugu Mulyo. Apotek Simpang F, Desa F3Koyo, Tugu Mulyo. Apotek Tivo Farma, Desa Awidodo, Tugu Mulyo. Apotek Alfaza, Simpang G Mataram, Tugu Mulyo. Apotek Enggal Sehat, Pasar Megang Sakti. Serta di Radio Citra FM, Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus Series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
3: 100,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso, Lestari Budoyo, Katur Indonesia, Katresnani. Citra FM.

0: Musik.
1: Setunggal atus kalih koma enam. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katresnani. Citra FM.

0: Loh, eh, loh, loh, kok ngalih?
1: Setunggal atus kalih koma enam. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katresnani.

0: Kalih 0,6
1: Galatus Kalih 0,6
0: Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso Lestari Budoyo Katur Indonesia Katersnani.
1: Citra FM Lubuk Linggau.
2: Sudah terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
3: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal Drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
4: Dapatkan produk herbal Agarilus Series dengan Bapak Ahmad Yusuf 4 Suku Menanti, Dusun Airlang Bawah, Kecamatan Sindang Dataran Rejang Lebong, 0831-5006-4432, dengan Ibu Paira Tanjung Sari Padang Ulak Tanding, 0821-7962-1411, dengan fotokopi Rehan P1 Mardiarjo, Kecamatan Purwodadi, 0852-7314-7942, dengan Bapak Rukidi Muara Klinggi, 0813-7765-0549, dengan Bapak Suherman Megang Sakti, 0857-6915-2989, dengan Bapak Amir Karsidi Sukadana, 0823-7296-9929, dengan Toko Bambang Sukakarya, 0812-7481-2608, dengan Ibu Zahro Lestari Lubuk Linggau, 0823-1220-8784, dengan Bapak Teguh atau Bidan Unin Latifah, 0821-7929-1579, dengan Ibu Sudarsi Lubuk Alai Beliti Ulu, dengan Bapak Edi Padang Lalang samping Masjid At-Taqwa Lubuk Nien, dengan Bapak Pendi Arapik Petanang Ujung Malus, dengan Ibu Paira Tanjung Subur, dengan Bapak Yansa di Radio Selangit FM Sekdes Lubukin Baru Kecamatan Selangit, 0812-7872-1421, serta di Radio Citra FM Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus Series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
5: Herbal Drink Agarilus terbuat dari bahan-bahan herbal pilihan seperti jamur dewa, prebiotik, ekstra sarang semut, ekstra kulit manggis, dan propolis. Agarilus diformulasi

0: berterima kasih kepada Agarius, saya bisa aktivitas lagi seperti semula.
1: Setelah rutin minum Agarius selama 4-5 bulan, akhirnya Ibu Yeni berhasil untuk mendapatkan momongan.
2: Pirang botol ibu ngerasa ke yang ngembe Agarius harus sawa evena.
3: Telas setunggal men pun raus ne sepeco.
2: Terus aniki istane pripun bu?
3: Pun botol nenten raus.
2: Istane tasin botol?
3: Nggak, tas

0: Alhamdulillah, Garilus, ya Allah benar-benar hebat. Alhamdulillah, saya yakin percaya sama Allah. Alhamdulillah, Allah paling hebat ini obat Garilus. Alhamdulillah, ya Allah.
1: Alhamdulillah, setelah saya minum Garilus, minum siang dan sore, dan mau tidur itu, alhamdulillah bangun tidurnya sudah enggak nyesek lagi, sudah enak itu. Dan alhamdulillah sampai sekarang, tak bangun tidur, enggak nyesek lagi.
2: Untuk mengetahui produk Agarilus lainnya, klik www.agarilus.id. Agarilus Series, berizin resmi Badan POM dan MUI. Dipersembahkan oleh CV Mutiara Berlian.
3: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
4: 300,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso, Lestari Budoyo, Katur Indonesia, Katresnani.
5: Simak acaranya, nikmati sajiannya. Radio Citra Atlas memang hadir untuk Anda. Radio Citra Atlas, citra budaya bangsa, daya citra budaya bangsa, daya bangsa.
6: Apa yang menerawang di benak Anda saat Anda mendengar kata mati? Kengerian? Perasaan diri yang penuh ketidakpastian, atau mungkin sebuah perasaan tentram yang mengisyaratkan keserbasiapan. Kematian mengingatkan kita betapa fana dan tak langgengnya hidup ini. Sebuah kata sederhana, mati, menggugat kesadaran kita tentang eksistensi diri dan perjalanan hidup insani. Maka benarlah sabda Rasulullah dalam riwayat Bukhari Muslim, "Ya Allah, tidak ada kehidupan yang hakiki kecuali kehidupan di akhirat." Dalam surah Ar-Rum ayat 22, Allah berfirman, "Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah terciptanya langit dan bumi dan berlainan bahasa dan warna kulitmu. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang mendengarkan." Ayat tadi merupakan pengakuan martabat manusia secara merata. Keberagaman yang kita lihat bukan menjadi dasar bagi kita untuk menyuburkan diskriminasi. Justru Al-Khaliq mengajak kita untuk menjadikannya sebagai titik awal perenungan terhadap kekuasaannya. Sesungguhnya bila kita renungkan begitu beragamnya jenis dan bahasa manusia, akan

0: simak acaranya, nikmati sajiannya. Radio Citra Atlas memang hadir untuk Anda. Radio Citra Atlas, citra budaya bangsa, citra budaya bangsa.
1: Rutinitas sering membuat kita lupa pada esensi sesuatu. Salah satunya ucapan salam yang kita berikan ketika kita berjumpa dengan sesama Muslim. Mungkin salam telah menjadi ritus sehari-hari yang miskin makna. Ucapan salam atau lengkapnya Assalamualaikum adalah ucapan yang mengandung doa keselamatan dan keberkahan untuk kita yang memperolehnya. Salam merupakan ungkapan rasa peduli kita atas sesama manusia. Salam memurnikan hubungan kemanusiaan kita dari sekat hasad dan dengki kepada hubungan cinta kasih sesama. Dalam sebuah hadis riwayat Bukhari, Rasulullah bersabda, "Apabila engkau bertemu dengan muslim yang lain, ucapkanlah salam kepadanya."
2: 92,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra budaya bangsa.
3: Perjalanan hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari simak Sirah Nabawiyah.
4: Ya Rasulullah, ya Habiballah, ya Nabiyallah Muhammad.
3: Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar yang berbahagia di mana saja saat ini Anda berada, alhamdulillah bisa berjumpa kembali dalam rubrik Sirah Nabawiyah. Insyaallah kali ini kita akan meneruskan pembahasan kita pada edisi yang lalu yang berkaitan dengan hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga kaum muslimin ke Madinah pada bagian yang kedua. Pendengar yang budiman, pada edisi sebelumnya kita telah membahas perjalanan hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, di mana perjalanan hijrah mereka telah sampai pada satu gua di antara Mekah dan juga Madinah. Maka begitu tiba di dalam gua tersebut, yakni Gua Tsur, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Demi Allah, janganlah engkau masuk dulu sebelum aku masuk. Jika ada sesuatu di dalamnya, maka biarlah aku saja yang mengalaminya." Nah, kemudian mendengar Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu pun masuk ke dalam gua tersebut lalu membersihkan gua itu. Nah, ketika

membersihkannya, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu pun menemukan di sampingnya ada beberapa lubang. Lantas ia pun menyobek kain yang ada di tubuhnya, kemudian menyumbat lubang-lubang tersebut. Karena beliau tahu, biasanya di dalam gua, lubang tersebut adalah lubang hewan-hewan yang berbisa. Namun ternyata kain untuk menyumbat lubang tersebut, pendengar, tidak cukup untuk menyumbat seluruh lubang yang ada. Sehingga Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an menutup dua lubang tersisa yang masih belum tersumbat dengan kedua kakinya. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu pun kemudian berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Masuklah wahai Rasulullah." Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun masuk serta merebahkan kepalanya di pangkuan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an lalu tertidur. Nah, pendengar yang budiman, hal tersebut dilakukan karena kedekatan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Maka dari itu sangat aneh orang yang membenci Abu Bakar As-Siddiq tapi ia mengaku beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian kita lanjutkan, pendengar, kelanjutan dari sirah nabawiyahnya. Ketika di dalam gua dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tertidur, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu pun disengat kalajengking pada kakinya dari arah lubang yang disumbat dengan kakinya tadi. Namun ia tidak bergerak sedikit pun karena khawatir membangunkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan rasa cinta dan juga sayangnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an terhadap kekasih Allah Subhanahu wa taala ini. Nah, kondisi ini pun membuat air mata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an menetes hingga membasahi wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena tubuh tidak bisa dibohongi dari rasa sakit akibat gigitan atau sengatan kalajengking. Lantas Nabi sallallahu alaihi wasallam pun berkata kepadanya, "Ada apa denganmu wahai Abu Bakar? Ayah dan ibuku menjadi tebusanmu wahai Rasulullah. Aku telah disengat." Begitulah jawaban dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Lantas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bangun, kemudian meludah kecil ke arah bekas sengatan di kaki Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an tersebut sehingga apa yang dirasakan oleh Abu Bakar As-Siddiq hilang sama sekali. Nah, pendengar yang budiman, keduanya tinggal di dalam gua tersebut selama 3 malam, dari malam Jumat hingga malam Ahadnya. Sementara pada malam-malam itu Abdullah, putra Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhuma, mendampingi mereka berdua. Mengenai hal ini, pendengar, Aisyah radhiyallahu anha pernah berkata, ia, yakni Abdullah bin Abu Bakar radhiyallahu anhuma, adalah seorang anak yang sudah menginjak usia balig, cerdas dan juga cepat paham kala itu. Maka ia pun berjalan mengunjungi keduanya, yakni Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ayahnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an pada penghujung malam supaya tidak diketahui oleh orang-orang musyrikin Mekah. Sehingga Abdullah bin Abu Bakar seakan-akan bermalam dengan orang-orang Quraisy ketika malam harinya. Semua yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun dapat dilaksanakannya dengan baik. Dan Abdullah bin Abu Bakar membawa berita tentang kondisi Mekah pula kepada ayahnya Abu Bakar As-Siddiq dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika malam sudah gelap. Nah, pendengar yang budiman, Amir bin Fuhairah, Maula Abu Bakar radhiyallahu anhum, juga pernah menggembalakan kambing perah untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta Abu Bakar radhiyallahu anhuma ketika itu. Selain itu, ia juga mengistirahatkan gembalaannya sebentar di malam hari di gua tempat bernaungnya Abu Bakar dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga mereka berdua dapat meminum dari perahan susu kambing tersebut ketika malam. Dan Amir bin Fuhairah radhiyallahu an melakukan hal tersebut selama 3 malam ketika Rasulullah dan Abu Bakar radhiyallahu an berada di Gua Tsur. Bahkan dengan cerdiknya, setelah Abdullah bin Abu Bakar radhiyallahu anhuma pulang ke Mekah, Amir bin Fuhairah menggiring kambingnya untuk mengikuti jejak Abdullah bin Abu Bakar radhiyallahu anhuma, kemudian menghapus jejak tersebut dengan kaki-kaki kambing gembalaannya. Pendengar yang budiman,
Sementara itu di sisi lain, kaum Quraisy semakin kesal ketika mengetahui secara pasti pada pagi harinya tentang lolosnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari eksekusi persekongkolan yang mereka lakukan. Maka tindakan pertama yang mereka lakukan adalah memukuli Ali radhiyallahu anhuma yang kala itu menggantikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di atas ranjang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka menyeret Ali radhiyallahu an ke Ka'bah dan memenjarakannya untuk sesaat sebagai upaya mendapatkan informasi tentang keberadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga sahabat terbaiknya yakni Abu Bakar radhiyallahu anhu. Nah, manakala tindakan mereka terhadap Ali radhiyallahu an ternyata tidak membuahkan hasil, mereka pun mendatangi rumah Abu Bakar radhiyallahu an lalu mengetuk pintunya. Nah, kala itu Asma binti Abu Bakar radhiyallahu anhuma pun keluar menemui orang-orang musyrikin tersebut, lantas mereka pun berkata kepadanya, "Di manakah ayahmu?" Asma binti Abu Bakar radhiyallahu an hanya berkata, "Demi Allah, saya tidak tahu kemana ayahku." Maka salah seorang di antara mereka, yakni Abu Jahal, mengangkat tangannya karena ia terkenal dengan orang yang berperangai kasar lagi keras, lantas menampar pipi Asma radhiyallahu anhuma hingga menyebabkan anting-anting yang berada di telinganya jatuh. Nah, selanjutnya pendengar, di dalam sidang istimewanya, orang-orang Quraisy pun memutuskan untuk menggunakan berbagai cara dan juga sarana agar bisa menangkap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga sahabat setianya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Mereka pun menjadikan semua jalur menuju kota Mekah dari semua penjuru jalan yang ada di bawah pengawasan yang super ketat dan juga bersenjata. Bahkan selain itu, mereka juga memutuskan untuk memberikan hadiah besar senilai 100 ekor unta bagi siapa saja yang dapat membawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar radhiyallahu an ke hadapan orang-orang Quraisy apapun kondisinya, baik dalam keadaan hidup ataupun mati. Jadi semacam sayembara. Nah, ketika itulah para pasukan berkuda, pejalan kaki dan juga pelacak jejak sama-sama bergiat untuk melakukan pencarian serta menyebar sampai ke lereng-lereng perbukitan, lembah, dataran rendah maupun tinggi untuk mendapatkan Abu Bakar As-Siddiq dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun usaha mereka tidak membuahkan hasil. Bahkan ada sebagian dari para pelacak tersebut yang telah sampai ke mulut Gua Tsur, akan tetapi Allah Azza wa Jalla menolong Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga sahabat setianya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Nah, mengenai peristiwa ini, Imam Al-Bukhari rahimahullah meriwayatkan dari Anas dan dari Abu Bakar radhiyallahu anhuma, ia berkata bahwa aku berada di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam gua. Lalu aku mengangkat kepalaku dan ternyata di situ ada kaki-kaki orang-orang musyrik. Lantas aku pun berkata, "Wahai Rasulullah, andai kata sebagian dari mereka menoleh ke bawah saja, pasti ia dapat melihat kita." Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan tenangnya menjawab, "Diamlah wahai Abu Bakar. Bagaimanakah pendapatmu tentang dua orang yang ketiganya adalah Allah Azza wa Jalla?" Di dalam lafaz riwayat yang lain, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Diamlah wahai Abu Bakar, kita berdua tapi yang ketiganya adalah Allah Azza wa Jalla." Nah, pendengar yang budiman, kejadian tersebut merupakan satu mukjizat yang dianugerahkan oleh Allah Azza wa Jalla kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam dalam rangka memuliakannya, padahal para pelacak tersebut hanya beberapa langkah lagi mencapai dan menemukan diri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian, ketika semangat untuk mencari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga Abu Bakar radhiyallahu an sudah mulai mengendur karena tidak mendapatkan hasil yang pasti. Dan aktivitas patroli pemeriksaan dari berbagai penjuru serta jalan-jalan di kota Mekah sudah dihentikan. Bahkan gejolak emosi kaum Quraisy sudah mulai mereda setelah secara kontinu dan serius pelacakan dilakukan selama 3 hari 3 malam tanpa membuahkan hasil sedikit pun. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sahabat setianya tersebut keluar menuju Madinah. Di mana sebelum keluar dari Gua Tsur, mereka berdua telah menyewa satu pemandu
yakni Abdullah bin Oreikit Al-Laythi, yang merupakan gaib berpengalaman di dalam menelusuri jalan menuju Madinah. Ia ketika itu masih menganut agama kaum kafir Quraisy, namun Abu Bakar As-Siddiq dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menaruh kepercayaan kepadanya serta menyerahkan kedua unta mereka kepadanya. Sedangkan mereka berdua, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, berada di atas unta tersebut. Setelah itu mereka berdua membuat perjanjian dengannya untuk bertemu di Gua Sur setelah 3 malam dengan membawa kedua unta tersebut. Maka tatkala malam Senin awal bulan Rabiul Awal pada tahun 1 Hijriah atau bertepatan dengan 16 September tahun 622 Masehi, Abdullah bin Oreikit menemui keduanya dengan membawa kedua unta itu. Ketika itu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, gunakanlah salah satu dari dua untaku ini." Lalu ia pun menyerahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang terbaik dari keduanya. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepadanya, "Aku akan beli dengan harga unta yang aku naiki ini." Sementara itu pendengar, Asma binti Abu Bakar radhiyallahu anhuma juga turut mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ayahnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an dengan membawa bekal makanan, namun ternyata ia lupa mengikatkannya dengan seutas tali. Maka tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ayahnya sudah berangkat, ia pun pergi untuk mengikat bekal makanan tersebut, lalu menyobek ikat pinggangnya menjadi 2 bagian. Satu bagian ia ikatkan ke bekal makanan tersebut dan satu lagi untuk kembali diikatkan di pakaiannya. Nah, ketika itulah ia dijuluki sebagai Zatun Nitaqain atau pemilik 2 ikat pinggang. Selanjutnya pendengar, Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an pun berangkat, ikut serta juga bersama mereka Amir bin Fuhairah. Mereka semua dibimbing oleh Abdullah bin Oreikit dengan menempuh jalur pantai atau pesisir. Satu jalur yang tidak biasa dilakukan atau digunakan oleh bangsa Arab untuk mencapai Madinah. Namun begitu keluar dari gua, jalur pertama yang dibidiknya untuk membimbing mereka semua adalah arah selatan menuju Yaman. Kemudian ke arah barat menuju pesisir. Lalu setelah itu baru tembus ke jalan yang tidak pernah dijejaki oleh orang, dan ia menuju arah utara dekat pinggir pantai Laut Merah. Jalur ini sangat jarang ditempuh oleh orang-orang musyrikin Quraisy kala itu. Hingga akhirnya mereka pun sampai di Quba. Demikianlah pendengar sirah nabawiyah kita di kesempatan yang berbahagia kali ini. Insyaallah kita akan lanjutkan kisah hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menuju bumi hijrah dan jihad, yakni Madinah Al-Munawwarah, pada edisi yang akan datang insyaallah. Wallahu alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa.
1: Sudah terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
2: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
3: Dapatkan produk herbal Agarilus Series di Apotek Tridatu, Jalan Jenderal Sudirman, Simpang 3, Pasar Lubuk Linggau. Apotek Saras, Jalan Kenanga 2, Megang, Lubuk Linggau. Apotek Assalam, Jalan Jenderal Sudirman, Lubuk Linggau. Apotek Mekka Farma, Jalan Fatmawati, Lingkar Selatan, Lubuk Linggau. Apotek Ayin, Batu Urip, Lubuk Linggau. Apotek Asna, Jalan Lapter, Lubuk Linggau. Apotek Anissa, Eka Marga, Lubuk Linggau. Apotek Rora, Desa Tanah Priuk, Lubuk Linggau. Apotek Muara Kati, Marga Mulia, Lubuk Linggau. Apotek Aldan, Marga Mulia, Lubuk Linggau. Apotek Amanah, Taba Jemeke, Lubuk Linggau. Apotek Nawa Farma, sebelah Rumah Makan Sebroyo, Taba Pingin, Lubuk Linggau.

0: Gang Lubuk Linggau, Apotek Intan Farma, Jalan Garuda, Lubuk Aman, Lubuk Linggau, Apotek K24, Jalan Majapahit, Lubuk Linggau, Apotek Cordova, Terminal Atas, Lubuk Linggau, Apotek Sumber Sehat, Terminal Kalimantan, Pasar Lubuk Linggau, Apotek Mura Farma, Depan X Kompi, Lubuk Linggau, Apotek Tiga Saudara, Jalan Yosudarso, Tabepingin, Lubuk Linggau, Apotek Kito, Simpang Jalan Nangka Lama, Megang, Lubuk Linggau, Apotek Ivana, Jalan Panorama, Pasar Impres, Lubuk Linggau, Apotek Refarma, Jalan Jenderal Ahmad Yani, Lintas Megang, Lubuk Linggau, Apotek Farsa, samping SMP Negeri 3, Lubuk Linggau, serta di Radio Citra FM, Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
1: Sendi dan kesehatan tulang terganggu, ingat Zigo 26. Daya tahan tubuh lagi menurun, ingat Zigo 26. Ingin sistem pencernaan lancar, ya ingat Zigo 26. Saatnya Anda mengkonsumsi Zigo 26, susu etawa premium dibuat dari susu kambing etawa murni. Diperkaya dengan bahan-bahan alami seperti daun kelor yang merupakan sumber vitamin A, C, dan E yang bisa meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Gamat atau tripang mengandung kolagen yang membantu menjaga kesehatan kulit, sendi, dan tulang. Serta ikan gabus yang menjaga kesehatan otak dan meningkatkan kualitas tidur Anda. Ayo kuatkan tulang, otot, sendi, dan imunitas dengan mengkonsumsi Zigo 26, susu kambing Etawa Premium.
2: Anda bisa mendapatkan produk-produk di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
3: Apa kata mereka tentang MB Skin?
4: Halo, perkenalkan saya Anissa Anggiara, umur saya 21 tahun.

0: simak acaranya, nikmati sajiannya. Radio Citra Atlas memang hadir untuk Anda. Radio Citra Atlas, citra budaya bangsa. Citra budaya bangsa.
1: Dalam sebuah hadis riwayat Muslim, Rasulullah bersabda, golongan yang akan memasuki surga itu ialah mereka yang berhati seperti hatinya burung. Hadis tadi merupakan sebuah tamsil yang mungkin aneh bagi kita. Bagaimana seseorang yang akan memperoleh kenikmatan yang baka bernama surga harus memiliki etos seperti makhluk yang kadang terkesan tak berdaya seperti burung? Jika kita renungkan, burung ternyata memiliki sebuah tingkah yang patut kita kagumi. Mereka mulai mengepakkan sayap di pagi hari untuk mengais rezeki. Dan dengan keyakinan sama, mereka akan pulang dengan tembolok yang penuh terisi. Dengan atau tanpa tembolok yang terisi, para burung tetap mengepakkan sayap bersama keyakinan yang dimilikinya. Memang, Allah tak akan lupa memberikan rezeki kepada segenap makhluknya yang selalu berikhtiar.

0: Anda masih mendengarkan 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Dan saatnya kita ke acara berikutnya.
1: Citra Kopi Dangdut. Awali pagi

di dalam payudara kita. Terus kemudian kita meraba adanya benjolan, yang semula tidak teraba ada benjolan, kita meraba ada benjolan, ataupun kita melihat adanya rasa nyeri.

0: payudara. Demikian tips dari saya. Semoga bermanfaat. Saya Dr. Ipak. Salam sehat dan sukses.
1: Demikian tips sehat Dr. Herbal dipersembahkan oleh CV Mutiara Berlian.
2: Aku Yuliana Bundan, Bara Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Aku masih Mahining Radio. Yuk Ita Hining Radio.
3: Halo Rek, aku Wawan, asli Rek Surabaya. Aku Rek, selalu ngurungok no radio. Soale, radio ku paling gampang kalau golek hiburan. Dan ojo lali Rek, rungok no radio nang daerahmu masing-masing. Tambah keren awakmu Rek.
4: Hai, saya Hasna, asal Kota Tasikmalaya. Saya teh sering dengerin radio karena radio bikin kita bergaya.
5: Halo, Tiang Ge Ayu Yulia saking Denpasar Bali, Tiang demen mirengan radio. Karena melalui radio Tiang boleh berita-berita utawi informasi sani terkini.
6: Indonesia masih terus dengar radio. 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.

0: Surini. Universitas Bina Insan Lubuk Linggau lagi buka pendaftaran mahasiswa baru.
1: Nih Anda, aku nih lagi nyari info nak kuliah S1 Informatika. Apa bae jurusannya?
0: Banyak nian. Ada S1 Manajemen, Akuntansi, Teknik, Agroteknologi, Ilmu Perikanan, sampai S2 Magister Manajemen.
1: Kalau akreditasinya cak mano?
0: Alhamdulillah, lah banyak yang baik sekali. Bahkan S1 Manajemen sama S1 Informatika lah dapat akreditasi A unggul. Belajarnya juga pakai sistem blended sama hybrid learning.
1: Wah, mantap nian tuh. Daftarnya susah dak ya?
0: Tidak susah. Ada jalur CBT, nilai rapor, prestasi, sama RPL. Bahkan kalau nilai rata-rata rapor kita minimal 85, gratis biaya pendaftaran.
1: Lemak nian, kalau cak itu aku langsung daftar bae.
0: Universitas Bina Insan Lubuk Linggau membuka kesempatan emas bagi Anda, calon mahasiswa baru dan pindahan tahun akademik 2026-2027. Fasilitas di Universitas Bina Insan sangat lengkap, mulai dari ruang kelas berproyektor, akses wifi 24 jam, perpustakaan e-library, hingga lebih dari 10 laboratorium canggih seperti laboratorium jaringan, robotika, tax center, dan greenhouse hidroponik. Dengan keamanan CCTV 24 jam, segera daftar melalui jalur CBT, nilai rapor, prestasi, atau RPL. Manfaatkan juga program beasiswa KIP Kuliah dan beasiswa CSR Yayasan. Segera daftar melalui website di www.unifbinainsan.ac.id. Ikuti media sosial Instagram @unif.binainsan, Facebook Universitas Bina Insan LLG, dan YouTube Universitas Bina Insan Official. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi WA admin 1-0822-1122-4420 atau admin 2-0852-3151-5800. Mari bergabung bersama Universitas Bina Insan. Bina Insan unggul, mandiri, dan berkarakter mulia.
2: Anda ingin hasil cetakan printing kualitas terbaik? Smartu Print Digital Printing solusinya. Smartu Print menggunakan mesin cetak digital printing teknologi terbaru dengan tenaga pengerja yang profesional sehingga menghasilkan cetakan yang sempurna. Percayakan segala kebutuhan percetakan Anda di Smartu Print. Mulai dari baleho, X-banner, stiker one way, all branding mobil, stiker, cetak mug, cetak pin, stempel warna, ID card, cetak kaos, dan lain-lain. Buktikan kehandalan Smartu Print dengan cetak super cepat, 1 jam langsung jadi dan bisa ditunggu. Smartu Print Digital Printing di Jalan Yosudarso, Tanah Priuk, Lubuk Linggau Selatan 2, Kota Lubuk Linggau. Smartu Print Digital Printing, all about print. Semua ada di sini. Memang bikin pusing ketika karpet Anda bau dan kotor. Tenang, Smart First Point dengan teknologi Jet Spin memberikan hasil cucian yang lebih bersih. Menggunakan water filter system, teknologi membuat air jernih, higienis dengan sistem dryer yang mampu mengangkat debu dan tungau. Smart Wash Point, spesial laundry karpet, cuci karpet ekspres 24 jam selesai. Khusus masjid dan musola, diskon 50%. Untungnya lagi, bisa antar jemput. Smart Wash Point di Jalan Yosudarso, Tanah Priuk, Kecamatan Lubuk Linggau Selatan 2, Kota Lubuk Linggau. Spesial cuci karpet dan ambal hanya di Smart Wash Point. Kontak person Smartu Print dan Smart Wash Point 0811-7806-878 atau 0811-7338-283.
3: Citra Kopi Dangdut, awali pagi.

0: Ya sahabat Citra, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya luar biasa sekali pagi ini kembali menyapa, kembali menemani aktivitas sahabat Citra. Di mana lagi kalau bukan bersama Bajai di program Citra Kopi Dangdut. Awali pagi dengan happy, agar ilu selte sehat segar semangat. Sahabat Citra, pagi ini untuk cuaca Kota Lubuk Linggau cerahnya luar biasa ya, dan prediksi Bang Jai hari ini panas, jadi aktivitas tetap lancar, nggak ada hambatan. Beda kalau cuaca hujan ya kan. Apa? Terutama kalau yang nyadap karet tuh ya, kalau nyadap karet kalau cuaca hujan beh nggak jadi nyadap karet ya kan. Nggak kering-kering karetnya, dan juga ya rusak karetnya kalau kena air sahabat Citra. Makanya itu bumerang banget sih kalau untuk penyadap karet ya. Musim hujan sahabat Citra. Tapi kalau musim panas juga sama, kalau panas terus juga karetnya bisa keras banget tuh pohonnya sahabat Citra. Agak susah disadap ya kan. Ya itulah dibutuhkan namanya keseimbangan. Di musim panas masih ada hujan, juga sebaliknya di musim hujan masih ada panas. Selamat pagi Bang Jai ucapkan untuk sahabat Citra semuanya di pagi ini yang masih merapatkan barisan, masih setia ya di gelombang yang sama setiap pagi menyapa sahabat Citra. Lagu-lagu dangdut hits, dangdut koplo serta pop koplo Bang Jai hadirkan hingga pukul 8 pagi nanti. Dan untuk yang ingin bergabung silakan rapatkan barisan di 0733451977. Selain itu Bang Jai juga sudah update status terbaru untuk di via Facebooknya, silakan dicek saja untuk sahabat Citra yang ingin bergabung di via Facebook ya. Pokoknya untuk di pagi ini sahabat Citra semuanya harus semangat, bahagia ya, nggak ada yang gundah gelisah merana walaupun ini sudah menjelang akhir bulan atau tanggal tua. Masih pertengahan bulan, masih panjang perjuangan ya sahabat Citra, semangat pokoknya. Sahabat Citra, di pagi ini Bang Jai informasi yang tentunya Bang Jai sampaikan, ini informasi yang dirilis bersama BPJS Kesehatan Republik Indonesia. Iya, dengan tema BPJS Kesehatan dulu, kini, dan nanti. Sahabat Citra, dulu semangat gotong royong menjadi fondasi lahirnya perlindungan kesehatan bagi masyarakat Indonesia. Hadir dengan berbagai nama, tetapi membawa satu tujuan yang tak pernah berubah. Memastikan setiap orang memiliki kesempatan untuk kehidupan yang lebih sehat. Dan kini sahabat Citra, semangat itu terus hidup melalui program Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN yang dikelola oleh BPJS Kesehatan yang tahun ini genap berusia 58 tahun. Perjalanan ini bukan sekedar tentang usia, tetapi tentang ratusan juta harapan yang harus terus dijaga. Tentang masyarakat yang kembali memiliki harapan, keluarga yang tetap utuh, dan akses layanan kesehatan yang dapat diandalkan saat dibutuhkan. Kemudian nantinya sahabat Citra, gotong royong akan tetap menjadi kekuatan yang menjaga harapan. Karena ketika kita menjaga program JKN, sesungguhnya kita sedang menjaga masa depan kesehatan Indonesia. Mari terus rawat semangat gotong royong ini sahabat Citra, agar perlindungan kesehatan dapat terus dirasakan oleh kita, anak-anak kita, hingga generasi yang akan datang. Dirgayu BPJS Kesehatan yang ke-58. Inilah hidup apa adanya, kau maunya apa, aku maunya apa, ya sudahlah kalau gak mau ngalah. Sahabat Citra, nanti Bang Jai akan kembali lagi selepas satu iklan berikut ini, tetap di Citra FM Lubuk Linggau.
1: Kami akan kembali setelah yang satu ini. Terus didengar
2: promo agar ilu.
3: Goncang-goncang berhadiah. Rayakan Hari Pancasila, sambut Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah dan meriahkan 17 Agustus 2026 bersama program spesial ini. Dapatkan hadiah menarik seperti set glassware dan gelas cantik, susu Zigo 125 gram, panci elektrik, sarung tenun bawang semanggi, hingga kompor gas. Caranya gampang, beli produk utama Agarilo Series seperti Selte, Hijau, dan Drop, lalu koncang dan langsung dapatkan hadiahnya. Berlaku kelipatan, makin banyak beli, makin banyak kesempatan menang. Promo ini hanya berlaku untuk pembelian langsung di Radio Citra FM Lubuk Linggau dari Juni hingga Agustus 2026. Ayo, buruan datang dan rasakan serunya koncang-koncang.

0: Ngopi Dangdut. Awali pagi dengan happy.
1: Awali pagi dengan happy.
2: Karena terlena oleh pesona alunan Kopi Dangdut.
3: Ya, masih bersama Bang Jay di Ruang Dengar Sahabat Citra di Kopi Dangdutnya ya. Awali pagi dengan segelas kopi ditambah dangdutannya. Wah, pasti tuh menggoyang setiap hari. Ya, silakan untuk sahabat Citra yang mau bergabung di via telepon, bacakan sapa-sapa untuk sahabat Citra yang merapatkan barisan di pagi ini, ada siapa? Halo Citra Kopi Dangdut Agari Luselte.
4: Halo, selamat pagi Citra Dangdut Agari Luselte.
3: Awali pagi dengan happy Agari Luselte.
4: Pagi dengan happy
3: Agari Luselte.
4: Agari Luselte.
3: Sehat segar semangat.
4: Sehat segar semangat.
3: Iya, betul sekali ya. Dengan Mas siapa? Lupa Bang Jaya.
4: Bang Suratno.
3: Suratno. Bang Suratno di Padang Ulak Tanding ya.
4: Iya benar.
3: Iya, Bang Suratno.
4: Iya.
3: Sehat kabarnya?
4: Alhamdulillah.
3: Alhamdulillah. Mau ditemani lagu apa pagi ini?
4: Layang Kangen aja, Mas.
3: Layang Kangen?
4: Iya.
3: Ada enggak ya Layang Kangen? Ya itu lagu Jawa sih. Coba dulu ya.
4: Terima layang tangan iki kanggo yang kuplok.
3: Oh, ada nih. Iya, ada yang kuplok ya. Nanti diputerin ya dari Mahesa ya. Musik ya. Salam sapanya buat siapa saja?
4: Salam sapanya buat Sumber Notepad Kamer. Mama Angel, Mama Depan, Harmono, Wahyu Jahit, Aladin. Mas Hartanto, Mbak Wici, Mbak Wici Yanti ya. Mama Isla, John K. Bapak 2R.
3: Iya.
4: Yeah. Terus Merli Putra Gumai, Bunda Fitri Kota Padang. Mbak Kus, Mas Arifuloh. Terus Bang Etiapur, Mbak Fatima, dan tak lupa buat Mas Yanto Tampal Ban. Dan buat semua-semua aja, Mas. Saya lagi monitor di Citra.
3: Spesialnya buat siapa?
4: Spesialnya buat penyiarnya adalah Mas apa, Mas?
3: Jai.
4: Semoga sehat selalu, murah rezekinya, panjangkan umurnya.
3: Iya, terima kasih banyak ya.
4: Ya itu aja Mas Pijai.
3: Baik, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, luar biasa sekali ya. Baru kemarin gabungan, sebagai gabungan pertama langsung kecanduan ya, gabungan lagi hari ini. Pokoknya rutin-rutin aja gabungan bersama Radio Citra ya. Kita sapa lagi. Halo Citra Kopi Dangdut Agari Luselte.
5: Awali pagi dengan Ketri Agari Luselte, sehat segar semangat.
3: Semangat ya, luar biasa sekali. Dengan siapa dan di mana?
5: Ini dari Curug, Mas.
3: Iya, ada Mbak Yanti ya. Mbak Yanti, Mbak Fatima. Iya, Mbak Fatima dikolain sedikit aja udah emosi.
5: Sudah
3: ya.
5: Sudah 1 tahun yang lalu loh, Mas.
3: Iya, kita kangen sama dia soalnya.
5: Ya kita kembali lagi, Mas, kangen tuh.
3: Iya, iya bisa kembali lagi dengan kenangan-kenangan yang indah gitu loh. Ya, Mbak Fatima ya, kita doakan saja. Mungkin beliau saat ini butuh doa dari kita untuk di sana ya. Ya butuhlah namanya doa-doa terbaik dari sahabat, dari keluarga, orang terdekat juga, ya kan?
5: Iya.
3: Mbak Fatima.
5: Ya, maaf.
3: Mau ditemani lagu apa pagi ini, Mbak Fatima?
5: Lagunya apa ya, Mas? Cinta dari Seberang adalah, Mas.
3: Apa? Cinta dari Seberang?
5: Iya.
3: Oke, nanti diputerin ya, Mbak Fatima. Silakan salam sapanya buat siapa saja.
5: Siapa tadi, Mas, yang baru masuk, Mas?
3: Ada Mas Suharno. Sumarno apa tadi ya? Sumarno. Sumarno
5: yang dari rumah itu ya?
3: Bukan,
5: ya, Suharno. Pak Sumarno, buat iya. Mbak Titi, Mbak Wisi, buat Hartanto, Tarif, Aladin, Pak Harmono, buat Mbah Mis, buat Pak Rohiti, buat Bu Sumarni, Mama Isla, Bu Junaidi, Bu Karti, Bu Tini, Pak Amir, Pak Nyono, buat, kok lali teman, Pak Yanto, Mama Angel, Mak Erma, Yuk Wani, Bunda Fitri, Pak Parmin, Mbak Cindy, Mbak Putri, selama ke semuanya aja lah, Mas. Kasihan yang silahkan ngantri ini.
3: Spesialnya ada buat siapa?
5: Biasanya untuk Mas Wijaya.
3: Baik, terima kasih ya Mbak Fatima ya.
5: Ya, makasih kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ada Mbak Fatimah kawasan Blitar Curup ya sudah bergabung. Kita sapa lagi sahabat Citra. Halo, Citra Kopi dan Duta Garilu Selte.
6: Awali pagi dengan happy Agaril Selte sehat segar semangat.
3: Semangat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Putri Empat Lawang ya.
6: Iya dong ya.
3: Bagaimana sedang apa aktivitasnya Putri?
6: Lagi sarapan, lagi nak pergi lagi.
3: Oh, ya sarapan ya. Mau jaga warung nih sepertinya, buka warung ya. Ya Putri, mau ditemani lagu apa ini sebelum beraktivitas?
6: Apa ya? Selalu Rindu, masuk gak deh Putri?
3: Selalu Rindu ya, ada nih Selalu Rindu dari banyak nih. Ada dari Evita Mala, ada Netral Musik Koplo.
6: Evita Mala bae bang.
3: Evita Mala aja, yang versi Koplo aja ya.
6: Iya.
3: Oke, nanti diputerin. Salam sapanya buat siapa saja?
6: Salam sapanya yang pertama buat Bang DJ, semoga sehat selalu.
3: Amin.
6: Mas Hartanto, semoga sehat selalu.
3: Amin.
6: Semoga rezekinya, semoga tambah ganteng.
3: Yang penting jangan lama-lama, ditunggu kabar baiknya. Mumpung Bang Jay ini masih berkarir ya.
6: Mama Islam, Bapak Tima, Mbak Wani, Widianti, Mbak Kus, Mas Arifula, Wayu Jahit, Mas Aladin, Mas Boy, Bang Hendri, Pak Yanto Tampal Ban, Mas Harmono, buat semuanya aja tanpa terkecuali dari Atap aja bang.
3: Spesialnya buat siapa?
6: Spesialnya buat yang merasa aja, semoga sehat selalu. Tahu siapa dong.
3: Tahu lah, tapi ya itu tadi, jangan tunggu lama-lama. Terima kasih ya Putri ya.
6: Bang Jay selalu juga ya.
3: Ya, terima kasih.
6: Iya, itu aja.
3: Amin.
6: Warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ada Putri Empat Lawang yang sudah bergabung dan menyapa. Jangan tunggu lama-lama. Aduh, ya jangan lama-lama nih, mau Bang Jay masih berkarir sebagai MC. Nanti free lah ya kan. Udah include juga tuh ya, free dan include segalanya yang dibutuhkan. Wah, enak banget tuh. Kita sama lagi ada siapa? Halo, Citra Kopi dan Duta Garilu Selte.
7: Selamat pagi dengan happy Garilu Selte, sehat segar semangat. Assalamualaikum Bang Jay.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang Mama Angel, hujan panas menyapa ya.
7: Iya.
3: Nah, sedang apa aktivitas Mama Angel?
7: Masih beres-beres,
3: lagi beres-beres aja, selesai mandi. Wah ya, segar banget berarti ya. Mau ditemani lagu apa ini Mama Angel?
7: Dari dua biduan, mau cari apa?
3: Mau cari apa? Oke, buat siapa ini lagunya? Buat Putri kah?
7: Iya, buat Putri. Sama si Ayan, siapa? Aku jadi penasaran, Mas, siapa ya?
3: Ya siapa? Ada Mas Atanto lah, ya kan?
7: Gitu ya, terusnya ya.
3: Dia awalnya H, awalnya A, ujungnya O, ya kan?
7: Iya, selamat ya. Ya kita tunggu kabar baiknya ya Bang Jay.
3: Iyalah, harus ditunggu itu. Kami menunggu dan kami ingin bergoyang bersama.
7: Semua Radio Citra sudah menunggu ya.
3: Iya, betul sekali ya. Silakan salam sapanya buat siapa saja Mama Angel.
7: Buat Mbak Putri tadi, ya bertanda ya Mbak Putri ya. Itu ikutan sama Bang Jay itu yang suka ngerumpi itu.
3: Iya, bercanda enggak apa-apa, seriusan juga enggak apa-apa kali.
7: Buat Mbak Fatima juga tadi ya, tadi buat Mas Suratno ya, itu tadi tetangga aku itu Mbak Fatima
3: ada utang Suratno tadi ya.
7: Iya Suratno tadi lain itu sama Mas Sumarno.
3: Lain ya, tapi mirip-mirip ya.
7: Beda-beda orangnya. Nah, buat Mas Sumarno juga ya, Mas Hari, Mas Aladin, Mas Artantonya juga nggak lupa tuh buru naikan. Buat Pak Yantonya juga, Pak Lerahidi, ya, Mami, Saki Amir, Mama Isla. Buat Mama Depan juga di bungsu itu ya, semoga selalu sehat di sana ya. Buat Bunda Fitri, keluarga, Mama Tata Kaisa juga. Buat Wago Yuwani, Mama Erma. Buat Ustaz Syed juga, Marangsa Putra Surya Devi Umami. Buat Bang April ya. Buat sekali lagi Bang Happy Apu, Bang John Wajahnya juga. Semua-semuanya adalah Bang Jay yang lagi dengerin. Nggak selalu pantengin ya. Salam kompak, semoga selalu sehat. Selamat sarapan pagi, spesialnya buat keluarga aku, keluarga besarku juga ya. Bang Ayu, adik, kakak, mantu, cucu, keponakan, semuanya semoga selalu sehat. Berikan segala kelancaran urusan rezekinya. Bang Jay juga, semoga selalu sehat sekeluarga. Lancar segala segala urusan rezekinya, dan apa selalu bahagia, selalu sukses. Selamat juga sampai tuntas ya.
3: Terima kasih ya, Mama Angel ya.
7: Iya, makasih kembali ya. Wassalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ada Mama Angel yang sudah bergabung dengan menyapa. Sehat selalu pokoknya untuk Mama Angel sekeluarga ya. Baik sahabat Cira, kalau begitu jangan kemana-mana. Nanti Bang Jai kembali lagi dan tetap stay enjoy aja pokoknya di depan radio masing-masing sambil aktivitasnya dijalankan ya. Yang lagi masak ya selamat masak aja. Yang lagi mau mandi silakan mandi dulu. Yang penting untuk sahabat Cira semuanya bahagia. Sahabat Cira jangan kemana-mana. Ada Rena dan Giri Maesa, Layang Kangen. Ini keren banget lagunya. Tak tulis layang. Wah keren banget. So stay enjoy.